0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Jadi pas seskap. Pas seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak, tahu,
4: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim

0: sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
3: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
2: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
4: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
2: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
5: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
2: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut. Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dan di segmen selanjutnya kita berjumpa kembali di program Opini Publik ya. Dan silakan sampaikan opini Anda. Di hari ini kita bebas ya atau umum untuk menyampaikan opini atau tanggapan dari beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan publik ya, harga pangan ya, atau permasalahan ekonomi dan juga hal-hal lain yang sifatnya umum ya. Silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Ya, baik, untuk penelpon pemirsa kita pagi ini sudah tersambung dengan Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi Pak Rasino.
1: Selamat pagi Bung Radian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
1: Ya, ya. Ya, selanjutnya ini hingga opini publik ya.
0: Iya.
1: Dikenalnya ya, di Republik ini nggak ada topik ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi saya ingin menyampaikan topik tentang pelecehan seksual manusia.
0: Iya. Dari, oke, di pondok, salah satu pondok pesantren ya, di Tanjung Pinang.
1: Jadi, tren atau pelaku pelecehan seksual sepertinya semakin lama semakin meningkat. Artinya banyak kasus kekerasan di tahun yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai saat ini fakta yang total kasus tahun 2005 info dari UPDT PPA tentunya telah menangani 320 kasus kekerasan perempuan dan anak. Data kepolisian Polda Kepri juga mencatat 109 kasus hingga Juni 2006.
0: Yeah.
1: Kami juga merasa prihatin jika mendengar kasus pelecehan seksual. Ini adalah pelecehan seksual anak di bawah umur dan pelakunya biasanya dewasa. Tadi dibutuhkan ya ini bahwa pelecehan seksual yang diduga terjadi di salah satu pondok pesantren Tanjung Pinang dan katanya juga makin bertambah yang terbaru. Dan juga terjadi juga di wilayah Bintan, di Bintan Timur, yaitu di Kampung Kolong 6, kampung kami di sini, di Kijang Kota. Dan biasanya kejadian ini sudah relatif lama dan baru ketahuan, dan para pelaku biasanya menyesal atas perbuatannya setelah tahu jeratan hukumnya. Karena kalau undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana pelecehan seksual, yang dibagi menjadi dua, yaitu pelecehan seksual non fisik, yaitu ancamannya 9 bulan dan denda 100 juta. Sedangkan pelecehan seksual fisik 4 tahun sampai 12 tahun. Dengan ancaman hukuman ini, saya kira seharusnya pelecehan seksual semakin menurun, karena bagaimanapun juga kita perlu sosialisasi terhadap jeratan hukum terhadap undang-undang yang kita telah buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino tadi ya di Kijang. Pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi, maksud kami opini ya pagi ini, ya silakan bisa bergabung bersama kami di dua line ya, line telepon di 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya, di kesempatan pagi ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan beragam opini ya terkaitan atau berkaitan dengan pelayanan publik misalnya, atau hal-hal lain yang tentunya sangat krusial atau sedang viral ya di Pulau Bintan ya, di Kota Tanjung Pinang, atau menyikapi permasalahan ekonomi secara global ya, kami silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami ya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami juga sampaikan untuk Anda mengenai tentang neraca. Oke, sebelumnya kita sampai terima dahulu ya penelpon berikut. Selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Opini Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir ya di kilometer 6. Silakan nih Pak.
2: Jumpa lagi yang kedua kali di pagi
0: hari
2: ini.
0: Jumpa kembali ya.
2: silaturahmi lewat udara ya, meskipun cuma dengan suara, namun tetap saling menyapa.
0: Saling menyapa silaturahmi pastinya ya.
2: Iya, makasih. Pagi hari ini saya menyoroti masa ruas jalan di Kota Tanjung Pinang, Bu Adelia.
0: Baik.
2: Saya beberapa hari yang lalu jalan-jalan ke Bintan, sampai ke Simpang Lago, sampai ke Lagi, dan sampai ke Kijang juga, Bung Agen, ya.
0: Iya.
2: Saya merasakan jalan-jalan, ruas jalan di Kabupaten Bintan sangat baik, bagus sekali, Bang Agennya, licinnya. Apalagi Simpang Lagoi, lintas barat itu mau ke Lagoi, itu jalannya bersih dan licin, baru ya. Artinya lebih baik jalan di Kabupaten Bintan ya kalau kita bandingkan di Kota Tanjung Pinang ya, Mulyan. Jadi pertanyaan saya, Kota Tanjung Pinang ini sekaligus ibu sebagai ibu kota provinsi, indahnya jalan-jalan harusnya lebih baik daripada kabupaten kota lainnya di Kepri di Bungaden ya. Ruas jalan di Kota Tanjung Pinang yang saya soroti ini di kilometer 8 atas lewat Albaik sampai ke depan Monumen Bakri kilometer 8, tepatnya di depan Nol PCK Bungaden ya. Itu hendaknya kalau memang ada anggaran dan biaya, hendaknya untuk diperlebar sedikit lah, ditambah kiri dan kanan Bungaden. Kenapa saya katakan demikian? Tadi kalau jam-jam sibuk di situ harus padat lalu lintasnya, ruas jalan mengecil Bung Adian. Jadi volume jalan dan volume kendaraan dan ruas jalan itu tidak berimbang lagi di Kota Pinang ini. Jadi semoga kedepannya jalan-jalan yang kurang bagus hendaknya lah diperbaiki lah Bung Adian. Karena kita sebagai ibu kota provinsi kita kan bagaimana kalau kita katakan salah satu contoh. Kita dari kilometer 12 mau masuk ke Kabupaten Bintan lewat Sungai Pule itu sudah bagus sekali jalan ke Bintan sana Bung Adan ya. Licin sekali. Jadi kalau kita masuk di Kota Tanjung Pinang ya memang jalan kita lihat saja di Rumah Sakit Provinsi memang nampak ditambal sulam, tapi kita jalan itu masih kita melanggar batu ya. Jadi rendah, jadi kurang nyaman. Semoga sini pelaksana kerja pengaspalan jalan di ibu kota provinsi ini hendaknya yang mengutamakan kualitas lah. Jadi kualitas jalan, jadi jangan kita asal tambal asal kerja saja ya. Jadi buat kenyamanan kita. Kenapa saya katakan demikian? Kalau jalan kurang bagus itu kan akan akhirnya akan menyebabkan kecelakaan di jalan, Bung Adian. Ini berkaitan dengan lalu lintas jalan. Sekian Bung Adian, mungkin informasi dan opini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir ya. Tadi di kilometer 6 membahas mengenai tentang ruas jalan, terutama lintas barat menuju Lagoi ya. Sudah sangat bagus ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini pagi ini ya. Silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya. Baik, ini ya. Oke, pejuang sejati, suara hati rakyat, warisan penyengat, kebenaran tak akan terbenam, tanah yang teguh ya. Baik, dari pejuang sejati. Dari mana nih pejuang sejati ya? Baik, silakan Anda sampaikan opini ya di line telepon kita di 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811 778 9830 ya. Baik, sembari menantikan Anda yang ingin menyampaikan opini pagi ini, kami sampaikan informasi dari portal rri.co.id. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri mencatat pada bulan Agustus 2026, neraca perdagangan Kepri mengalami defisit. Neraca perdagangan Kepri pada bulan Agustus 2026 mengalami defisit sebesar 163,91 juta US dolar Amerika. PLT Kepala BPS Kepri, Margareta Ari Anggurowati mengatakan, defisit yang terjadi pada Agustus 2026 dikarenakan nilai ekspor Kepri lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Tercatat kinerja ekspor Kepri pada bulan Agustus sebesar 1,919,08 juta US dolar Amerika, sementara nilai impor Kepri sebesar 2,83,00 juta US dolar Amerika. Dan pendengar, secara kumulatif neraca perdagangan Kepri dari bulan Januari hingga Agustus 2026 surplus terbesar dengan negara Singapura, kemudian dengan Amerika Serikat, dan India dengan surplus sebesar 1,221,65 juta US dollar Amerika ya. Itu tadi informasi pendengar tentang neraca perdagangan ya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, dan kita masih menantikan baik untuk teman-teman PT Gimli Indonesia tetap semangat memperjuangkan hak-hak karyawan ya. Baik, mungkin kita ucapkan selamat pagi, tetap semangat ya untuk rekan-rekan yang berada di PT Gimli Indonesia ya. Baik, semoga apa yang menjadi haknya dapat diperjuangkan, tentunya menyampaikan aspirasi dengan positif dan juga etika dan moral yang baik ya. Baik, kita lanjutkan untuk menyampaikan informasi ya. Ini mengenai tentang di mana minyak tanah langka, Pemkab menunggu keputusan BPH Migas ya. Kelangkaan minyak tanah tidak lagi sekadar persoalan pasokan. Di balik antrean dan sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar, terselip pertanyaan sederhana untuk siapa pelayanan publik sebenarnya bekerja. Pasalnya, kelangkaan tidak hanya di Kecamatan Singkep saja atau Singkep saja, melainkan Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Singkep Barat juga merasakan hal yang sama. Hal itu karena pelayanan penyaluran dari PT Sinar Singkep Sejahtera sering terlambat. Kabag Ekonomi Setda Lingga Ardiansa mengatakan, pemerintah daerah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Pemkab Lingga telah mengajukan rekomendasi pengalihan penyaluran minyak tanah, namun hingga kini belum menerima balasan dari BPH Migas maupun Pertamina Patraniaga Kepri di Batam. Pemerintah daerah mengambil langkah tersebut setelah melihat persoalan pelayanan yang dinilai berulang. Ardiansa mengatakan teguran yang telah diberikan kepada PT Sinar Singkep sebelumnya tidak menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Ardiansa menegaskan rekomendasi yang dikeluarkan Bupati Lingga bukan keputusan sepihak untuk mengganti penyalur. Rekomendasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk mendorong pelayanan yang lebih baik setelah pemerintah melihat fakta di lapangan. Ia juga menyebut, kini pihaknya menunggu keputusan BPH Migas. Jika rekomendasi pengalihan disetujui, pemerintah daerah menyatakan akan mengikuti keputusan tersebut ya. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, dan kami masih menantikan menunggu pendengar yang ingin menyampaikan opini publik di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Tersambung dengan Pak Sony di Sungai Jang. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Bang Ardian Huta Barat.
0: Ya, selamat pagi juga Pak Sony.
3: Ya, terima kasih.
0: Ya, silakan Pak Sony, ada opini apa pagi ini?
3: Ini saya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi salah satu partisipasi masyarakat itu kan masyarakat kita ini sangat peka dan kritis ya.
0: Iya. Yeah.
3: Terhadap lingkungan.
0: Baik.
3: Seperti ketidaknyamanan ya dalam berkendaraan,
0: ya,
3: di jalan,
0: okay,
3: dan lain-lainnya, seperti jalan berlobang, ya, kebut-kebutan di wilayahnya. Tapi masyarakat kita ini sudah berulang kali melihat kebut-kebutan, jalan berlobang, dan berbulan-bulan, tapi terkesan dibiarkan saja. Sampai lubang itu dari kecil sampai besar, biarkan saja.
0: Iya.
3: Ini artinya apa Bang Ardian? Itu tidak peduli gitu. Dibiarkan saja.
0: Iya.
3: Nah nanti kalau ada terjadi jatuh di situ baru sibuk. Jatuh, ibu-ibu hamil lewat situ, tau-tau terjungkal lah, baru sibuk. Baru jalan itu diperbaiki.
0: Iya.
3: Nanti kalau ada ditabrak di depan jalan itu, baru sibuk buat polisi tidur.
0: Iya.
3: Seharusnya kan tak boleh begini Bang Ardian. Harus dicari solusinya, dicegah, pencegahan Bang Ardian. Ya salah satunya itu tadilah. Kita ini kan ada perangkat-perangkatnya, ada lurah. Lurah itu membawahi RW dan RT. RT membawahi masyarakatnya.
0: Iya.
3: Nah, kalau sudah tak peduli lagi dengan gitu-gitu, untuk apa Pak Wali Kota itu melantik lurah, RT, RW itu kalau tak bekerja kan untuk istri pengabdiannya. Jadi itu kita perlu kerjasama. Contoh macam di Sungai Jang ini kan ada kebut-kebutan. Harusnya masyarakat itu yang duduk di struktur RT itu ya mengamati atau kerjasama dengan Babin Kamtipnas, Pak Babin. Ini ada kebut-kebutan nih di Sungai Jang nih, kayaknya perlu kita tertibkan nih dari ujung sana sampai ujung sana kita bina anak-anak itu dan siapapun tanpa pandang bulu Bang Ardian nih. Orang-orangnya itu juga kita peringatkan 3 kali kalau tak apa ya kita bawa aja ke kantor polisi biar diproses. Jangan sampai masyarakat main hakim sendiri. Ada di daerah lain itu kebut-kebutan di babak belur kan Bang Ardian. Akhirnya jerah kan tak ada berani orang kalau udah tahu jangan lewat situ nanti kok babak belur nanti di anu masa. Akhirnya orang takut di situ. Nah, jangan rasa takut seperti inilah yang tak ada gitu. Harus diciptakan Bang Ardian. Tak perlu harus dengan kekerasan tapi dengan aturan. Kalau aturan tak bisa ya terpaksa ya jalan terakhir itu tadi Bang Ardian ya. Tak bisa dikasih tahu dengan baik. Nasihatkan tak bisa akhirnya dengan masa gitu Bang Ardian. Akhirnya kan berubah Bang Ardian. Nyaman di Sungai Jang itu orang tak peduli siapapun dia. Kalau memang dia degil, apakah itu maaf cakap lah atau aparat ya. Ugal-ugalan ya kita lapor ke komandannya. Kita ada proses Bang Ardian. Pangkat dia kan ada lebih tinggi lagi kalau pangkatnya punya kopral ada. Ini kan gitu. Saya kira itu solusinya. Tapi ini terkesan dibiarkan Bang Ardian. Kalau itu dilakukan Bang Ardian, kita tempat kita ini nyaman Bang Ardian. Masalah lubang, kalau memang tak ada dana, kan ada masyarakat bisa menggerakkan kumpul dana, luran Bang Ardian ini tempel. Kalau besar ya usulkan ke lurah, lurah musrenbang, nanti kan ke PU dan sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan Bang Ardian. Jadi lingkungan kita ini bersih dan nyaman Bang Ardian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Soni di Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang tadi ya. Baik, kita masih ada waktu untuk Anda untuk menyampaikan informasi. Maksud kami untuk menyampaikan opini ya pagi ini. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Tanjung Pinang memperkuat koordinasi dan pengawasan untuk memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis EBG, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait pada Kamis lalu, 1 Oktober 2026. Rapat koordinasi dan dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan serta pemantauan program MBG digelar di ruang rapat lantai 2 Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang. Kegiatan dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjung Pinang, Elviani Sandri, serta dihadiri Satgas MBG, Perwakilan Badan Gizi Nasional atau BGN, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, serta perangkat daerah terkait. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang, Robert Lukman, memaparkan hasil pengawasan keamanan pangan terhadap SPPG yang dilakukan pada Februari hingga Mei 2026. Baik, kita menuju ke Jalan Bali, Tanjung Pinang. Selamat pagi, Pak Kasim.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Mudah-mudahan kita
0: dirahmati Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ya. Mengingatkan kembali masalah PWRI, Persatuan Wira Data Republik Indonesia. Satu-satunya persatuan pensiun yang sudah disahkan oleh pemerintah tahun 1962. Tapi mengapa pemerintah itu tidak ada inisiatif pembinaan? Karena di situ dalam anggaran dasar itu pembinanya itu langsung kepala daerah. Nah, ini yang kita sudah juga sampaikan beberapa kali. Sehingga sekarang di Tanjung Pinang itu tumbuhlah persatuan pensiunan kota, persatuan pensiunan provinsi, provinsi dipecah lagi menjadi ini besar enggak. Jadi tolonglah Bapak pemerintah supaya kita tertibkan seperti veteran itu, sehingga ada gedung PWRI lah di Tanjung Pinang ini walaupun tak besar. Jadi situ tempat berkumpul. Kemana ada kelompok Tanjung Pinang, kota, kecamatan dan seterusnya. Jadi terorganisir dengan baik. Ini mudah-mudahan bisa tercapai. Sudah berapa puluh tahun lah lewat dari umur kita lah berdiri, tapi tak bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih mengingatkan ya dari Pak Kasim tadi untuk Pemda, semoga ada pembinaan dan juga gedung ya untuk PWRI. Line telepon berikutnya, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Ardian.
0: Selamat pagi, luar biasa pagi ini ya.
5: Biasa di luar pakai dua telepon ya.
0: Masih tetap monitor siaran kita pagi ini ya.
5: Iya dong, kan termonitor ketua.
0: Iya, baik kalau begitu.
5: Anggota mau lapor. Nah ini Ardian nih, memang harus digaris bawahi ya. Nanti penjelasannya Mas Prabu kirim WA aja ya. Yang ini nih, waspadai modus baru pinjol.
0: Oke.
5: Pinjaman online. Udah tahu?
0: Modus baru pinjol. Oke. Modusnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan sederhana?
5: Iya, tiba-tiba ada uang 1,5 juta masuk ke rekening. Nah, 5 menit kemudian WA masuk tuh Ardian. Kak, maaf, saya salah transfer. Tolong balikin ke rekening ini ya. Nah, itu udah sering banget tuh di sosmed kayak gitu.
0: Iya, terus kita suruh kirim balik gitu.
5: Ah iya, katanya nih kamu baik, kamu balikin ya. Akhirnya seminggu kemudian kita ditagih tuh 2,4 juta sama pinjol yang nggak pernah kita ajukan.
0: Iya.
5: Nah, jadi cara mengantisipasinya nih Ardian nih, ini berdasarkan OJK ya. Bukan berdasarkan Mas Prabu, bukan OJK ya. Ini jangan pakai speser pun uang kita, dan jangan transfer ke rekening yang dia kasih Ardian. Dia maksa tuh kan, dan nangis-nangis. Nah, kita jawabnya gini dia Ardian, dengan satu kalimat. Kalau memang salah transfer, silakan lapor ke bank Anda. Nanti diurus lewat bank, lewat bank.
0: Oke, begitu ya.
5: Terus ini ada lagi. Saat itu juga telepon call center bank kita dan minta dananya diblokir. Gitu. Yang ketiga kita screenshot tuh semuanya sebelum, ini kan lewat WA ya, jadi bisa di screenshot. Sebelum dia sempat hapus chatnya Ardian. Mutasi dana yang masuk chat WA dan nomor HP-nya, terus rekening yang dia suruh transfer itu untuk jadi bukti kalau ada yang nagih. Terus yang keempat, lapor ke OJK dan Satgas pasti. P-nya besar, A-nya besar, S-nya besar, T-nya besar, I-nya besar. Lampirkan semua screenshot tadi. Untuk nomor telepon OJK, Ardian udah tahu ya?
0: OJK, saya belum, kami belum menyimpan nih nomor OJK, tapi bisa melalui website, bisa nanti.
5: Iya, nah di teleponnya 157 Ardian.
0: Oke.
5: Terus untuk WA-nya, udah tahu Ardian, belum juga kan?
0: Iya, belum. Nantilah kita nanti disampaikan aja di melalui WhatsApp ya, atau iya, di website OJK langsung bisa.
5: Terus, pokoknya nanti Mas Prabu ini lagi kirim di WA. Memang udah lagi marak itu, salah transfer gitu.
0: Oke.
5: Jadi itu aja Ardian, semoga kita nggak, uang kita ini nggak terkuras sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Apalagi kemarin sempat viral juga tuh yang dibahas sama siapa ya? Oh, Kalisa baca berita, katanya yang di warga Tanjung Pinang, cewek yang kena tipu ya. Yang dari Lampung itu kalau nggak salah dibacain kan. Nah, jadi semoga nggak terjadi hal-hal yang merugikan kita lah ya.
0: Ya,
5: semoga Ardian sehat, rezeki lancar ya Ardian ya.
0: Baik, Mas Prabu, terima kasih doanya.
5: Ya, amin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu ya, tadi di Batam ya, menyikapi ya tentang adanya modus baru pinjaman online ya, di mana tiba-tiba uang masuk ke rekening kita ya. Namun tentu sudah ada trik ya, atau tips ya, agar tidak mudah percaya tadi ya. disampaikan oleh Mas Prabu tadi ya. Baik, untuk penelpon terakhir barangkali ya pagi ini. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
6: Malau naik ke gunung sambil menatap matahari. Kalau mau tahu siapa yang berkunjung, tidak bercakap opini pagi.
0: Luar biasa.
6: Ayo Pak Batu. Bung Aryan.
0: Ya, silakan Pak Batu.
6: Kita tengok sekarang sifat kesetia kawanan sosial itu umumnya sekarang semakin rendah. Apa? Nah, pemerintah banyak memberikan bantuan-bantuan secara gratis pada mereka-mereka saudara-saudara kita yang kurang mampu. Akibatnya, kita sebagai tetangga, sebagai masyarakat kurang peduli terhadap mereka-mereka yang kurang mampu karena hasilnya bantuan tadi. Inilah segi negatif yang ditimbulkan oleh program-program yang dibuat pemerintah. Kita bersyukur adanya program itu, tetapi efek negatifnya itu yang saya katakan tadi. Jadi bencana alam di mana-mana, kita selaku masyarakat kurang peduli dengan keadaan kita yang sedang ditimpa bencana.
0: Yeah.
6: Karena adanya bantuan-bantuan dari pemerintah tadi.
0: Yeah.
6: Nah, itulah kadang yang membuat kita sekarang ini sedikit menurun sifat kesetiakawanan sosial kita.
0: Yeah.
6: Itu yang pertama. Yang kedua, ini lain lagi, Bung Adian. Masalah kucing. Kucing di Tanjung Pinang ini sekarang bukan main banyak. Naik ke atap, buang kotoran di pot-pot bunga. Sekarang itu menjadi masalah kita pula. Bagaimana caranya kucing-kucing ini ya? Bukan kita bunuh, bukan. Bagaimana menangani dia? Satu beranak empat. Yang banyak beranak sudah beratus. Dan kita tak suka itu yang menjadi permasalahan itu. Naik ke atas rumah ini. Atap pecah. Semua pecah. Nah, ini yang membuat. Jadi ini informasi betul. Penting sangat. Tapi inilah namanya opini untuk masyarakat. Tolong Pak. Punya kucing, dijaga kucingnya. Ya kan? Nah, ini bagaimana caranya untuk mengadani problem kucing yang sangat meresahkan sekarang ini. Itu aja Bung Arlian.
0: Baik Pak Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu tadi ya di kilometer 10 Tanjung Pinang ya, menutup kebersamaan kita dalam serangkaian program acara kita di Opini Publik untuk pagi ini. Dan saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan di segmen kita kali ini adalah Beranda Astacita. Ya, di tematik kita pagi ini adalah pelestarian budaya dan pariwisata dengan topik pariwisata budaya sebagai identitas kota Tanjung Pinang.

Pendengar dimanapun Anda berada, pariwisata budaya merupakan salah satu kekuatan utama dalam membentuk identitas suatu daerah. Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya yang berakar kuat dari sejarah Melayu dan pengaruh lintas peradaban. Keunikan ini menjadi pariwisata budaya sebagai cerminan jati diri kota sekaligus daya tarik bagi wisatawan. Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan pada khususnya dan pada umumnya Kepulauan Riau dikenal sebagai pusat peradaban Melayu yang memiliki nilai historis tinggi, di mana memang pulau ini atau kota ini menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga yang berperan penting dalam perkembangan budaya dan sastra Melayu. Jejak sejarah tersebut masih dapat ditemui hingga kini melalui berbagai situs dan peninggalan budaya. Salah satu ikon budaya Tanjung Pinang adalah Pulau Penyengat. Pulau ini menyimpan banyak warisan sejarah seperti Masjid Raya Sultan Riau dan makam para tokoh-tokoh penting Melayu. Dan tentu keberadaan Pulau Penyengat menjadi simbol kuat identitas budaya Tanjung Pinang yang syarat akan nilai religius dan historis.

Baik pendengar, masih di Beranda Astacita dengan topik pariwisata budaya sebagai identitas kota Tanjung Pinang. Nah, selain situs sejarah, budaya masyarakat Tanjung Pinang tercermin dalam tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan. Upacara adat, seni tari serta musik tradisional Melayu sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi juga hidup ya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahasa Melayu juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Tanjung Pinang. Penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi sehari-hari memperkuat karakter lokal dan membedakannya dari daerah lain. Bahasa ini, pendengar, sekaligus menjadi sarana pewarisan nilai budaya kepada generasi muda. Kuliner tradisional turut mendukung pariwisata budaya kota ini. Makanan khas seperti otak-otak ya, pendengar pasti sudah merasakan nih. Kalau bukan orang Tanjung Pinang ya, atau orang Pulau Bintan, kalau tidak pernah merasakan makanan khas otak-otak ya, rasanya aneh begitu ya. Pasti kita sudah pernah merasakannya. Mungkin yang merasakan pasti pernah membayangkannya ya. Ya, selain otak-otak ada gonggong dan nasi dagang ya, mencerminkan kearifan lokal masyarakat pesisir. Wisata kuliner menjadi pengalaman budaya yang memberikan kesan mendalam bagi para pengunjung. Nah, bagi masyarakat atau pendengar kita dan juga pemirsa, mungkin ada nih mengetahui nih daerah-daerah pariwisata atau budaya yang menjadi favorit Anda kunjungi bersama keluarga. Mungkin Anda bisa menulis di kolom komentar ya. Baik pendengar, masih di Beranda Astacita.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

pendengar ya, membicarakan tentang kebudayaan, pariwisata ya, tentu tidak terlepas dari situs-situs sejarah. Apakah itu bentuknya itu warisan tak benda atau warisan benda ya, atau ya bisa dikatakan sebagai dimana memang di momentum weekend ya, di hari libur Anda biasanya bersama keluarga berkunjung ke tempat-tempat yang spesial ya. Apakah itu ke tempat rekreasi berupa pantai, dan juga berkunjung ke tempat-tempat atau ke situs-situs sejarah ya. Salah satu di antaranya adalah Rumah Tua Melayu Berakit yang letaknya di Desa Berakit, pendengar. Nah, Rumah Tua Melayu Berakit ini sudah dinaikkan statusnya menjadi cagar budaya peringkat provinsi pada tahun 2022 kemarin. Dan Rumah Melayu Berakit ini telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya berdasarkan SK Bupati nomor 301/5/2017. Berlokasi di Desa Berakit, Kabupaten Bintan, kondisi Rumah Melayu Berakit ini masih sangat terawat hingga sekarang dan menjadi hunian tempat tinggal oleh Bapak Ali Wardana sebagai ahli waris generasi kelima. Rumah ini dahulunya, pendengar, dibangun oleh almarhum Haji Akub, seorang penghulu desa dan penghulu nikah. Dan dikatakan oleh ahli waris dibangun pada tahun 1906. Rumah ini terbuat dari kayu kapur dan kayu merbau. Di atap rumah ini ya, pembuatannya adalah atau bentuknya berbentuk limas dengan tiang penyangga bangunan sebanyak 5x7 buah dengan tambahan ruang tamu. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu ini juga belum pernah diganti. Hanya ada perubahan cat warna kuning dan tiang berwarna hijau pada saat itu. Di dalam rumah ini juga terdapat benda peninggalan sejarah yang masih disimpan oleh Bapak Ali Wardana sebagai tombak, lembing, dan keris yang memiliki lambang VOC. Dalam perayaan-perayaan Hari Besar Islam, ya, masyarakat Desa Berakit ya, menjadikan Rumah Tua Melayu tersebut sebagai tempat menyelenggarakan

0: berbagai acara-acara ya, seperti makan berhidang pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Ya, informasi ini juga kami dapatkan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dan selanjutnya pendengar, kita simak nih obrolan kami bersama Cicit ya, dari Bapak Haji, almarhum Bapak Haji Akub, yang merupakan generasi kelima bersama Bapak Ali Wardana, atau kita panggil Abang Ali Wardana.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, saat ini saya sudah berada di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sepung, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dan saat ini saya sedang berada di Rumah Tua Melayu Berakit. Dan coba kita lihat sebentar kondisi Rumah Tua Melayu Berakit yang tentunya terus dijaga dan juga dirawat oleh ahli waris keluarga, dan tentu juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Bintan secara kabupaten dan juga secara kementerian, juga diakui secara nasional. Dan saat ini pendengar dan pemirsa, saya sudah berada bersama ahli waris ya, pemilik dari, memang sudah secara turun temurun, Cicit dari siapa pemilik dulu? Bapak Haji Yakub ya. Baik. Dan atas nama siapa, Bang?
2: Ali Wardana.
1: Bapak Ali Wardana. Baik. Nah, pemirsa, Bapak Ali Wardana ini adalah cicit dari Bapak Haji Yakub yang tentunya sudah turun-menurun, sudah ratusan tahun ya. Kurang lebih 118 tahun rumah ini sudah berdiri kokoh sampai dengan saat ini, dan tentu terus dijaga oleh ahli waris dan keluarga. Oke, sejak kapan ini Bang Ali diresmikannya bahwa rumah ini diakui sebagai Rumah Tua Melayu Berakit?
2: Kalau dari kabupaten itu 2017.
1: 2017 ya.
2: Diangkat ke provinsi itu 2022.
1: 2022. Dan pemasangan ini sepertinya masih baru atau
2: baru? Baru sekitar 2 bulan.
1: 2 bulan yang lalu ya. Dan ini dipasang secara langsung dukungan dari pemerintah kabupaten. Kabupaten Bintan. Iya. Baik. Nah, harapan Bang Ali nih untuk Rumah Tua Melayu Berakit ini apa nih? Apa memang perlu terus ditingkatkan nih? Ini kan sekarang mungkin sudah secara nasional, karena di sini kita lihat sini sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bintan, Museum di Hatiku, Breathtaking Journey, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Disbudpar Bintan. Nah, mungkin secara mendunia belum nih, harapan Bang Ali, apakah memang ingin nih juga diakui juga secara nasional dan internasional ya? Kita berharap tentunya Rumah Tua Melayu Berakit ini tetap dilestarikan nih Bang Ali ya. Dan sudah sejak lama nih, apa memang sejak kecil Bang Ali tinggal di Rumah Melayu Tua Berakit ini? Dari lahir ya, dan tetap terjaga dengan, dirawat dengan baik. Apakah sudah ada nih pergantian kayu atau tetap dengan keasliannya? Masih dengan keasliannya secara orisinal ya?
2: Iya.
1: Luar biasa. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi informasi singkat tentang Rumah Tua Melayu Berakit. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih nilai-nilai sejarah yang berada di Desa Berakit. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar kamu, sahabat?
1: Alhamdulillah, baik, bro. Bagaimana denganmu?
0: Aku juga baik-baik saja. Kamu tahu, sahabat, aku senang sekali tinggal di Indonesia. Banyak sekali keberagaman budaya dan suku yang bisa kita temui di sini.
1: Betul itu. Aku juga merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan kebinekaan. Kita bisa saling belajar satu sama lain, mengenal budaya dan tradisi masing-masing.
0: Benar sekali. Dan kita harus terus merawat dan mempertahankan kebersamaan ini. Karena hanya dengan kebersamaan, kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih maju.
1: Setuju sekali aku. Kebersamaan dalam keberagaman, itulah yang membuat Indonesia tetap kuat dan berjaya. Mari kita jaga kebinekaan ini dengan baik.
0: Ayo sahabat, satu Nusantara, satu tanah air, untuk kebersamaan yang abadi. Mari kita jadikan Indonesia sebagai contoh harmoni dan persatuan bagi dunia. Sudah waktunya kita bersatu tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras.
2: Kebinekaan Indonesia adalah harta yang tidak ternilai harganya. Mari kita jaga dan rawat kebersamaan ini, karena dalam perbedaan kita akan menemukan kekuatan sejati. Satu Nusantara bersatu dalam kebinekaan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1, kanal informasi dan

Iya, pendengar masih di Beranda Astacita tentang pariwisata budaya yang merupakan identitas daerah Kota Tanjung Pinang. Peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sangat penting dalam pengembangan pariwisata budaya. Upaya pelestarian situs sejarah, pembinaan sanggar seni, serta promosi budaya terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan identitas kota. Kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan ini. Masyarakat Tanjung Pinang memiliki peran aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kesadaran akan pentingnya budaya sebagai identitas kota mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata budaya. Partisipasi ini memperkuat rasa memiliki terhadap warisan budaya. Pariwisata budaya juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, di mana memang kehadiran wisatawan membuka peluang usaha bagi masyarakat seperti kerajinan tangan, kuliner, dan jasa wisata. Dan dengan demikian, budaya tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga bernilai ekonomi.

0: organik, meski juga dikenal sebagai sampah alami, namun jika tidak dikelola dengan baik, akan membawa masalah yang serius bagi kesehatan manusia. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengelola sampah organik, yaitu 1. Kompos. Kita dapat mengubah sampah organik menjadi pupuk alami dengan menggunakan komposter drum, lubang biopori, ataupun keranjang bekas. 2. Biogas. Gunakan sampah organik sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Proses ini biasanya melibatkan fermentasi anaerobik sampah organik dalam wadah tertutup hingga menghasilkan biogas. 3. Pakan ternak. Yang terakhir, kita bisa memulai untuk mengurangi limbah makanan dengan mengambil makanan secukupnya, sehingga tidak banyak sisa yang terbuang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, pendengar dan juga pemirsa, di tengah arus globalisasi, pariwisata budaya menjadi benteng dalam menjaga identitas Tanjung Pinang. Modernisasi tidak serta-merta menghapus nilai tradisional, melainkan dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Identitas kota tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan zaman. Dan dengan segala potensi yang dimiliki, pariwisata budaya menjadi identitas kuat kota Tanjung Pinang. Pelestarian budaya yang berkelanjutan akan menjadikan kota ini sebagai destinasi wisata budaya unggulan dan juga melalui pariwisata budaya. Tanjung Pinang tidak hanya dikenal sebagai kota administratif, tetapi juga sebagai pusat warisan budaya Melayu yang bernilai tinggi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Ya, pendengar, demikianlah di segmen kita di Beranda Asta Cita hari ini dengan topik mengenai tentang pariwisata budaya sebagai identitas kota Tanjung Pinang.

Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiunan. Video tersebut juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri sumber video unggahan menggunakan teknik reverse image search. Hasil video tersebut sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News. Kemenkeu respon laporan harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video itu, Suhasil yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja berwarna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji Hype Moderation menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media memiliki probabilitas artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 98% dan threat scan dengan probabilitas 99%. Kemudian beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama toko anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus 2026 berjudul Data Dukcapil Bikin Heboh. Ratusan WNI bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha hingga Luffy. Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda bagaimana badai berbahaya bisa terbentuk? Badai terjadi ketika massa udara hangat dan lembab bertemu dengan massa udara dingin. Udara hangat yang naik menciptakan tekanan rendah di permukaan, mengundang udara di sekitarnya untuk masuk. Proses tersebut membentuk pusaran angin yang semakin kuat saat udara lembab terus naik dan mendingin, menghasilkan awan hujan tebal dan petir. Di wilayah tropis, kondisi ini bisa berubah menjadi badai siklon atau topan. Angin kencang, hujan deras, dan kilat yang menyertainya bisa menyebabkan kerusakan besar. Selalu waspada dan ikuti arahan dari pihak berwenang saat cuaca buruk melanda demi keselamatan kita semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, dengan lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.300 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi, adat istiadat, seni, dan cara hidup yang berbeda-beda, menjadikan negara ini sebagai tempat yang penuh warna dan keberagaman. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara, masing-masing dengan ciri khas budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. Kalaupun kita menuju ke Papua, tentu kita mengenal suku-suku seperti suku Dani dan Asmat dengan tradisi dan cara hidup yang masih kental dengan budaya lokal. Sementara itu di Jawa, suku Jawa dengan budaya keraton dan bahasa Jawa menjadi salah satu ciri khas yang sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia secara keseluruhan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi alat pemersatu di tengah keragaman bahasa daerah yang ada. Namun bahasa daerah tetap dipertahankan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di banyak daerah sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, selain keragaman suku dan bahasa, Indonesia juga terkenal dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, namun ada juga yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai kepercayaan lokal yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat. Keragaman tersebut mendengar menciptakan dinamika sosial yang khas di mana toleransi dan saling menghargai antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga. Contohnya adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri di Aceh yang disambut dengan tarian tradisional, sementara di Bali, perayaan Nyepi yang merupakan Hari Raya Tahun Baru Hindu Bali menjadi ajang refleksi diri dan upaya menjaga keseimbangan alam.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan ketika kendaraan bergerak.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Jap.

0: 야.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pendengar, setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi seni yang sangat unik dan berbeda satu sama lain. Di Bali dikenal dengan tari kecak dan barong, merupakan simbol dari kekayaan seni budaya yang melibatkan unsur ritual dan estetika. Di Sumatera, seni musik seperti gamelan dan alat musik tradisional seperti angklung, rebab, dan gambus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Selain itu, seni rupa Indonesia juga sangat beragam. Di Yogyakarta, batik menjadi salah satu warisan budaya yang mendunia. Di Sulawesi, ukiran kayu dan tenun ikat menjadi ciri khas kerajinan tangan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Keragaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang luar biasa yang bisa menjadi potensi besar bagi bangsa ini, pendengar. Baik dalam bidang pariwisata, ekonomi kreatif maupun pendidikan. Keberagaman ini tentunya dapat menarik wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia yang unik, seperti melihat upacara adat di Toraja, mengunjungi desa wisata di Bali, atau menikmati festival budaya di Yogyakarta, ataupun juga berkunjung ke Pulau Penyengat dengan Masjid Sultan, ya, Masjid Sultan Penyengatnya yang bercorak kuning, ya. Namun keragaman budaya juga membawa tantangan, terutama dalam hal persatuan dan kesatuan. Seringkali perbedaan budaya dan latar belakang sosial menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita selaku masyarakat Indonesia secara umum untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar. Saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda karena selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi Sabtu di akhir pekan Anda, 3 Oktober 2026. Dan terus mendengarkan dan memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui frekuensi 98,3 MHz dan juga di 103,5 untuk relay Bintan, Kijang dan sekitarnya. Dan tentu saja kami akan senantiasa menemani Anda sepanjang hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
6: Kilau Pancasila.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Tanjung Pinang Siang.
10: Informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
10: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya, Liza Andriani. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari ketiga di bulan Oktober 2026, tepatnya di hari Sabtu, di akhir pekan. Bagaimana aktivitas Anda atau mungkin sedang libur? Apapun yang Anda lakukan saat ini, baik yang beraktivitas ataupun sedang menikmati liburnya, semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa setia dan juga menghibur serta menemani aktivitas dan libur Anda, pendengar. Rangkaian lagu-lagu pilihan juga sudah pun kami persiapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 不应也。
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar, lagu dari Tik Ben ya, terbaik untukmu yang baru saja kita dengarkan. Dan masih banyak lagi lagu-lagu pilihan lainnya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Ya, pendengar, informasi untuk Anda dari Lingga. Ya, di Lingga kabarnya minyak tanah sedang langka ya. Dan kelangkaan minyak tanah tidak lagi sekedar persoalan pasokan. Karena dibalik antrian dan sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar, ada pertanyaan sederhana yang ada, yaitu siapa pelayanan publik sebenarnya yang bekerja. Karena apa, dengar? Kelangkaan tidak hanya di Kecamatan Singkep saja, melainkan juga di Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Singkep Barat juga sama, ya langka ya. Dan ini karena pelayanan penyaluran dari PT Sinar Singkep Sejahtera yang sering terlambat. Kabak Ekonomi Sedda Lingga Ardiansyah mengatakan pemerintah daerah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Pemkab Lingga sudah mengajukan rekomendasi pengalihan penyalur minyak tanah, tapi sampai saat ini belum menerima balasan dari BPH Migas maupun Pertamina Patraniaga Kepri Batam. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Dengan peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan, mulai mendapat perhatian Puskesmas Seijan Tanjung Pinang nih, karena kondisi ini dinilai bisa meningkatkan resiko penyebaran demam berdarah denggi, terutama menjelang akhir tahun. UPTD Seijang ya, Puskesmas Seijang mencatat ada satu kasus DBD sepanjang September, pendengar. Dan sampai periode yang sama tidak ditemukan kasus malaria. Namun kepala UPTD Puskesmas Seijang yaitu Dr. Muhammad Faisal menjelaskan DBD dan malaria ini dua penyakit yang berbeda meski sama-sama berkaitan dengan nyamuk ya sebagai faktor penularannya. Tapi mulai turunnya hujan setelah periode kemarau ini perlu diwaspadai masyarakat. Genangan air yang muncul di sekitar pemukiman ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, virus pembawa DBD ya, pembawa virus DBD. Jadi untuk mengantisipasi peningkatan kasus, Faisal mengimbau masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging saja, tapi lebih aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan rumah masing-masing. Oke, informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca juga ya, pendengar, di rri.co.id. Dan masih ada lagu-lagu pilihan yang akan kami sajikan untuk Anda di siang hari ini. Lagu dari Amir, I Miss You.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: Sesuatu di Jogja, pendengar, lagu dari Miti Zaisa. Dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami tapi bukan dengan hasilnya, karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point.
2: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
2: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
3: I think it was a pretty good match.
2: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang dibilang sama Agus, para pemain mungkin sudah persiapan sangat baik untuk hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagaimana cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang dan semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada putra Papua tapi yang siap untuk menghadapi besok. pertandingan Persija Depok. Makasih. Ya, kalau kita tahu di itu kalau rasanya sekarang kita udah bisa pertandingan di Persija Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan seluruh musim. Ya, semoga hasil yang terbaik buat
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi Anda sudah dengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Dan nanti pada pukul 13 kami akan menghadirkan berita selanjutnya, yaitu berita olahraga sepekan. Untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami informasikan juga masuknya Fardu Zuhur hari ini pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Gindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Hah?

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: USU Indonesia resmi ngumumin.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah ini.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
10: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan liputan olahraga sepekan. Edisi hari ini Minggu 3 Oktober 2026 bersama Aryo Wisnu.
1: Liputan olahraga sepekan.
2: Liputan olahraga sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara mengambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang berlangsung 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
1: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Perancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan Trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan sport tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Utama Indofood Bintan Triathlon 2026 Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
2: Jadi dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil, dan lebih mudah diikuti. Juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta. Jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
1: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lagoy Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lagoy Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: PSSI Kota Tanjung Pinang mulai mempersiapkan tim sepak bola untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau 2026. Persiapan dilakukan melalui pembentukan tim kepelatihan, seleksi pemain, hingga rencana pemusatan latihan atau training center.
3: Asosiasi Kota Askot PSSI Kota Tanjung Pinang mulai mempersiapkan tim sepak bola untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Persiapan dilakukan melalui pembentukan tim pelatihan, seleksi pemain, hingga rencana pemusatan latihan atau training center. Adeangga mengatakan, tim kepelatihan yang digunakan untuk menghadapi Porprov rencananya masih menggunakan tim yang sama saat membawa Tanjung Pinang meraih hasil positif di Pekan Olahraga Daerah atau POPDA sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mempertahankan komposisi tim pelatihan. Dari sisi pemain, tim sepak bola Kota Tanjung Pinang telah menyelesaikan tahapan seleksi dan menetapkan pemain yang akan memperkuat tim.
4: Pop ini kita sudah melakukan seleksi, sudah selesai dan sudah memilih pemain, nanti akan diumumkan oleh tim kepelatihan dan setelah ini akan masuk ke PC training center. Stadion yang PSSI ini kita untuk yang baru itu sudah dilelang. Sudah dilelang, sudah masuk tahap pelelangan, mungkin tinggal saya dapat informasi ada 3 peserta tinggal tunggu pengumuman.
3: Selain persiapan tim, kesiapan sarana olahraga juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan sepak bola. Dirinya menyampaikan, pembangunan stadion baru saat ini telah memasuki tahapan pelelangan. PSSI Kota Tanjung Pinang ini masih menunggu tahapan selanjutnya hingga pengumuman dan pelaksanaan progres pembangunan dapat dilakukan. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pora Kota Tanjung Pinang terus memperkuat dukungan terhadap pembinaan atlet difabel melalui National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kepulauan Riau. dengan memberikan dukungan dana pembinaan dan menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk mendukung kebutuhan atlet difabel saat mengikuti pertandingan.

0: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang terus memperkuat dukungan terhadap pembinaan atlet difabel melalui National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kepulauan Riau. Hal ini dengan memberikan dukungan dana pembinaan dan menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk mendukung kebutuhan atlet difabel saat mengikuti pertandingan. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi, mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembinaan olahraga para. Ia menyebutkan, seorang staf Dispora telah dikirimkan ke Solo untuk mengikuti pelatihan pendampingan atlet difabel. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi bekal bagi Dispora dalam memberikan pendampingan kepada atlet difabel yang mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan. Dengan adanya tenaga pendamping yang memenuhi kualifikasi, kebutuhan atlet saat bertanding diharapkan dapat ditangani secara lebih baik.
1: Satu orang juga kemarin staf kita kirim ke Solo pelatihan pendampingan atlet NPCI, atlet difabel. Itu sertifikatnya nanti kalau seandainya dia nanti kembali dapat sertifikat tingkat nasional. Jadi besok apabila ada pertandingan-pertandingan untuk atlet-atlet difabel, baik tingkat nasional maupun internasional, itu dari Dispora yang kita kirim itu, dia sudah memenuhi syarat untuk pendampingan.
0: Ruli berharap dukungan pembinaan yang diberikan pemerintah dapat membantu atlet difabel Tanjung Pinang mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan pencapaian di tingkat yang lebih tinggi. Pada Peparnas 2025, atlet asal Tanjung Pinang tercatat meraih medali emas dari cabang olahraga renang dan medali perunggu dari cabang menembak. Pada kejuda para tenis meja Kepri yang berlangsung di Tanjung Pinang, sebanyak 12 atlet ambil bagian. Peserta terdiri dari 4 atlet kategori kursi roda dan 8 atlet kategori berdiri atau standing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tanjung Pinang Siang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk Anda yang mau request lagu, silakan ya di lantelofon 27100 atau bisa juga di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang kembali, ini dengan Mbak Liza ya.
0: Iya, sama Liza. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dingin? Mbak Liza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, di sana dingin atau panas Pak?
1: Hah?
0: Di sana dingin atau panas?
1: Kalau di sini cuacanya tidak begitu panas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya dilindungi oleh kabut asap matahari.
0: Oh iya, masih ya Bapak ya.
1: Masih
0: sama
1: lah,
0: nih.
1: Sama. Kalau hujan sebentar dong, malah menambah kabut asap.
0: Oke lah Bapak, mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Kalau lagunya ini ya, kalau kemarin aku minta lagu apa ya dari Raja, ini dari Judika ya.
0: Judika, yang mana tuh?
1: Bukan Rayuan Gombal.
0: Widih, widih. Anti Rayuan Gombal ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bukan Rayuan Gombal. Buat siapa lagunya Bapak?
1: Salamnya, ah?
0: Buat siapa lagunya?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Liza Andriani ya, selamat
0: iya.
1: Siang kamu bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, doanya sama Bapak, sehat-sehat.
1: Ada juga Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Pak Mama Dani, ada Bunda, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, salam mesra. Ada juga Mas Prabu, Ikar Sianti, Putri Marica. Ada Kak Karina Kiu-Kiu yang lucu di Tembling Tanjung ya. Selamat siang, ada Kak Darang Mardu juga selamat siang. Ada Bang Elek, Bang Jais, ada Bunda Yeni, ada Bunda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Tawir juga selamat siang. Ada Mak Nora, Mak Indu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Manga Haida, ada Siska, Kak Deli Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Pak Demang juga selamat siang, ada Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, Bunda Sulami, Lukman, Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung dia, ada juga Mama Rita di Pulau Labi. Ada Ahmad Irwan di Bandung, Jawa Barat. Ada Bang Bayu juga ya. Ada Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Ya, lengkap cetekannya.
1: Ya, semua pin pro satu tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Dari yang pertama hingga yang terakhir. Semua disenggol.
0: Siap.
1: Untungnya Mbak Rika. Mbak Rima, Mbak Liza, selamat siang.
0: Sebut semua Bapak, sebut.
1: Selamat siang, selamat tugas, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Siang Bapak Indonesia. Iya Bapak. Sehat Pak Demang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, lagi ngapain nih, ngopi ya?
2: Iya.
0: Sambil ngopi mau dengar lagu apa, Pak?
2: Lagu apa, Indonesia?
0: Iya, Indonesia dong, 100% Indonesia.
2: Tahun-tahun? Enggak dihitung.
0: 2000-an dong.
2: 2000-an? Lagu apa ya? Saya tak apa lagu-lagu itu. Ya apa, Liza aja.
0: Apa, Pak?
2: Apa-apa yang coba... apa yang ada?
0: Mungkin Ceylon Seven, Peter Pan.
2: Ceylon Seven ya.
0: Ceylon Seven. Okay.
2: Tetangga saya nyanyi itu.
0: Tetangga. Iya. Buat siapa lagunya?
2: Tadi siapa? Mbak Yusuf ya?
0: Iya.
2: Is banyak di stop. Numpang aja, numpang fotokopi, foto apa kopi pasta Pak Mbak Yusuf udah lengkap.
0: Ada banyak. Contekan ya dia ya.
2: Tuh deh. Terus ditambah dengan si Kak Elija, Mama Dani, ada Ibu Nafsia, ada Ibu Ae.

0: ni ibu siapa tu, mama Omar Surami. Ada Yusof, ada Ilek, ada Mas Prabu, ada jadi Batu Lima tu siapa?
1: Batu Lima.
0: Bayu, Bayu. Ada si Kadeli.
1: Iya.
0: Kadeli, kalau mau kopi ke sini.
1: Asik.
0: Tapi, dia minum kopi ini. Kemarin cerita di radio sebelah tu minum kopi. Peneng-peneng meriang enggak enak gitu.
1: Kok meriang kebanyakan kali?
0: Ya enggak tahu, pokoknya gini, kalau menurut saya, saran saya gini. Hari pertama minum satu tetes.
1: Satu tetes.
0: Hari kedua dua tetes. Hari ketiga tiga tetes.
1: Terus hari ke-30? Hari ke-30?
0: Satu cangkir. Kemudian hari ke berikutnya.
1: Hari ke 1000?
0: Mungkin satu gas koma.
1: Bapak bisa aja. Oke, terus?
0: Jadi terlatih, jadi enggak lagi meriang pening-pening gitu. Coba tanya sih, siapa nama? Om Mas Lami, kalau minum kopi supaya enggak pening apa? Paling jawabnya nanti gini. Di kopi diminum, diteguk, dipandang senyum, pandang senyum, teguk, pandang senyum, jadi lagi nggak lagi pening-pening.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian kalau nanya sama si yang lucu, ini jawabnya gini, kopi dicampurin kue bolu baru diminum, baru baru nggak pening-pening gitu.
1: Oke, buat siapa lagi
0: lagunya? Ada kan?
1: Iya.
0: Lagunya buat semuanya yang lagi dengar gitu lah ya.
1: Bapak mau yang mana sih selesainya nih? Ada Dan, ada Kita, ada Pejantan Tangguh, ada
0: Dan
1: aja saya siap. Oke. Okay.
0: Ada ya?
1: Ya.
0: Ya Lija.
1: Saya.
0: Mau nanya.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa gak ada profilnya itu loh?
1: Apa Bapak?
0: Profilnya nggak ada, kenapa?
1: Profil apa, Bapak?
0: Ada lah.
1: Nggak.
0: Oke, terima kasih, Lina.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Demang ya, di Yudo Winangun, di belakang Pak Demang. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
2: Selamat siang, Persada Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma. Wih, orang Sumber nih. Apa kabar?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cie. Semangat sekali, sepertinya mau malam mingguan.
2: Iya. Benar, mau malam mingguan nanti.
1: Sama siapa?
2: Menghibur pendengar juga di sini.
1: Oh iya. Baik. Kirain mau jalan-jalan sama Ayang.
2: Iya, nanti sore ya. Kalau OTW nanti menuju ke radio nanti sebelumnya pergi makan-makan dulu kami.
1: Asik. Oke deh, mau dengar lagu apa Kak Rahma?
2: Lagunya tahunnya bebas.
1: 2000-an lah ya.
2: 2000-an.
1: Heeh. 90-an, kalau 90-an, 90-an akhir lah mungkin ya, masih bisa lah ya.
2: Nah, akhir 90-an ya?
1: Akhir 90-an boleh.
2: Boleh, apa kira-kira yang ada di situ?
1: Banyak. Apa nih, lagu cewek, lagu cowok?
2: Cewek dong, kan buat cowok.
1: Oh, lagu cewek buat cowok gitu?
2: Gitu, ya.
1: Oh, mungkin Rosa, Raisa, kan banyak.
2: Ini aja deh.
1: Apa?
2: Kalau lagu cover boleh nggak?
1: Lagu apa tuh?
2: Dari Tami Aulia.
1: Yang mana?
2: Lagu dari Samson.
1: Tami Aulia, Kenangan Terindah gitu?
2: Nah, betul.
1: Oke. Okay. Buat siapa?
2: Kalau Kenangan Terindah yang diminta... ini Samson misalnya kan?
1: Bisa, masih bisa kan 2005 itu.
2: Tapi yang Tami Aulia deh beda daripada
1: lebih enak yang cewek nyanyi ya.
2: Itu kan ibaratnya suara hati seorang Rahma buat seorang.
1: Asik. Anggap aja Kak Rahma nyanyi ya. Oke. Okay. Buat siapa Kenangan Terindahnya?
2: Oh, pasti kenangan Cek Lintangnya buat pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang deh. Tapi ulang lagi ya, sehat buat Lintas tak keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, doa yang sama Kak Rahma.
2: Terima kasih, amin juga. Buat keluarga besar Kak Rahma ya. Rahma, bantuan.
1: Iya.
2: Buat amin di Jakarta selalu. Semoga selalu dalam lindungan.
1: Amin.
2: Buat Bang Kris Pati yang di NTT.
1: Iya, Dede.
2: Maaf, Rama duluan daripada Bang Kris Pati ini.
1: Curi start ya.
2: Perdana.
1: Oh iya.
2: Kak, masalah pernah dia perdana.
1: Oh iya.
2: Yang perdana tadi siapa itu?
1: Pak Hamzah Yusuf, warga Jambi.
2: Dia udah melancong juga di RI Pro 1 RI Padang, cuman lewat WhatsApp aja dulu. Kemarin kita waktu itu kan dia minta nomor RI Padang sama Kak Rahma.
1: Oke.
2: Buat siapa lagi? Buat Kak Deli, buat Marosi, buat Pak Demang. Buat siapa lagi ya? Buat Terinda, buat Deona, buat Tanjudin di Minahasa, buat dari Palu, buat itu kan bingung ya. Buat Merica,
1: bikin contekan dong.
2: Lama nggak suka contekan, harus dari hati.
1: Mantap.
2: Kita udah hari hati itu kan tulus dan nyampe-nya.
1: Asik.
2: Buat Bunda Yeni, salam sehat juga. Buat Eyang Ucu, salam sehat. Buat Prabu di Batam.
1: Yeah.
2: Buat Kak Sarina. Pokoknya yang pernah nyalamin Kak Rahma ya, tetap salam sehat aja selalu. Semoga selalu dalam masalah.
1: Amin.
2: Yang akan bergabung nanti ya.
1: Siap.
2: Yang akan bergabung. Gak bisa bergabung, pokoknya salam sehat dari Batu Sangkar.
1: Mantap. Oke.
2: Terima kasih banyak Liza.
1: Sama-sama Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma di Batu Sangkar ya. Kita ke lagu dulu pendengar, tiga lagu sedang ngantri nih. Ada Judika Bukan Rayuan Gombal, ada Silaun Seven, dan juga ada lagu dari Kenangan Terindah ya, dari Samsons yang di cover sama Tami Aulia.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Kabar dari lagunya Samson, kenangan terindah dibawakan oleh Tami Aulia. Kita buka lagi lantai telepon dan juga WhatsApp di Persada Indonesia. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: 100% Indonesia.
0: Wih, hidup.
1: Hidup, hidup.
0: Hidup lagu-lagu Indonesia. Iya. Hidup. Gimana kabar?
1: Kalau begitu kabar ini baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di sana macam mana pula?
0: Alhamdulillah sejuk.
1: Jadi kata kolonnya segabuga.
0: Segabuga, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Coba di kampung betul lah segabuga.
0: Segabuga.
1: Bukan segar bukan, bukan segabuga.
0: Tak apa.
1: Kata si orang kampung Bulang. Ya.
0: Apa tuh?
1: Ya, itulah,
0: oh iya, sudah buka. Iya, sehat Tolonde ya. Bang Udin. Iya. Bang Udin.
1: Kita coba sebuah lagu buat Sumika.
0: Apa tuh?
1: Lagu ni.
0: Oh, lagu. Judulnya.
1: Dari Dede ya, Dede.
0: Iya, buat siapa?
1: Pertama buat Mak Liza yang sudah bekerja ceria selalu ya.
0: Amin.
1: Kita salamnya lagi. Yang dah masuk, Alhamdulillah Yusuf ya. Siapa lagi ya? Kita yang dari jauh lagi ke salam nih.
0: Mm-hmm.
1: Ada Krispati ya, ada Diona juga.
0: Iya.
1: Yeah. Tak lupa juga Abang Hamzah Yusuf ya. Ika juga ya. Ada juga Pak Kumis yang dari Pancur.
0: Iya. Yeah.
1: Tak lupa pengawal kita ya. Bang Herman, Abang Bayu, Kak Deli ya. Ada Dinda juga.
0: Dapat salam dari Kak Rahma nih, Bang Udin. Salam sehat katanya.
1: Tadi dia tak mau nyala Bang Udin. Jadi aku diam aja. Kalau mau salam balik, aku tuh sama salam.
0: Salam mesra Kak Rahma, jangan salam sehat. Salam mesra Kak sama Bang Udin.
1: Salam mesra itu, Bang Udin salam mesra. Yalah Kak Rahma ya. Inilah nama kalau mau kenalan yang baik. Ya. Makanya aku diam aja.
0: Terlupa.
1: Jangan dilupa-lupa kalau
0: asik.
1: Bang ini.
0: Okay, buat siapa lagi?
1: Ada juga ini yang dari Bang Lukman ya. Bang Jaiz juga. Tanya waktu tak lupa aja. Iman kita ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kita salami juga buat Kadang Merdu atau Putri Pondok ya. Comot ya, comot.
0: Comot tuh.
1: Ada Kak Berlian,
0: yeah.
1: Kak Karina. Ada tak lupa Putri Merica ya. Ada juga Wir, Ibu Natsiah ya.
0: Yeah.
1: Yang dari Kijang ada Ilek dengan Mamak Dani ya. Macik Emah ya.
0: Yeah.
1: Ada juga Mamun.
0: Mama muda.
1: Mama muda. Dia tuh buru-buru punya anak satu. Memang. Iya lah, Abang Udin kan ada jumpa dengan dia.
0: Oh iya. Yeah.
1: Saya kenal lah anda.
0: Oh, udah kenal.
1: Waktu pesta di Mama Indah dulu.
0: Oh, okay.
1: Sama Wir juga ya. Salam lagi buatnya yang dari ini Bangka Betung ya. Kak Ria ya, Kak Ria.
0: Iya.
1: Ada Bang Amar Ridwan ya. Ada Dinda juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Judin ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada yang dari mana lagi ya. Memang lupa lah ya. Kita semandai kita tak lupa ya. Tentang radio Pak Haji Surat di Betul 5.
0: Liza jangan dilupakan ya.
1: Ya Liza pertama lah. Tak lupa kalau dilupa sama Liza dia tak nyer.
0: Okay.
1: Ada yang dari Pika ya. Dari Manado juga.
0: Yeah.
1: Ada ya, apa lagi ya. Ya, salam satu untuk semua aja lah.
0: Oke, siap.
1: Memang bingung juga kita mikirkan ya, siapa yang salam ni. Ya, salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Salam
0: sama. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Udin. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Siap. Hai Yusuf, bagaimana kabar?
2: Hai. Selamat siang.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan oleh Allah.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di Punggur atau balik kampung nih?
2: Lagi dinas siang.
0: Wih, lagi dinas. Ramai enggak nih? Ramai enggak?
2: Berhubung malam rencananya mungkin rame rame kayaknya.
0: Iya,
2: biasanya kan weekend kan.
0: Mau iya weekend ya.
2: Iya, biasanya ya, kalau di Punggur nih cuma Sabtu Minggu biasanya rame.
0: Iya, Liza ke situ ya sekarang.
2: Boleh. Ntar kita ngopi-ngopi di Morbek ya, Morning Bakery ya.
0: Oke deh, mau denger lagu apa Yusuf?
2: Berhubung malam ini akan ada konser di alun-alun Batam Center. Jadi saya minta lagu The Baginas karena malam ini The Baginas turun.
0: Asik. Ketemu lah sama Baginas ya.
2: Ya, The Baginas Kak.
0: Ya, buat yang mana lagunya?
2: The Baginas lagu Suka Sama Kamu boleh?
0: Gak boleh. Judulnya ya, ya, judulnya ya, siap.
2: Judulnya iya, judulnya iya, itu.
0: Iya. Siap. Buat siapa?
2: Salam ya pertama tentunya buat Mbak Keiza Andriani ya, selamat siang menjelang sore sama bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Siap, amin.
2: Salam tadi buat yang udah masuk tadi ya, nggak kedengaran ada Bang Udin ya, Bang
0: iya,
2: Udin.
0: Iya, benar. Salam mesra.
2: Bang Udin ada siapa tadi? Kak Rahma ya?
0: Iya, benar.
2: Siapa lagi Kak?
0: Ada Pak Demang, ada Pak Hamzah.
2: Iya, buat Pak Demang, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Kak Dang Merdu, buat Kak Deli, buat Mama Berlian ya.
0: Iya.
2: Buat Ibu Nafsia di Kijang semoga sehat, buat Ilek, buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembleng semoga sehat juga.
0: Amin.
2: Buat Mama Rika ya di Pulau Ladi. Yang di Balai Rejo siapa Kak?
0: Maci Imah.
2: Iya, buat Maci Imah juga, buat Mama Kembar siapa namanya?
0: Mama Kembar? Siapa Mama Kembar?
2: Mama Muda ya, siapa namanya?
0: Oh, Mama Muda, iya Mama Muda. Iya.
2: Mama Muda buat Ilek tadi udah ya. Buat yang di Penyengat Bunda Permata.
0: Iya.
2: Buat Bang Uya juga. Buat Mas Prabu di Batam, buat Kak Sarina, buat Tedinda, buat Pak Ahmad Irwan ya. Dan buat semua aja Mbak Liza Andriani.
0: Oke.
2: Terima kasih. Salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf ya, saya selalu juga bagi Yusuf sekeluarga ya. Dan kita ke WhatsApp dulu, ini ada dari Kak Gadis. Selamat siang. Salah, comot ya. Waalaikumsalam, katanya moga sehat-sehat ya, amin. Request lagu Rindu Setengah Mati dari The Massive. Salam buat Pak Hamzah Yusuf, terus juga buat Yusuf, buat Mama Rosi, Eyang Ucu, ada Eyang Ucu sayang katanya, asik. Kak Sarina sayang, uluh-uluh, sayang-sayang. Maci Mas sayang, waduh sayang semua. Pak Kumis gak sayang juga. Buat Pak Kumis, buat Ilai, Bang Iman, Bang Lukman, Mak Berlian, Kak Deli, Bang Bayu, Marika, Mama Mut ya, terus ada Bunda Yeni, Bunda Permata, Bu Sinta, Mas Prabu, Bang Udin, Kak Merica, semuanya ajalah comel katanya. Makasih ya dari Comot. Oke. Kita ke lagu dulu ya. Ada 3 lagu nih, ada ini Day semua ya. Dede Dores ya, ada The Bagindas, ada The Massive. Wah, triple day ya yang akan nyanyi siang hari ini. Nanti setelah 3 lagu ini kita buka lagi dalam telepon dan juga WhatsApp, tetap bersama Liza di Persada Indonesia.
3: Oh Tuhan, setulus hati aku meminta, sepenuh hati aku berdoa untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Yang, Yang.
1: Hmm?
0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: setengah mati. Kita balik lagi ke line telepon dan juga WhatsApp ya. Penelpon berikutnya, lo selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat Indonesia.
0: Iya Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, dari tadi nungguin pesan.
0: Sehat tapi alhamdulillah ya. Bunda, kemarin kan Bunda melaporkan tentang kabel-kabel PLN tuh. Orang PLN-nya minta nomor Bunda, boleh?
1: Iya, boleh lah.
0: Nomornya berapa Bunda? Hah?
1: Nomor saya Bunda ini.
0: Terserah, pokoknya nomornya bisa dihubungi sama PLN lah.
1: Nomor yang Bunda kata yang nomor ini ya, yang nomor kartu apa? Yang Telkomsel ini, yang Aktif Center ini.
0: Kalau boleh kami kasih ke PLN.
1: Ya, Bunda kasih saja ya.
0: Gimana ngubunginya nih?
1: Itulah dia, tidak tahu. Sama aja, tahu semua orang apa.
0: Berapa tuh Bunda?
1: 0852. 72. 55. 58. 92.
0: 55, 58, 52 ya?
1: 92.
0: Oh, 92. Hampir susah. 0852-72-55-58-92.
1: Ya.
0: Ah ya, yang lain tak boleh catat ya.
1: Pekakannya keringat.
0: Tak boleh, ini urusan halo RRI. Ya. Oke Bunda, mau dengar lagu apa?
1: Lagu dia. Lagu paling hantu semua. Lagu paling hantu. Lagu Carmilla aja.
0: Carmilla, baik. Lagu buat siapa?
1: Oh, untuk Liza, maksudnya sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, doyang sama.
1: Kata untuk apa Krispati? Dah masuk ya?
0: Belum.
1: Apa namanya tu kawannya Pak Sulis tu siapa ya?
0: Pak Bonar.
1: Pak Bonar. Sehatnya. Pak Sulis sekarang di Jambi ya?
0: Nggak tahu.
1: Ada balik ke belum?
0: Kemarin keluar kota memang.
1: Untuk ini apa Mas Prabu? Kak Rahma yang mana?
0: Tapi ini suaranya agak jelas ya Bunda, biasa kecil betul.
1: Bagus lancar.
0: Angin. Ini bagus suaranya enggak kecil.
1: Untuk apa namanya Kak Deli? Untuk yang musuh, Mak Terlian, Dan Mertu, Kak Kumit, Kak Londe ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini dengar nih, selalu Kak Londe.
0: Kak Londe.
1: Om Londe ya.
0: Om Londe.
1: Terus untuk Bang Jai, sudah lama tak masuk nih.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, Bang Iman. Untuk siapa lagi ya? Mak Roti. Pak Demang tadi ya?
0: Iya, Pak Demang.
1: Sama Pak Ngeya, sama Mak Dani, sama Soto, Pak Ilek.
0: Iya, Ilek.
1: Itu untuk semua.
0: Siap.
1: Sudah lama tak dengar suara.
0: Iya, iya sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang Bunda Permata, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Disenggol-senggol nih Mama Muda, apa kabar?
2: Alhamdulillah Za, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Mama Muda? Lagi ngapain Mama Muda? Lagi makan gorengan ya?
2: Kata Bang Ali ini lagi golek-golek.
0: Golek-golek, sedapnya.
2: Iyalah Za, jam segini nih di sini golek-golek dulu lah.
0: Ya juga. Sambil golek-golek nak dengar lagu apa itu?
2: Lagunya kalau bisa ini Zah, dari Judika ya, yang Cinta Karena Cinta.
0: Oh, Judika udah nyanyi pula tadi.
2: Oh, iya.
0: Iya.
2: Karena ini Mama baru buka
0: baru
2: juga.
0: Baru gabung ya. Yang lain selain Judika?
2: Yang lain dari ini aja lah, Ratih Purwasih bisa?
0: Enggak bisa, itu Ruang Rindu.
2: Oh, jadi ini Indonesia ya. Coklat aja lah kalau nggak salah, apa itu Cinta Bertepuk Sebelah Tangan apa apa ya?
0: Hah? Ntar
2: ya itu ya.
0: Ntar cari dulu ya, coklat.
2: Salam-salam lah dulu. Buat yang barusan masuk tadi, disenggol sama kenal dari Mahmud. Terus dari Yusuf tadi juga, Kak Putri Pondok ya. Buat Mak Cimah juga, buat yang Ucu, buat Mak Nora, buat Bang Udin tadi ya, terus buat siapa lagi yang masuk sini ya, Mak Rika, buat semua Laza, pokoknya yang masuk di Pro 1. Salam kenal, Mamut Senggol lah semua.
0: Cinta ku pilih, cinta matiku atau gimana? Enggak ada cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta cinta matiku adanya nih.
2: Mungkin judulnya itu aja karena enggak paham judul.
0: Oh,
2: enggak,
0: iya, iya.
2: Kita aja enggak apa-apa, timbang enggak minta.
0: Cinta matiku ya, baik.
2: Udah kita aja lah, Zah. Selamat tugas, selamat selesai. Baliknya hati-hati, ditunggu lagunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama muda ya di Bintan ya. Satu lagi Liza bacakan WhatsApp dari Bu Hani. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Hani. 100% Indonesia ya, request lagunya Perahu Kertas Maudy Ayunda. Salam untuk Mbak Liza, selamat bertugas, semoga saya selalu ke keluarga. Amin, doa yang sama ya Bu Hani ya. Salam-salam untuk Mama Dani, Kak Sarina, ada yang Ucu, ada Mak Cikma, Bang Udin, Hamzah Yusuf, ada Kak Deli, Oma Sulami, ada Kak Yeni, Mas Krispati, Pak Demang, Ilek Yusuf, Pak Bayu, Bunda Permata, dan semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Doa yang sama buat Bu Hani di Sultan Sulaiman ya. Nanti perahu kertasnya ditunggu. Kita ke lagu Farid Harja dulu, tapi ini cover ya. Dari Rock Energy, Carmilla, ada Coklat Cinta Matiku, dan Perahu Kertas dari Maudy Ayunda.

0: rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Kemana kamu?

Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Perahu Kertas dari Maudia Yunda. Dan kembali di lantai telepon juga WhatsApp Lasi Liza buka ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Siang
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Mau minum kopi gak?
0: Perlu kayaknya ya, ngantuk dingin sekali.
1: Mau tak bawain gak?
0: Gak usah.
1: Ini lagi minum kopi americano.
0: Favorit.
1: Setetes, enak tuh.
0: Anjuran dari siapa tadi ya?
1: Bapak kita.
0: Oh iya, jadi hari ini setetes dulu ya, besok dua tetes ya.
1: Pakai bipet.
0: Aduh.
1: Pelayannya sampai bilang, kok minumnya setetes? Bila selesai, marah pelayannya nengok. Waitersnya pun langsung, aduh. Ini bisa sampai besok pagi nih.
0: Iya, minum doang ya sampai besok pagi ya.
1: Gila, setetes, ya kan?
0: Sehat, Kak Deli.
1: Alhamdulillah. Sehat, makanya ketawa-ketawa.
0: Alhamdulillah. Mau denger lagu apa siang ini?
1: Karena lagi senang hati, kita dengerin lagu apa yang enak ya.
0: Apa ya?
1: Kayaknya naikkan popi Merkuri ya.
0: Aduh.
1: Jadul. Gak tahu. Tapi gak bisa. Tapi yang aku bisa.
0: Ada yang lain lah ya.
1: Iya kan, aku tahu dia. Gak tahu kalau Lea yang bawain.
0: Yang lain apa? Yang lebih baru mungkin?
1: Oke, inilah yang seperti biasa ya. Kalau kita minta, karena sudah lama sekali lagu ini.
0: Apa tuh?
1: Sudah gak pernah didengerin. Antara dua, yang mana itu?
0: Apa tuh?
1: Pokoknya, kali saya pilih antara separuhku sama inilah, ruang baru.
0: Oh, ruang baru dong.
1: Itu jelas. Karena pasti suka ya.
0: Ruang baru dong.
1: Ya, ruang baru ya enak.
0: Siap.
1: Ya, naikkan
0: buat siapa? Buat siapa?
1: Dalamnya untuk Kakak Lisa.
0: Terima kasih. Amin, doa yang sama, sehat-sehat.
1: Udah lama ya, tak pernah ini.
0: Iya, udah setahun ya.
1: Iya, bukan lagi dah. Coba tanya Pak Demang.
0: Kenapa?
1: Berapa ini ya, berapa dekade ya?
0: Berapa dekade ya, Allah tuanya. Oke, buat siapa?
1: Oke, sehat selalu lah ya. Semoga tetap ceria.
0: Amin.
1: Sehat, sukses.
0: Amin, doa yang sama.
1: Ya. Ya, untuk prestasi juga. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya. Penyiar-penyiarnya, Pak Kepsa juga.
0: Iya,
1: tetap berjaga dalam lindungan Tuhan semuanya ya.
0: Amin.
1: Aku mau menyapa dulu ini semalam. Adik sepupu monitor. Kak, salam-salam kenapa sih? Itu marah dia, aku tak pernah nyenggol, daripada dia monitor ada Argentina. Iya, selamat sore adikku yang ada di Manado, letaknya di Timele, keluarga Cilaar, Damon, adikku Vita. Semoga yang tinggal di rumah dinas, semoga sumurnya udah ini ya, udah selesai ya, udah gali sumur.
0: Gali sumur nggak tuh?
1: Panas di sana, Kak Rika, tak ada air, Kak Elisa.
0: Tak ada air?
1: Di bang kita tak ada air loh Kak, jadi aku beli air, aku
0: bilang
1: tumben tak ada air. Jadi kalau tak ada air sebenarnya, belilah Kak, ayah belilah aku bilang.
0: Kemarin Kak Deli yang beli ya, sekarang udah banyak air ya.
1: Iya Pak, alhamdulillah, kan berkat doa-doa kita semua.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Aku bilang sama adikku sepupu, kok ke Mitra aja, ke tempat mamaku, air berlimpah di sana.
0: Buat ya, siapa lagi?
1: Ya, kita minta selalu lah ya, sama Yudi, Abang Yudi ya. Ada papaku yang ada di Mitra juga, semoga sehat selalu papaku, keluarga besarku dalam sekolah di sana, semoga sehat. Mami Yece, Iqbal, gitu ya. Ada RGL, Radio GL ya di Bitung. Semoga selalu jaya ke depan ya. Yang ada di Palu ada Kak Nabil, Bu Farida, sepupu aku saya selalu. Tadi ada Pak Hamsa ya. Yusuf di Batam. Kak Rahma juga saya selalu.
0: Oh, dari awal udah denger ya.
1: Dengar ya.
0: Kirain tidur.
1: Walaupun telinga satu dengerin streaming, tapi kan suara tuh terdengar.
0: Oh iya, siap. Kira kan tidur.
1: Oh, tak bisa.
0: Oke, okay. Mau siapa lagi?
1: Ada Mak Bunda Permata, tadi ya. Ada Mak Berlian belum masuk nih.
0: Iya, belum masuk.
1: Mungkin lagi ngeluyur ini. Lagi ngeluyur nih.
0: Ngeluyur gak tuh?
1: Mudah-mudahan dia bisa masuk lah ya.
0: Ronda.
1: Mama Rosi.
0: Jadi Mama Rosa pula. Sama Ile Mama Balap. Sama Kak Deli Mama Rosa.
1: Mama Rosi, itu ditulis sama Lisa itu.
0: Orangnya denger loh. Oke.
1: Sama apa? Terus ya, Bu Sinta sehat selalu, Bu Sinta ya.
0: Iya, Bu Sinta sehat-sehat.
1: Putri Merica sering terlupakan ya lah. Sehat selalu ya Putri Merica ya.
0: Amin.
1: Miss Apple Water King. Sama siapa nih ya? Pak Umar juga ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Demang, kalau mau ngopi sini kita ada di ini, di kafe, ada dah.
0: Eh,
1: nggak boleh dibilang.
0: Nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Bayar.
1: Bayar boleh, tapi nggak boleh dibilang.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Uya juga, sehat selalu ya Mas Bro. Bang Bayu, kata yeah. Bang Bayu, aku tahu Kak Deli di mana terus. Iyalah dia monitor di Google, aku tidak tahu aku di mana.
0: Iya.
1: Iya, semoga yang mendengarkan sehat selalu. Oma Sulami, sehat Oma, Bunda Hani, Deona di Kupang juga, Tekar Wangi, masuklah sini. Ada tadi ada apa? Putri
0: siapa?
1: Ponda. Sehat selalu semuanya mendengarkan lah ya.
0: Amin.
1: Oke, Kak Sarina tak terlupakan juga
0: siap.
1: Ya. Mau cu, Oma Rika yang masuk, kita senggol semuanya. Kita tunggu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you, Lisa Andriani.
0: Sama-sama. Iya,
1: Kak Deli. Bye-bye.
0: Bye-bye. Kak Deli di kilometer 5 bawah. Di belakangnya, halo, selamat siang, Persada Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum, Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam.
2: Persada Indonesia.
0: Iya, Mama Rosa.
3: Iya, orang-orang ini banyak-banyak ngebahasin sama kita. Sama orang
0: ini. Tiba-tiba Mama Rosa.
3: Iya, Mama Rosa. Udah sama Mama Bala. Aduh,
0: Kak Deli.
3: Tak ngajak dia kita ngopi ya.
0: Iya, tetes.
3: Dari tadi kita dengar, udah kita makan keripik, tak ada kopi. Kopi dah habis.
0: Kopi dah habis, keripik masih banyak.
3: Masih banyak.
0: Masya Allah. Air putih aja lah.
3: Oh, itulah Kak Deli, itu tak mau ngajak-ngajak.
0: Sehat tapi ya.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Apa kabar? Sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa Mak Rosi?
3: Minta lagu Rizky Rapiah Mak sama Nagita aja lah.
0: Yang mana tuh?
3: Yang mana ya? Tak pandai milih tau.
0: Oh iya, nanti pilihin ya.
3: Iya.
0: Raffi Ahmad. Yang mana nih? Yang berhenti buatku menangis Kamulah takdirku atau berhenti buat ku menangis?
3: Takdirku.
0: Kamulah takdirku, iya. Bukan lagi manis betul lagu. Romantis.
3: Romantis. Tak apalah sekali-sekali. Menghibur diri ya, Zah.
0: Asik.
3: Salamnya pertama Mbak Eza, selamat siang sama petugas. Baliknya saya tinggal selalu keluarga.
0: Amin, doa yang sama.
3: Doa pada umum berarti.
0: Amin ya Allah, doa yang sama. Makasih.
3: Orang-orang...
0: Apa?
3: Tetangga Mak Rosli dah sibuk ke sini lah.
0: Siapa?
3: Mak Comot. Dia takut dia tidak disenggol kan.
0: Oh,
3: sibuk dia
0: langsung,
3: datang
0: kan. Langsung datang ke rumah ya.
3: Iya, datang ke rumah langsung.
0: Bukan lagi.
3: Ya. Buatnya Kak Comot kita mudah sihat selalu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Sibuk betul dia ya.
3: Dia sendiri kan Zai rubah Comot kan. Tak apalah Zah. Dengan kita je ngerubah dia kan.
0: Dia yang ngerubah.
3: Yang dah masuk tadi ramai ya Zah. Baru buka juga nih Zah.
0: Adalah 3,000 orang. Oke, buat siapa lagi?
3: Buatnya Mas Kris juga, buatnya Mas Prabu, buatnya ada Bang Udin, adanya Pak Bumi,
0: yeah.
3: Adanya Pak Nemang, adanya siapa lagi ya? Ada Ayah Limin, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
3: Buatnya Kak Deli tadi terima kasih senggolannya.
0: Mama Rosa.
3: Pandai nama orang Rosi jadi Rosa.
0: Ganti juga namanya.
3: Oh dia nama dia cantik, tak usah diganti lah.
0: Oh iya ya.
3: Nama dia dah comel tu.
0: Terus?
3: Buatnya Uni Rahma.
0: Ya. Yeah.
3: Rambutnya Kak Lindanya juga, Bang Edo, adanya. Siapa yang di mana tu ya? Lupa. Buat Pak Abzah Yusuf juga, buat Yusuf juga di Batam.
0: Yeah.
3: Ada Kak Sarina, ada Bunda Permata, ada Mama Berlian. Ada tadi Mama Muda ya. Salam kenal Mama Muda dari
0: Mama
3: Rosi.
0: Mama Muda, Mama Tua.
3: Selamat datang Pinang.
0: Iya.
3: Buatnya siapa lagi ya Zah? Oh Kak ini Kak Sarina di Batam. Mudah sehat selalu sekeluarga Kak.
0: Amin.
3: Masuklah sama Eza.
0: Sibuk.
3: Buatnya Yang Ucu. Nanti lupa sama Yang Ucu. Buatnya Mama Dani, ada Inek, ada Maulia juga, ada Alif di Kijang. Buat penelpon pertama sampai terakhir, sampai terkecuali disenggol semua ya Zah.
0: Siap.
3: Hari ini lumayan Zah.
0: Apa itu?
3: Jaringan tidak ini tidak relet.
0: Oh jaringannya bagus ya.
3: Bagus kalau tidak kak Marosi dengar aja.
0: Iya juga. Haho ya. Ya alhamdulillah.
3: Ayolah Bu Eza, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Baliknya Tati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mama Rosi ya. Dan kita dengarkan lagunya Ruang Baru, Bersena, dan Kamulah Takdirku, Raffi Ahmad. Liza juga sekaligus pamit dari intra dengar Anda, pendengar. Nanti setelah Liza akan ada rekan Rima Melati yang meneruskan di Tanjung Pinang sore. Terima kasih untuk Anda yang telah setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bani Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dan meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini, di sore hari ini? Di Kota Tanjung Pinang lumayan teduh suasananya, dan barangkali Anda ada aktivitas luar ya. Semoga di akhir pekan ini Anda selalu bahagia. Dan pendengar, kalau kita tinggal di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang, tentu kita tidak asing ya dengan laut. Hampir setiap hari kita melihat laut. mungkin juga hari ini Anda berada di sekitar laut ya, mungkin healing, refreshing ya, di pantai dan melewati kawasan pesisir. Bisa juga Anda mungkin naik pompong, kapal, atau juga sekedar menikmati suasana pantai. Nah, buat sebagian masyarakat pendengar, laut adalah tempat mencari ikan, tempat mencari rezeki ya. Ada nelayan yang sejak pagi sudah turun ke laut, ada yang baru kembali ketika matahari mulai terbenam. Artinya pendengar, laut bukan sekedar pemandangan saja ya. Laut adalah sumber kehidupan kita. Tapi pertanyaannya pendengar, sudahkah kita menjaga laut? Karena hari ini kita masih bisa menemukan sampah di pesisir ya. Ada banyak botol plastik, kemudian juga ada kantong plastik, kemasan makanan, bahkan berbagai jenis sampah lainnya. Itu bisa terbawa arus dan akhirnya berada di laut sekitar kita. Nah, kalau sampah terus masuk ke laut, pendengar, tentu yang terkena dampaknya bukan hanya lingkungan. Tentu ini akan berdampak kepada nelayan. Dan akibatnya mungkin saja ya, penghasilan dari tangkapan ikannya berkurang. Nah, hari ini dalam Green Radio di program Beranda Asta Cita, pendengar, kita bicara tentang laut bersih, nelayan sejahtera. Namun sebelum itu pendengar, kita simak dulu ya lagu dari Ari Lasso, Arti Cinta. Ya, kita mencintai lingkungan kita ya.

Ya, arti cinta dari Ari Lasso ya, semoga kita cinta dengan lingkungan kita. Dan hari ini terima kasih yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik mendengarkan lewat RRI Digital atau juga yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat saya Rima Melati Azara atau juga lewat radio ya. Ada Iwan Sama, selamat sore Pak Iwan. Kemudian ada M. Jais juga. Ada Suherman dari Kepulauan 7 Tanjung Pinang Uban Ranai. Oh, dari Ranai ya. Selamat sore ya buat Pak Suherman. Dan kita bicara hari ini tentang laut ya. Laut yang tentu setiap hari bagi masyarakat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, selalu melihat dan bahkan santai-santai di tepi laut Tanjung Pinang ya. Laut bersih, nelayan sejahtera. Itu pasti akan terjadi ya kalau kita menjaga lingkungan kita, terutama laut. Pendengar, coba kita bayangkan ya, kalau laut kita itu dipenuhi sampah, bagaimana ya? Bukan hanya pemandangannya yang terganggu, sampah yang berada di laut itu juga pendengar bisa mengganggu ekosistem. Bagi nelayan, kondisi laut yang tidak sehat tentu menjadi persoalan. Laut adalah tempat mereka mencari ikan dan juga memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ekosistem laut terganggu, pendengar, kehidupan biota laut juga akan berdampak. Belum lagi sampah yang tersangkut di alat tangkap, kemudian aktivitas melaut bisa menjadi lebih sulit ya, dan tentu saja membutuhkan waktu serta biaya tambahan. Karena itu pendengar, menjaga kebersihan laut sebenarnya juga bagian ya dari menjaga mata pencaharian masyarakat pesisir. Laut yang sehat pendengar, ikan akan terjaga, dan lingkungan pesisir yang bersih tentu menjadi modal penting bagi kehidupan nelayan. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, semoga saja ya kita tetap cinta daerah kita. Menjaga kebersihan laut ya. Jangan sembarangan membuang sampah ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia hadir kembali. Salam buat kru RRI Tanjung Pinang. Semoga Mbak Rima, iya. Baik, terima kasih ya. Semoga yang di Malaysia yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, Pak Nurman, Pak Nurman Alvaro, sehat selalu ya. Dan kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini. Ada Kanda Band ya, Hampa. Tapi saya yakin Anda tidak hampa ya. Anda bisa mendengarkan informasi-informasi yang kami hadirkan.

Ya, pendengar Kanda Ben ya, hampa, dan saat ini sudah mengantarkan kita ke pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kita bicara sampah laut, ini mungkin kita sering berpikir sampah itu berasal dari laut ya, itu mungkin yang kita rasakan, atau mungkin sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu ya. Padahal belum tentu ya, sebagian sampah itu bisa saja berasal dari daratan. Sampah rumah tangga misalnya ya, yang dibuang sembarangan, ini bisa masuk ke parit, kemudian ke sungai, dan akhirnya bermuara ke laut. Nah, ada juga sampah yang berasal dari aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Jadi, pendengar, sebenarnya ada hubungan antara kebiasaan kita di darat dengan kondisi laut. Karena itu, pendengar, menjaga laut tidak harus selalu dilakukan dengan sewena-wena, atau mungkin kita tidak memperhitungkan ya. Misalnya kita buang sampah itu hanya kecil, laut kan besar, tidak mungkin menumpuk, pasti tidak kelihatan, tidak seperti itu, tidak sesederhana itu ya pendengar. Nah, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan program kita di Green Radio lewat radio atau juga lewat live chat, saya Rima Melati Azhara ingin berpendapat bagaimana untuk mengurangi sampah di pesisir atau sampah di laut. Boleh chat ya, boleh tulis ya di kolom komentar, atau juga bisa di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sambil saya menantikan komentar Anda, kita berhibur lagi ya dengan lagu berikut ini. Kalau tadi ada Kanda Band ya, nah untuk yang berikut ini kita simak pula The Massive ya, Melodi ya. Sambil Anda bekerja atau mungkin santai-santai di perjalanan, Anda healing ya, refreshing bersama keluarga, Anda dengarkan lagu ini ya.

Ya, terima kasih buat M. Jais ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kalau kita bicara tentang laut, laut mungkin terlihat luas ya. Sampah yang kita buang itu mungkin terlihat kecil ya. Dan ketika sampah kecil itu dikumpulkan oleh ribuan, bahkan jutaan orang, dampaknya tentu tidak lagi kecil, pendengar. Karena itu, mari kita ubah kebiasaan kita. Kalau biasanya membawa barang dari rumah, kita juga harus bisa membawa kembali sampahnya. Kalau kita menikmati keindahan pantai, kita juga harus bisa ikut menjaganya. Dan, pendengar, kalau kita ingin nelayan tetap bisa mencari nafkah di laut, maka kondisi laut juga harus kita jaga. Karena laut yang bersih itu bukan hanya tentang lingkungan yang indah. Laut yang bersih juga, pendengar, adalah tentang kehidupan nelayan, tentang pangan, tentang ekonomi masyarakat pesisir, dan juga tentang masa depan anak cucu kita. Kalau tadi ada Demasip Melodi, maka untuk lagu berikut ini ada Elemen Band ya, Rahasia Hati.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Ya, selamat sore buat Tri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kora. Selamat sore, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat saya Rima Melati Azahra. Pendengar, sampailah kita di penghujung kebersamaan di program Green Radio hari ini ya. Dari laut kita belajar bahwa semuanya itu saling berhubung ya. Apa yang kita lakukan di darat itu bisa berdampak ke laut ya. Apa yang terjadi di laut juga bisa kembali kepada kehidupan kita. Jadi pendengar, mari kita mulai dari kebiasaan sederhana ya. Kurangi sampah, kurangi plastik, jangan buang sampah sembarangan ya. Kemudian kita tahu bahwa karena laut bukan hanya milik mereka yang melaut saja. Laut adalah bagian dari kehidupan kita semua. Laut bersih, nelayan sejahtera, pesisir terjaga dan kehidupan pun terus berjalan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah stay tune ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk lagu berikut ini pendengar, ada Endang Sukamti, Sampai Jumpa ya. Ya, sampai jumpa untuk program Beranda Asta Cita berikutnya. Tapi Anda tetap bersama saya Rima Melati ya, hingga pukul 8 malam nanti ya.

Irwanto yang saat ini sedang mendengarkan. Katanya salam semangat ya untuk teman-teman yang ada di Batam. Baik, kita dengarkan lagu berikut ini ya. Ada Endah, lagunya berjudul Ruang Bahagia ya. Semoga ada bahagia semuanya ya di sore hari ini. Aku yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi pendengar, kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: Guna menciptakan suasana belajar yang lebih variatif, puluhan pelajar sekolah dasar di Batu Sangkar diajak berkunjung langsung ke Pustaka Daerah Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad.
1: Para siswa SDIT Insan Madani Batu Sangkar menggelar kunjungan edukatif ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan luar kelas ini bertujuan menciptakan suasana belajar baru yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat baca sejak dini. Guru pendamping SDIT Insan Madani Zarida menyebutkan bahwa kunjungan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan motivasi belajar para murid. Zarida menambahkan pihak sekolah berencana menjadikan kunjungan ke perpustakaan daerah ini sebagai agenda rutin minimal satu kali setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan nantinya dijadwalkan secara bergantian mulai dari murid kelas 6 hingga jenjang kelas di bawahnya. Para murid pun mengaku senang karena mempunyai kesempatan membaca berbagai koleksi buku cerita yang menarik.
2: Biasanya kan kami belajar di sekolah, jadi untuk mengganti suasana pembelajaran biasanya di ruangan sekolah, jadi kita perginya keluar. Dan juga pertama, kita meningkatkan literasi dalam pembelajaran karena motivasi anak. Ganti suasana, jadi kita lebih banyak literasi di perpustakaan. Jadi kami baru pertama kali mengunjungi. Insya Allah akan jadi program lanjutan di SDIT. Jadi ada kemungkinan kami akan mengunjungi minimalnya satu kali sebulan. Dia kan ada kelas, di sini kan kelas 6, besoknya kelas 5. Jadi sekali sebulan kami kunjungi.
1: Perpustakaan Daerah Tanah Datar diharapkan terus menjadi ruang belajar alternatif yang efektif dalam membangun budaya literasi anak. Irsyad melaporkan.
0: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Basnas Padang Panjang atas penyaluran beasiswa kader ulama senilai 90 juta rupiah. Selengkapnya Nofri melaporkan.
3: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang yang menyalurkan bantuan program Padang Panjang Cerdas kepada 7 calon mahasiswa penerima beasiswa kader ulama yang akan melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Bantuan senilai total 90 juta rupiah tersebut diserahkan di ruangan kerja Wali Kota baru-baru ini. Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa yang telah berhasil diterima di perguruan tinggi di Timur Tengah. Menurutnya, bantuan dari Basnas merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang menempuh pendidikan keagamaan sekaligus investasi untuk melahirkan kader-kader ulama di masa depan. Dirinya menyebutkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dikelola Basnas berasal dari zakat ASN dan dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu generasi muda yang berjuang menuntut ilmu di Timur Tengah agar kelak menjadi kader ulama, serta diharapkan bantuan tersebut juga menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya. Henry Arnis juga mengapresiasi peran orang tua yang telah mendidik dan membimbing putra-putrinya hingga berhasil meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
4: Dapatkan sekolah hari ini adik-adik semua yang berjumlah 7 orang diberikan kesempatan dari Basnas Kota Padangkan disponsori sebagian oleh Basnas. Jadi perilaku kita jaga kekompakan silaturahmi semuanya satu negara. Jangan lupa juga kontak-kontak Basnas. Kedepannya memang tugas dari pemerintah daerah tingkat 2 tidak bisa meliputi untuk membiayai beasiswa.
3: Dirinya berpesan agar para mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kekompakan, serta terus menjalin komunikasi selama menempuh pendidikan. Pihaknya berharap para mahasiswa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, menjaga silaturahmi, dan saling membantu jika menghadapi kesulitan. Serta menyampaikan bahwa pemerintah kota bersama Basnas akan terus berupaya memberikan dukungan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pencurian 3 unit mesin pompa air di SPAM SKL berhasil diungkap Polsek Bintan Utara setelah polisi menelusuri rekaman CCTV. Selengkapnya Reni Ilda Valantra melaporkan.
5: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian 3 unit mesin pompa air milik SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kadit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibda Wisuda Metari mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan 3 unit mesin pompa air di lokasi SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi dan menelusuri kendaraan roda 3 yang diduga digunakan para pelaku. Wisuda juga mengatakan hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Tanjung Pinang. Kemudian polisi berkoordinasi dengan unit reskrim Polres Tanjung Pinang dan menangkap 2 orang berinisial B dan D di salah satu kamar Hotel Pesona Tanjung Pinang. Sementara satu pelaku berinisial JF diamankan di salah satu rumah makan di kawasan Pancur.
6: Setelah informasi dari masyarakat, terdeteklah satu kendaraan R3 yang digunakan pelaku. Kami telusuri, R3 itu terdetek lagi di CCTV ke kantor desa. Telusuri-telusuri, kemudian pada tanggal hari penangkapan itu kita gabungan dengan unit reskrim Polres Bintang melakukan penyelidikan di Tanjung Pinang. Dengan dibantu dari unit opsional Tanjung Pinang, kita lakukan penangkapan di salah satu kamar di Hotel Pesona Tanjung Pinang.
5: Wisuda Metari menyebut hasil penjualan 3 unit pompa air tersebut mencapai sekitar 9 juta rupiah. Sementara satu orang lainnya yang diduga berperan menunjukkan lokasi pencurian sekaligus sebagai otak aksi tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Renil Davalantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Bintan Hospitality Festival Behalf 2026 dengan mengangkat produk lokal melalui kompetisi di bidang mixologi dan flair. Bartending diikuti sebanyak 45 peserta. Febriansyah selengkapnya melaporkan.
7: Bintan Hospitality Festival Behalf 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mengusung konsep Roots to Glass dengan mengangkat kembali potensi bahan-bahan lokal yang selama ini mulai terlupakan. Antusiasme peserta pada penyelenggaraan perdana bahkan melampaui target awal. Dari target sekitar 30 peserta, tercatat sebanyak 45 peserta mengikuti kompetisi terdiri dari 33 peserta mixology competition dan 12 peserta flair bartending competition. Chairman Behalf 2026 Manahan Purba menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kembali berbagai produk lokal melalui kompetisi di bidang mixology dan flair bartending. Festival ini juga dirancang menjadi agenda tahunan yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, bartender, pelajar hingga mahasiswa bidang pariwisata yang berlangsung di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, Kamis siang. Manahan menilai pengangkatan kembali bahan dan produk lokal penting dilakukan agar potensi Bintan semakin dikenal khususnya oleh generasi muda.
8: Karena saya percaya bahwasanya Bintan ini adalah suatu kawasan yang penuh dengan potensi yang harus lebih lagi kita gali agar produk lokal khususnya di kawasan Lagoy sekitarnya itu boleh kembali lagi dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang.
7: Salah satu peserta barista Aston Hotel Batam Mariudi mengakui sangat senang dengan adanya event Behalf 2026. Berkat pengalaman bersama orang tuanya, ia menampilkan menu gulai ikan asam pedas yang dicampur dengan belimbing ulu sebagai andalan asamnya. Sedangkan untuk minumannya, homemade soda dengan mencampurkan belimbing ulu di mix sama rumput laut dan bahan-bahan lainnya.
9: Sebelumnya, gulai ikan asam pedas sendiri itu makanan favorit almarhum ayah saya. Ya, jadi saya membawa memori yang sudah lampau mau saya bawain ke sini dalam bentuk liquid cocktail. Dan kebetulan kita dari tanah Melayu juga.
7: Selain kompetisi, Behalf 2026 juga menghadirkan 5 sesi pelatihan yang berlangsung mulai pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 105 peserta yang berasal dari kalangan hot layer, siswa sekolah menengah kejuruan SMK, serta mahasiswa perguruan tinggi pariwisata dari Batam dan Bintan. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.

0: kembali ke RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru catat 3.425 anak belum imunisasi lengkap dan menargetkan terpenuhinya pada bulan Oktober ini. Laporan Haryo Gunawan.
1: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan jumlah tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti melalui pemberian imunisasi kepada anak yang belum mendapatkannya.
2: Secara keseluruhan di Pekanbaru ini kan kita memperoleh data 3.425 anak-anak yang belum diimunisasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan imunisasi.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah sasaran berisiko zero dos yang cukup besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau. Ia menjelaskan potensi dos terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, namun jumlah sasaran Pekanbaru relatif besar karena karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
3: Semuanya di kabupaten kota ada, tetapi karena sasaran kita kan cukup besar nih di Kota Pekanbaru, dari dinilai dari itu makanya kita cukup besar.
4: Ya, karena demografi masyarakatnya juga banyak di Pekanbaru.
3: Ya, kita kan padat ya.
1: Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan bersama tenaga kesehatan dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau. Pastikan harga minyak kita tetap di Rp15.700 dan distribusi diperketat. Selengkapnya laporan Alwis Suratmaja.
5: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, mengatakan dari 12 bahan pokok pangan yang dipantau oleh pemerintah Provinsi Riau, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan seperti minyak goreng minyak kita, ayam, telur dan beras. Menurut Taufik, khusus untuk minyak kita, pemerintah akan kembali memperketat pengawasan distribusi. Sebanyak 35% distribusi dilakukan oleh Bulog ke pasar tradisional sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Sementara 65% lainnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti di daerah. Ia juga menegaskan harga minyak kita tetap berada di angka Rp15.700 per liter dan belum dapat mengalami perubahan sebelum adanya aturan baru dari pemerintah pusat.
6: Harga pangan, 12 bapok. Harga pangan itu stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng, ya kan? Pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur. Kemudian beras, ya kan? Nah, kalau minyak kita itu memang perlu kita prototi kembali. Ya, minyak kita itu melalui 35%-nya distribusikan oleh Bulog, ya, sesuai dengan Permen Perin itu. Dari Kemenko Pangan, ya, yang 35% sudah diserahkan ke BUMN melalui Bulog untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Nah, sisanya yang 5% itu diatur melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke provinsi yang akan ditindaklanjuti kembali. Namun pemerintah tetap bahwa yang namanya minyak kita tetap di 15.700. Itu tidak bisa itu sebelum ada perubahan lain. Nah, sekarang tinggal kita ini melakukan pendistribusian yang tepat sasaran, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pasokan itu mencukupi kuotanya.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh mengurangi keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
7: Menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan APBD kepada masyarakat. Justru, dalam kondisi fiskal yang terbatas, diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekedar instrumen pembiayaan pemerintah. Pendapatan harus terus ditingkatkan, belanja harus semakin efisien dan proporsional, dan manfaat pembangunan harus semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Riau.
5: DPRD Riau juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian, Alusuret Maja melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kebutuhan minyak goreng masyarakat Kabupaten Natuna cukup tinggi dengan konsumsi mencapai lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, Bulog Ranai dalam waktu dekat akan mendatangkan 5 kontainer minyak kita melalui jalur laut. Reporter Marjani melaporkan.
8: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
9: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa kecamatan.
8: Sementara itu, Perum Bulog Kantor Cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng merek Minyak Kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan tersebut akan didatangkan dalam jumlah 5 kontainer. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang Natuna, Angga Herlambang, mengatakan pengiriman minyak kita diperkirakan tiba sekitar 2 minggu ke depan. Pasokan tersebut akan dikirim menggunakan transportasi laut melalui kapal Pelni. Angga menjelaskan, kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di wilayah Natuna. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi secara bertahap.
10: Ini kami sudah pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya, nunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampa. Estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah, Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu. Kalau nggak ada cuaca dan hal-hal lain. Nah, di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer lagi.
8: Pemerintah bersama Bulog terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan dengan baik hingga ke masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan salah satu kebutuhan pokok di Natuna. Dengan tingkat konsumsi yang mencapai lebih dari 80 ribu liter per bulan, tambahan pasokan dari Bulog diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, embung sebayar menjadi solusi sementara mengatasi kelangkaan air di Natuna untuk kebutuhan MCK masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
11: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna mengandalkan keberadaan embung sebayar sebagai solusi utama untuk mengatasi kelangkaan air yang terjadi di wilayah Natuna. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin mengatakan keterbatasan sumber air membuat pihaknya harus mengambil langkah alternatif dengan memanfaatkan air dari embung Sebayar. Namun, air tersebut belum direkomendasikan untuk dikonsumsi masyarakat baik dimasak maupun diminum.
12: Untuk mengatasi kelangkaan air ini, solusi dan opsi satu-satunya itu hanya mengandalkan keberadaan air dari embung Sebayar. Namun, air dari embung Sebayar ini tidak kami rekomendasikan kepada pelanggan atau masyarakat untuk dikonsumsikan, dimasak, atau diminum. Tetapi cukup hanya untuk mandi, cuci, kakus, atau MCK saja.
11: Sementara itu, warga Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Yanto, mendukung pemanfaatan air embung Sebayar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air untuk mandi dan mencuci sangat penting karena jumlah penggunaannya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan air minum yang masih dapat dipenuhi melalui air galon.
13: Mandi itu penting.
14: Iya, itu.
13: Cuci-cuci apa segala macam itu penting. Kalau untuk minum, itu air galon ya, satu galon bisa tahan berapa lama kan. Kalau mandi minum kan gak bisa mampu air galon, gak bisa mampu.
11: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama kondisi keterbatasan air berlangsung. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih juga terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. PGRI Kecamatan Bengkalis siapkan kegiatan lomba Sempena HUT ke-81 PGRI tahun 2026. Salah satunya lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Muhammad Fiza menyampaikan laporannya.
16: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Bengkalis akan menggelar 6 kegiatan dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-81 tahun 2026. Salah satunya, Lomba Video Pembelajaran Menggunakan Papan Interaktif Digital atau PID. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru didorong meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi pendidikan. Ketua Panitia HUT PGRI ke-81 Kecamatan Bengkalis Surahman mengatakan, rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para guru dalam memajukan pendidikan.
17: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, PGRI Kecamatan Bengkalis menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting sekecamatan Bengkalis. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Yang kedua, lomba bola voli antar ranting sekecamatan Bengkalis. Yang ketiga, lomba senam massal. Yang keempat, goro massal di beberapa titik lokasi yang ditentukan oleh panitia. Yang kelima, pemberian penghargaan kepada guru purna bakti. Dan yang keenam, donor darah.
16: Melalui lomba video pembelajaran, guru diharapkan mampu menghadirkan proses belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menarik bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, serta berharap seluruh rangkaian HUT PGRI ke-81 dapat menjadi momentum bagi para guru untuk terus berkarya dan meningkatkan profesionalisme. Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting sekecamatan Bengkalis. Reporter Mohon Fiza, RRI Bengkalis.
0: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bengkalis telah mengusulkan permintaan pelaksanaan untuk asesmen 3 jabatan tinggi pranatama yang masih di jabat pelaksana tugas. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
18: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis terus mempercepat persiapan seleksi dan asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP yang masih kosong. Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan pihaknya telah menyurati Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mengusulkan pelaksanaan seleksi pengisian 4 JPTP tersebut. Usulan itu telah mendapatkan persetujuan dari BKN sehingga tahapan seleksi kini mulai dipersiapkan. Menurut Jamaluddin, BKPP saat ini masih menyusun format dan teknis pelaksanaan asesmen. Pihaknya menargetkan pengumuman seleksi dapat disampaikan kepada para pegawai dalam waktu dekat. Bahkan diupayakan sudah dapat dilaksanakan pada Oktober 2026 ini.
19: Jadi sedang menyusun draft apa ini yang untuk diumumkan. Dan seperti biasa sesuai dengan persyaratan bahwasanya dari akademisi, kemudian dari pejabat provinsi dan juga dari apa internal pejabat kabupaten. Kemudian menyangkut juga ketersediaan waktu gitu kan, sesuai waktunya dengan kesibukan masing-masing pansel gitu.
18: Sementara itu persiapan tim seleksi juga masih berlangsung. Tim tersebut nantinya akan dibentuk sesuai ketentuan dan melibatkan sejumlah unsur seperti akademisi, pejabat pemerintah Provinsi Riau, serta pejabat internal pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jamaluddin menjelaskan terdapat 4 jabatan yang akan diisi melalui mekanisme seleksi JPTP. Keempatnya yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: RRI Padang kembali menyapa Anda. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut memastikan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang beredar di Sumatera Barat telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Laporan Bobby Feb Brianda.
20: Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Farogi Andriani Sumampau kemarin mengatakan Pertamina telah melakukan pengujian sampel Pertalite dari sejumlah SPBU dan Integrated Terminal Teluk Kabung untuk diuji di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasar hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Farogi menyebut selain pengujian sampel, Pertamina juga mulai menerima dan memverifikasi laporan konsumen sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas Pertalite. Pertamina juga telah melakukan penanganan terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan dan memenuhi proses verifikasi. Penanganan tersebut termasuk pemberian bentuk kepedulian kepada konsumen sesuai hasil pemeriksaan dan prosedur perusahaan.
21: Menindaklanjuti informasi dari masyarakat di Sumatera Barat, Pertamina Patraniaga telah melakukan serangkaian langkah mulai dari menerima dan memverifikasi laporan konsumen, melakukan pengecekan di SPBU hingga mengambil sampel produk Pertalite dari sejumlah SPBU dan di Integrated Terminal Teluk Kabung untuk kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas.
20: Sementara itu salah seorang konsumen Endang mengaku telah menerima penggantian biaya perbaikan kendaraannya dari Pertamina. Ia menyebut biaya perbaikan akibat kendala yang dialami telah mengisi Pertalite mencapai Rp1.015.000 meliputi pergantian saringan, komponen pompa bahan bakar, dan sejumlah komponen lainnya.
22: Dalam hal ini telah diganti sama pihak Pertamina biaya dari perbaikan kendaraan. Saya kemarin itu biaya perbaikan kendaraannya itu mencapai Rp1.015.000. Semuanya diganti saringan, minyak, pompa minyak diganti dan beberapa sepeda lain.
20: Endang menambahkan, proses pengajuan penggantian biaya dilakukan dengan melaporkan kejadian ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM, disertai bukti transaksi, dokumen perbaikan kendaraan, serta video kondisi tangki dan komponen kendaraan saat diperiksa di bengkel. Bahkan saat ia menyampaikan laporan, sudah terdapat sejumlah konsumen lain yang juga mengadu. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi menjadi pasar baru bagi hasil pertanian Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG lebih banyak dipenuhi dari petani dan kelompok tani lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Widi Dwi Putri.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi langsung dari petani sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi terasa lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman kepada RRI pagi tadi mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Beras, bawang merah, dan cabai disebut memiliki produksi surplus sehingga dapat

0: melalui, ya tanda petik ya, agen-agen. Jadi tentu ini yang perlu barangkali kita cari formulasinya, sehingga dapur-dapur MBG itu bisa mengambil bahan-bahan dari petani.
1: Sementara itu, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Aditya Lingga mengatakan, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan mekanisme pasar melalui platform digital. Platform tersebut nantinya dapat menjadi sarana bagi petani untuk bergabung dan menawarkan bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG. Agung menjelaskan, selain melalui platform digital, terdapat rencana pemanfaatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KOPDES untuk menampung hasil produksi petani di wilayah sekitar. Produk yang terkumpul selanjutnya dapat disalurkan KOPDES kepada dapur-dapur MBG sesuai kebutuhan masing-masing.
2: Kalau saya lihat arahnya dari BGN tersebut, sekarang mereka sudah membuat market sendiri. Jadi itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN, yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut. Ada namanya tuh nanti itu kemungkinan yang akan jalan tadi itu namanya KOPDES. KOPDES ini nanti itu menampung lah semua hasil petani-petani tersebut yang di sekitar KOPDES tersebut. Nah nanti KOPDES ini yang akan menjual lah bahan-bahan yang di dalam KOPDES tersebut ke dapur-dapur MBG.
1: Menurut Agung, petani perlu meningkatkan kualitas dan menyesuaikan produksi dengan spesifikasi bahan pangan yang dibutuhkan setiap dapur MBG. Ia menambahkan, pembenahan sistem pengadaan dan distribusi menjadi kunci agar program MBG memberikan manfaat lebih luas bagi sektor pertanian lokal. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: RRI Batam menutup berita Korwil hari ini. Penguatan rantai pasok dan pelayanan investasi menjadi bagian yang dibahas dalam Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 seiring perkembangan industri manufaktur di Batam. Berikut laporan Renita Suharjana.
4: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau Mustafa mengatakan pertumbuhan industri Batam perlu memberi dampak bagi wilayah lain di Kepulauan Riau. Kebutuhan industri di Batam dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok. Kadin juga mendorong konektivitas rantai pasok Batam dengan daerah sekitar dan kawasan ASEAN. Sementara BP Batam menekankan kepastian regulasi dan pelayanan investasi untuk mendukung pelaku usaha.
5: Batam khususnya berbagai kebutuhan mendukung bahan baku, komponen, packaging, logistik, transportasi, maintenance, engineering, jasa profesional, teknologi, energi pangan, hingga tenaga kerja. Disitulah daerah-daerah di Kepri mempunyai peluang masuk ke dalam rantai dan nilai industri di Batam. Dengan demikian kita tidak membangun satu pusat industri tetapi membangun satu ekosistem regional.
4: Dari sisi investasi, dari Jamie Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, mengatakan pelayanan kepada investor menjadi salah satu perhatian dalam mendukung perkembangan industri. BP Batam juga membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun investasi.
6: Presiden menginginkan kita lebih maju agar Batam para investor datang itu karena satu, kita memberikan pelayanan regulasi yang pasti. Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat. Dan yang ketiga, kita membangun trust, membangun persahabatan dengan teman-teman para investor.
4: BP Batam berharap keterhubungan antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat investasi sekaligus mendorong keterlibatan bisnis lokal dalam rantai pasok industri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
3: Masih dari RRI Batam, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam kembali merilis perkembangan harga barang dan jasa pada September 2026. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Informasi selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat inflasi Kota Batam pada September 2026 mencapai angka 3,65% secara tahunan atau year on years. Sementara itu, secara bulanan atau month-to-month, Batam mengalami inflasi sebesar 0,26%. Angka ini terjadi seiring kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 113,38 pada Agustus menjadi 113,67 pada September 2026. Secara kumulatif, sejak awal tahun hingga September atau year-to-date, inflasi Batam tercatat sebesar 1,79%.

0: Secara nasional, BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan. Sementara inflasi tahunan nasional mencapai 3,28% dengan IHK sebesar 112,31. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan ringkasan inflasi Kota Batam pada September 2026.
1: Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain kangkung, cabai merah, dan cabai rawit. Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan 300 kretek mesin. Kelompok transportasi dengan andil 0,83%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
0: Kenaikan harga pada September turut tercermin dari perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perhitungan IHK. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perubahan biaya hidup masyarakat. BPS menyebut, perkembangan inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan sehari-hari. Data inflasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga serta mengendalikan tekanan inflasi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwin Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Padris. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kang.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini cuacanya cukup cerah dan untuk sore ini sudah teduh ya. Nah, untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Baik Kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari esok, hari Minggu tanggal 4 September 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan sepanjang hari dengan masih berpotensi terjadi kiriman kabut asap dari wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 17 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperakirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu mewaspadai potensi penyebaran titik hotspot yang dapat terbentuk akibat dari relatif panasnya suhu udara di esok hari, serta agar dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan dikarenakan masih berpotensinya kiriman kabut asap dari wilayah Sumatera serta Kalimantan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Padris, informasi cuacanya untuk esok hari. Berarti berawan sepanjang hari ya, dan kabut ya.
2: Betul Kak, masih ada potensi kabut asap untuk besok.
1: Tentunya kita sebagai masyarakat harus menjaga kesehatan kita ya.
2: Betul Kak.
1: Baik, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca esok hari di Kota Tanjung Pinang dan Bintan itu berawan sepanjang hari dan juga kabut ya. Ya, kalau misalnya tidak penting sekali untuk keluar rumah, mungkin kita berada di rumah saja ya. Apalagi kalau esok itu kan masih hari libur ya. Hari Minggu, hari ini masih ada kelihatan kabutnya juga ya, tapi lumayan lah ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya itu pandangan mata kita terhambat ya oleh kabut asap. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini dan juga hiburan ya di sore hari ini. Bersama saya Rima Melati, kita dengarkan dari Andin ya. Aku di sini untukmu. Saya di sini untuk Anda pendengar ya. Ada Abudin di live chat saya, selamat sore ya. Semoga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Iriadi juga ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih memberikan informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan saya juga menyapa pendengar yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat saya, Rima Melati Azhara. Ya, ada Abudin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rima, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Abudin BP3KR. Selamat sore ya buat Pak Abudin. Semoga pada hari ini Anda bisa santai mungkin bersama keluarga ya, untuk jalan-jalan ya. Atau domisilinya di mana? Apakah di Tanjung Pinang atau di luar Tanjung Pinang? Dimanapun Anda berada ya, Pak Abudin, semoga sehat selalu ya. Untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat kunjungan wisman di Kepri pada bulan Agustus 2026 itu mengalami peningkatan. Di mana peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Kepri ini, pendengar, mengalami kenaikan sebesar 25,4% jika dibandingkan dengan bulan Juli 2026. PLT Kepala BPS Provinsi Kepri, Margareta Ari Anggorowati, mengatakan, pendengar, kunjungan wisman ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Agustus 2026 itu tercatat sebanyak 226.035 kunjungan. Ini mengalami kenaikan 25,14% ya, dibandingkan kunjungan wisman selama bulan Juli 2026. Dan pendengar, kenaikan jumlah kunjungan wisman selama bulan Agustus 2026 ini, pendengar, dibandingkan Juli 2026 sebagai akibat kenaikan jumlah kunjungan wisman ke Kota Tanjung Pinang. Dan selain itu, pendengar, untuk kabupaten kota lainnya di Provinsi Kepri juga mengalami kenaikan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Arman Maulana ya. Judulnya Sebelah Mata. Tapi Anda jangan melihat sebelah mata ya, nanti takut jatuh ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini dari Anji ya. Ternyata cinta. Setelah ini, pendengar, kami akan sampaikan informasi cek fakta ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park IWIP. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Rekrutmen tersebut, di mana pelamar perlu mengirimkan CV dan berkas lamaran lainnya di laman tersebut, bukan melalui email. Adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait proses rekrutmen menggunakan dengan domain perusahaan, yaitu humanresources.iwip.co.id. Kemudian, pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut, pendengar, tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, pendengar, klaim pada video itu adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com melalui akun pribadinya @yusrilihzamhadi. Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK. Itu artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Melansir dari kanal YouTube milik Tribun Jateng, Yusril mengatakan tidak ingin berkomentar banyak terkait perkembangan terbaru gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintahan. Dia mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk mendengarkan lagu hiburan sore ya. Ada Aliando, Pergi Dari Hatiku. Tapi Anda jangan pergi ya dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Bang Nadi, selamat sore Bang Nadi.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Mendengar posisi Kapolda Kepri resmi dijabat Irjen Pol Suhendri menggantikan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin. Rotasi ini mendengar berdasarkan surat telegram resmi yang diterbitkan Mabes Polri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melakukan rotasi di tubuh Kop Bayangkara. Dan berdasarkan surat telegram resmi yang diterbitkan Mabes Polri, mendengar sejumlah perwira tinggi Pati mengalami pergeseran posisi, termasuk jabatan Kapolda Kepulauan Riau. Setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026, mendengar Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memprioritaskan langkah awal untuk melakukan konsolidasi internal dan juga pemetaan berbagai persoalan di tubuh institusi Polri. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya Anda bisa membacanya kembali ya di rri.co.id. Untuk lagu berikut ini pendengar kami pilihkan ya dari Armada ya untuk Anda, Buah Hati. Untuk hari ini mungkin Anda membawa buah hati Anda ya, jalan-jalan sore ya. Selamat jalan-jalan sore saja.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
1: Boleh. Ya. Ayo, bisa dulu Pak. Isi.
2: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
3: Ya, Jali. Terima kasih.
4: Ini wangnya.
3: Pas, eh?
4: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
2: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
3: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
2: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
5: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
3: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
5: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
6: Pendengar, Dewan Pengurus Daerah DPD Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, HIPB Kepulauan Riau, masa bakti 2025-2029 resmi dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Aula Balairung Wan Sribeni, Kompleks Berkantoran Gubernur Kepulauan Riau pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat dipercaya sebagai Ketua DPD HIPB Kepri didampingi Arga Permadi sebagai sekretaris. Kepengurusan tersebut dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum DPP HIPB Fauzi H. Amro. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mendengar mengapresiasi keberadaan HIPB dan mendorong para alumni untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan daerah. Menurutnya pendengar, kompetensi dan juga keahlian para alumni ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Nyanyang mengatakan pendengar, Kepri membutuhkan dukungan investasi serta sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendorong pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Menurutnya pendengar, sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki potensi besar ya pada sektor kelautan dan perikanan yang perlu dikelola secara optimal. Dan pendengar, untuk lagu berikut ini, Cinta di Musim Hujan ya, Citra Budiono. Memang akhir-akhir ini hujan ya, alhamdulillah ya. Tapi masih ada kabutnya ya, menurut BMKG esok masih berkabut ya. Belum hujan kalau untuk besok. Tapi kalau malam ini kemungkinan ada hujan juga menurut informasi BMKG kemarin ya.

Pendengar, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang mencapai 55%. Dan pendengar, tentunya ini informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Sementara pelayanan kesehatan balita itu tercatat sebesar 76,7%. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Jang, Dr. Muhammad Faisal, mengatakan pelayanan kesehatan ibu hamil terus dilakukan ya sesuai standar. Namun persoalan stunting itu masih ditemukan di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Dan menurut Faisal, pendengar, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah persoalan kesehatan ibu dan anak adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan juga telah menggelar rapat koordinasi penurunan angka kematian ibu dan anak. Langkah itu, pendengar, tentu diarahkan untuk memastikan ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, mulai dari pendataan hingga pelayanan selama kehamilan. Faisal menjelaskan, pendengar, stunting berkaitan dengan kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka panjang, sehingga pencegahannya perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Faktor risiko, menurutnya, pendengar, dapat diketahui lebih awal melalui pemeriksaan kesehatan ibu. Untuk lagu berikut ini, pendengar, judulnya Kau Tulang Rusukku ya. Ya, setelah ini nanti lagunya lagu Islami ya, pendengar. Nanti kita juga akan mendengarkan santapan rohani ya.

Ya, pendengar, untuk hari ini masuknya fardu sholat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, yaitu pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti Anda dapat mengikuti santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan nanti kita juga akan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Faisal Arif. Pendengar, kita simak ya lagu islami untuk hari ini, di sore hari ini, dari Gigi ya, 25 Nabi.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 hingga 136 dibacakan oleh Ustadz Faisal Arif. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri. Mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu. Kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita meng-food, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta-merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogyanya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda la yatakallamu bikalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin. Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bikalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Dan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah ia. Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, ya Allah, rahmatilah ia. Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan Allahumma salli alaihim. Kelima, solat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ketujuh, solat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Ke-12, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ke-13, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Anda bisa berkumpul bersama keluarga. Untuk saat ini mungkin sedang makan malam ya, selamat makan malam. Semoga menunya menu yang Anda sukai. Mendengar perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita kenal dengan AI, mendengar ini semakin dekat ya dengan kehidupan masyarakat, kehidupan kita, termasuk generasi digital, dimana berbagai fasilitas AI kini dapat dimanfaatkan ya untuk mencari informasi, belajar, kemudian mengembangkan kreativitas, hingga membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Mendengar melansir dari bpsdm.comdigi.go.id, kecerdasan buatan ini merupakan kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang umum ya, yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini sebenarnya telah berkembang sejak dekade tahun 1970 hingga 1980, namun pemanfaatannya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kemajuan komputasi dan kecerdasan data dalam jumlah besar. Dan kemudian pendengar, kemudian itu memberikan peluang ya bagi generasi muda untuk memperoleh pengetahuan dengan cara yang lebih cepat dan beragam. Namun pendengar, penggunaan AI itu tetaplah perlu disertai sikap bijak kita ya, agar teknologi itu memberikan manfaat positif dan tidak membuat pengguna bergantung sepenuhnya pada mesin. Dalam dunia pendidikan, pendengar, AI itu dapat menjadi fasilitas pendukung untuk memahami materi pelajaran, mencari referensi, menyusun ide ya, kemudian mampu mengembangkan keterampilan. Meskipun demikian, informasi yang diperoleh dari AI tetap perlu diperiksa kembali, karena tidak semua jawaban yang diberikan selalu tepat atau sesuai dengan sumber yang terpercaya. Baiklah pendengar, untuk saat ini kami yakin Anda masih stay ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Stay tune. Ada Naf, akhirnya aku menemukanmu. Saya yakin Anda menemukan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Karena RRI Tanjung Pinang tidak hanya didengar di radio, tapi di RRI digital ya. Lewat handphone Anda juga bisa ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Pendengar merawat kesehatan sekarang tidak hanya dianggap sebagai usaha untuk menyembuhkan penyakit ya saat sudah muncul, di mana kesadaran untuk memelihara kesehatan jangka panjang ini semakin krusial, khususnya karena berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit pernapasan kronis dapat muncul seiring waktu. WHO mengindikasikan bahwa penyakit tidak menular itu berkaitan dengan sejumlah faktor seperti pola makan yang tidak sehat ya, kemudian kurangnya aktivitas fisik, penggunaan tembakau, konsumsi alkohol yang berbahaya, dan polusi udara. Di Indonesia, pendengar, fokus pada kesehatan jangka panjang juga terkait dengan tantangan besar penyakit tidak menular yang masih ada. Kementerian Kesehatan lewat Survei Kesehatan Indonesia 2023 menyajikan data tentang prevalensi, dampak, serta langkah pengendalian hipertensi dan diabetes. Sambil menilai berbagai faktor risiko kesehatan masyarakat, data itu menjadi salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan dan juga program kesehatan yang berbasis bukti. Nah, pendengar, kesadaran menjaga kesehatan ini semakin krusial ya, karena perubahan gaya hidup dapat berdampak pada risiko penyakit ya di masa depan. WHO mencatat bahwa pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik ini dapat berkontribusi terhadap hipertensi dan juga peningkatan kadar gula darah dan juga kadar lemak darah yang abnormal serta juga obesitas. Nah, keadaan-keadaan itu pendengar selanjutnya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular serta penyakit tidak menular lainnya. Nah, salah satu masalah yang menarik perhatian adalah obesitas. Semoga pada saat ini kita tetap ya untuk menjaga kesehatan, mencegah lebih baik ya daripada mengobati ya. Ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asaling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harus semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulyati Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Oh. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan pernyataan resmi dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Fandi RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya
0: Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
3: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
23: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
24: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, batik bukan sekedar kain dengan motif dan warna yang indah, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap goresan, pendengar, motifnya menyimpan nilai seni, ya, tradisi serta cerita yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Melansir dari bbkb.kemenperin.go.id, pendengar, Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis, misalnya di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya, sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan dan juga adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Pendengar, keeksotikan batik itu terlihat dari beragam motif yang berkembang, ya, di berbagai daerah Indonesia. Motif itu memiliki karakter dan juga filosofi masing-masing, mulai dari tumbuhan, ya, hewan, lingkungan alam, hingga simbol-simbol yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Proses pembuatan batik, pendengar, juga memperlihatkan ketelitian dan kesabaran para pengrajin dengan teknik tradisional maupun modern. Setiap kain dikerjakan melalui tahapan yang menjadikan batik memiliki karakter serta keunikan tersendiri. Pendengar, untuk lagu berikut ini tentunya kami hadirkan, ya, untuk Anda. Semoga suka, ya. Lagunya dari Potret, ya, Bagaikan Langit.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam adalah waktu untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan menyadari bahwa hari ini kita sudah melakukan yang terbaik. Tak semua rencana berjalan sesuai harapan kita, tapi setiap langkah tetap punya arti. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Istirahatlah ya malam ini, karena besok masih ada lagi kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki yang kurang, dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih tenang. Pendengar, saya Rima Melati undur pamit dari ruangan Anda, dan selamat malam, selamat istirahat, tetaplah stay tune ya di Pro1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya bersama Erita Fitrah Insani. Saya Rima Melati mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Percayalah padaku, ada sebuah lagu dari Ungu yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan lagu ini mungkin membawa kita pada satu nama, satu cerita, ataupun satu kenangan yang pernah begitu dekat di hati. Sabtu malam memang selalu punya suasana tersendiri nih pendengar. Ada yang sedang berkumpul bersama keluarga, ada yang menikmati waktu bersama orang terdekat, dan ada juga yang memilih tetap di rumah sambil mendengarkan radio. Apapun aktivitas Anda di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Jangan lupa istirahat, jangan terlalu larut kalau besok masih punya aktivitas. Tetap bersama Pro 1. Di malam hari ini ada saya Arita Fitra Insani kembali menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sajian lagu-lagu pop Indonesia Arita hadirkan kurang dengar Anda. Sebelum nanti pada pukul 21 kita akan mengikuti Ruang Rindu. Silakan bergabung di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830 di pukul 21 malam nanti. Dan seperti biasa juga mengawali setelah sebuah lagu, ada mini drama radio produksi RRI Malang yang akan kami hadirkan di malam hari ini berjudul Sungai Yang Berbisik.

0: Pagi itu di kampung tepian Asri, warga mulai beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi urat nadi kampung mereka sejak dulu.
1: Kak Rian, coba lihat. Ada yang mengambang, banyak banget di sana.
2: Mana, Dek? Sini kakak lihat.
1: Ikannya diam semua, Kak. Gak gerak-gerak.
3: Ini ikannya pada mati, Dek. Banyak juga ya jumlahnya.
1: Kenapa bisa mati semua gitu, Kak?
3: Kakak juga belum tahu pasti sih. Tapi ini kayaknya bukan pertanda baik deh buat sungai kita.
4: Waduh, sama saja ini. Dari kemarin, jaring saya isinya cuma sampah plastik. Ikannya jarang.
3: Pak Kaeto, wah kebetulan pas nih. Tadi saya sama Naila nemu banyak ikan mati loh di tepi sana.
4: Sudah beberapa bulan ini, memang begini keadaan sungai kita, Le.
3: Kalau begini terus, lama-lama sungainya bisa rusak parah dong, Pak. Ini harus dibicarakan sama warga.
4: Betul juga. Ayo, kita semua temui Bu Wulan. Beliau kan ketua RT sekaligus menggerak PKK di sini.
5: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu Rian sama Nela melapor kalau di sungai itu banyak ikan mati mengambang.
6: Ya biasa itu Bu, namanya juga sungai, ya wajar kalau kotor sekali-kali.
3: Tapi ini beda Bu Endang, ikannya sampai mengambang semua loh. Itu tandanya airnya sudah tercemar cukup parah.
6: Nah, dari dulu juga warga di sini tuh buang sampahnya ke sungai. Gak masalah kok, biasa aja.
7: Dulu sungai ini beda nak, airnya jernih. Bahkan bisa dipakai mandi.
6: Itu kan dulu, Pak. Sekarang zamannya udah beda.
7: Justru karena zaman sudah berubah, kita harus lebih menjaga, bukan malah membiarkannya makin rusak.
5: Jadi, bagaimana kalau kita mulai gerakan bersih sungai bersama-sama saja? Kita kerja bakti rutin tiap minggu, Bapak Ibu.
6: Waduh, kalau kerja bakti tiap minggu, dagangan saya ini kapan bukanya lho, Bu?
3: Tidak perlu lama kok, Bu. Cukup 1 jam saja tiap minggu pagi sebelum warung dibuka.
6: Terus, nanti itu sampahnya mau dibuang kemana? Kalau nggak ke sungai lagi?
4: Nah, itu dia. Kita perlu tempat sampah bersama juga. Biar warga ada tempat untuk membuangnya.
5: Betul. Nah, sekarang gini aja. Saya usul, kita ajukan ke kelurahan untuk bantuan tong sampah sekaligus edukasi soal pengelolaan sampah ini.

0: Pak, Bu, kemarin saya sempat baca-baca loh, katanya sampah plastik itu perlu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ratusan tahun? Lama banget itu, Kak.
0: Makanya, kalau terus-menerus dibuang ke sungai, bakal menumpuk terus dan susah hilang.
2: Saya jujur belum pernah kepikiran sejauh itu loh.
3: Makanya, Bu Endang, kalau bukan kita yang mulai jaga, siapa lagi yang mau peduli?
2: Ya juga ya, Pak. Lagian, saya juga kasihan loh lihat ikan-ikan itu pada mati kayak gitu.
3: Dulu waktu saya masih muda, sungai ini jadi tempat main anak-anak kampung tiap sore.
1: Beneran, Pak. Sekarang kayaknya sudah tidak ada yang berani main air di situ.
3: Ya, soalnya airnya sudah tidak sejernih dulu. Kadang malah bau.
4: Makanya ikan-ikan juga susah hidup. Apalagi kalau airnya sudah tercampur limbah macam-macam.
5: Nah, ini jadi alasan kuat buat kita benar-benar mulai gerakan bersih sungai dari sekarang.
2: Baiklah kalau gitu, Bu. Saya ikut. Hitung-hitung menebus rasa bersalah saya juga selama ini.
6: Minggu berikutnya, warga kampung tepian Asri bergotong royong membersihkan sungai untuk pertama kalinya secara serentak.
0: Ayo, Pak, Bu, kumpulkan sampahnya di sini saja. Biar nanti sekalian diangkut ke TPS.
2: Ternyata banyak juga ya plastiknya ya. Saya baru sadar, separah ini ternyata.
4: Makanya sekarang kita sama-sama jaga ya. Biar ikan-ikan bisa balik lagi ke sini.
1: Kak Rian, aku nemu banyak sampah plastik nih. Aku taruh sini ya.
0: Iya, betul sekali. Sini, kakak bantu masukkan ke karung.

0: Alhamdulillah, ya Allah, sekarang sungai kita sudah mulai terlihat bersih lagi.
1: Ya, tinggal kita jaga terus, supaya tidak kembali kotor seperti dulu.
0: Mulai sekarang, saya juga akan sediakan tempat sampah sendiri di warung, biar pelanggan itu nggak buang sampah sembarangan lagi.
2: Wah, semoga ikan-ikan juga cepat kembali ya, biar tangkapan saya ikut membaik.
3: Kak Rian, sungainya sekarang jernih lagi kan? Aku boleh main air di sini lagi ya?
4: Boleh, Dek. Tapi kita tetap jaga kebersihannya sama-sama ya, biar terus bisa seperti ini.
5: Menjaga sungai bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Air yang mengalir jernih hari ini adalah hasil dari kepedulian yang dimulai dari langkah kecil, karena lingkungan yang lestari dimulai dari kita yang mau peduli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ya, mendingnya bro saja kita dengarkan Niji dengan Hapus Aku ya. Lagu yang rasanya memang pas sekali nih untuk menemani malam seperti ini. Kadang memang ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita sadar tidak semua yang kita inginkan itu harus terus kita pertahankan. Tapi di malam minggu ini nggak harus ya selalu diisi dengan cerita tentang kehilangan. Ada banyak hal nih, hal-hal yang sederhana mungkin yang bisa kita nikmati di malam hari ini. Mungkin bercerita ataupun ngobrol bersama orang-orang yang terdekat, ataupun menikmati makanan kesukaan, jalan sebentar, melihat suasana kota, atau juga mungkin duduk santai ya sambil mendengarkan musik. Dan yang paling penting, yang jelas pendengar, jangan sampai demi menikmati malam minggu, kita justru lupa nih dengan isi dompet kita. Awal bulan ini, aduh sabar, sabar ya. Bahagia itu gak harus mahal, yang sederhana pun bisa jadi kenangan yang menyenangkan. Pamannya kayak sore hari ini ataupun sore hari ini, di malam hari ini mungkin ingin menikmati suasana santai. Ada beberapa spot ataupun ada beberapa tempat mungkin bisa Anda nikmati dengan santai tanpa mengeluarkan uang yang berlebihan gitu ya. Di mana tempatnya akan saya sharing di malam hari ini setelah sebuah lagu seperti ini.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

Ya benar, Andra and the Backbone ya, sempurna untuk menciptakan malam minggu kita yang menarik tapi tidak harus sempurna, tapi bisa dikatakan sempurna itu tergantung kita ya. Kalau emang malam minggu ini kita nikmati dengan orang tersayang ataupun juga dengan orang terdekat ataupun orang spesial, itu mungkin jadi sempurna malam minggu ada di malam hari ini. Apalagi kalau didukung dengan kondisi isi dompet yang dapat diandalkan di malam minggu ini. Tapi untuk Anda yang mungkin pingin nih untuk menikmati malam minggu ini dengan santai tanpa banyak menguras isi dompet, apalagi tergoda dengan banyaknya jajanan-jajanan para UMKM kita yang semakin kreatif ya, sehingga membuat promo-promonya yang muncul di media sosial itu membuat kita kayaknya pengen tertarik ingin membeli. Tapi tenang saja nih, mungkin beberapa titik lokasi ini bisa Anda jadikan sebagai tempat untuk Anda menikmati suasana di malam hari ini tanpa menguras banyak isi dompet ya. Umpamanya nih, duduk santai di kawasan tepi laut ya, mungkin bisa bawa makanan dari rumah ataupun hanya sekedar membeli kopi di pinggir jalan dan gorengan. Nah, itu menikmati sambil ngobrol-ngobrol manja dengan orang-orang terdekat itu mungkin menyenangkan. Atau juga di Taman Gurindam juga bisa Anda nikmati suasana di malam hari ini. Apalagi sore tadi cukup ramai ya, masyarakat kita menikmati suasana santai di kawasan Taman Gurindam 12 itu. Kemudian kalau untuk di kawasan Pamedan juga ada event di malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin menikmati suasananya, bisa juga menikmati di tempat-tempat duduk yang ada di kawasan Pamedan. Dan kalau untuk di Batu Jauh itu ada Taman Bandara ataupun di Taman Batu 10 juga bisa menjadi salah satu pilihan menikmati suasana malam minggu Anda di malam hari ini dengan penuh riang dan canda bersama orang terdekat.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam, malam minggu, malam yang panjang ya. Ada Rita Fitra Insani kembali menyapa Anda di ruang rindu malam hari ini. Yuk, gabung yuk, silakan di 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830 untuk request lagu di malam hari ini. Ini dari tadi sudah berdering-dering ya, kita angkat dulu deh ya, yang di 27100. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
0: Amin. Habis kenduri, Bang.
1: Jemaah jemaat yang dirahmati Allah.
0: Imagine sekali malam minggu Anda malam hari ini ya, Bang Gafar.
1: Apa kabar, Erta?
0: Kabar baik, dari suaranya bukan main, renyah-renyah. Renyah-renyah manja ya.
1: Ya ke. Dah makan, Erta?
0: Belum, Bang.
1: Tadi
0: habis jalan-jalan sore buat budak-budak.
1: Jalan-jalan ke mana tu?
0: Tepi laut je.
1: Kan ke Costa Rica, asal sekali ke Costa Rica lah,
0: Costa Rica. Kalau di Karimun ada Costa Rica, kami di Tanjung Pinang ada Gurindam 12.
1: Belum pernah sampai lagi di sana.
0: Jomlah merapat.
1: Nantilah. Ada libur panjang ini kan?
0: Sepanjang mana, Abang, yang katakan sepanjang jalan kenangan?
1: Mau tampak dengan tidak harus minggu liburnya gitu kan?
0: Asik.
1: Dua hari saya enak lah, nak jalan sama Erita.
0: Alah. Oke. Okay.
1: Macam tak sudi je nampaknya.
0: Apa, Bang?
1: Macam tak sudi je nak jalan ke rumah tak kan? Alah.
0: Ini udah seuzon duluan ini. Dengan senang hati kita sambut. Orang balai datang, betul tak saudara-saudara? Betul. Oke, ini tumben nih jernih siarannya, apa, line teleponnya nih?
1: Apanya?
0: Line telepon mulai hari ini tumben jelas dan kenceng gitu.
1: Oh gitu ya, ada apa, sinyal bersahabat malam namanya.
0: Atau karena di awal bulan?
1: Awal bulan ke sekarang nih?
0: Agaknya lah ya.
1: Kalau di Karimun masih pertengahan lagi.
0: Kalau di Tanjung Pinang bulan-bulan sekali.
1: Iya. Ya, alhamdulillah. Rita malam ini lagu apa kita?
0: Lagu kita Indo Manca, Bang.
1: Indo Manca, ya? Indo Manca nih, cinta tak perlu dipaksa dari Budak Kacamata gitu. Ada tak?
0: Budak Kacamata siapa, ya?
1: Dari seberang tuh lagu itu.
0: Cinta tak mudah dipaksa.
1: Cinta tidak boleh dipaksa ataupun cinta tidak dipaksa gitu. Budak yang jelasnya penyanyi kumpulan Budak Kacamata gitu.
0: Kok enggak salah pernah dengar ya? Kok enggak ada ya, Bang? Apa judulnya tidak salah? Ada. Judulnya salah nih.
1: Oke lah, kalau gitu ganti aja lah, Rita.
0: Boleh, gantinya?
1: Ini Rindiani aja lah.
0: Rindiani.
1: Kekasihku sayang ya.
0: Kekasihku sayang, oke. Okay.
1: Salah, Pak, Rindiani, Rita ku sayang, nak gitu.
0: Alah, malam minggu dia bersemi-semi. Oke, lagi untuk siapa, Bang?
1: Oke, salamnya untuk Arita, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan lama ibadah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Yang sakit kita dengan cepat sembuh, yang sembuh jagalah kesehatan. Untuk Pak Kumis, untuk Kang Irwan, untuk Sarina Kiu-Kiu. Untuk Kadang Marlu, Bunda Permata, Bunda Selasih yang lucu. Ayah lain Bang Apa Salam, untuk Ile ya. Yang Ile, Bang Herman batu 10 ya.
0: Herman batu 8.
1: Herman batu 8, nambah pula lagi 2 batu. Okey lah, mohon maaf yang lain dapat sebut satu-satu Rita ya.
2: Okey.
1: Nah, yo, ni nak pergi karaoke keluarga ni.
2: Amboi.
1: Diingatkan mengenang masa-masa muda kata dia ngajak abang karaoke.
2: Amboi, bukan main dia. Bersing-sing song dia malam ni.
1: Tanya besok kan hari Minggu, holiday kan?
2: Iyalah tu, happy fun lah ya bang.
1: Ya, terima kasih Rita ya.
2: Sama bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kita, Abang Gafar ya, di Tanjung Balai Karimun. Di belakang Abang Gafar, Rita sapa kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Oho, dari selamat Tanjung Balai.
3: Memori lewat lagi.
2: Asik. Kak, how are you today?
3: I'm fine. And you?
2: I'm fine. I'm good.
3: Bagus, bagus lah. Gimana kabarnya?
2: Sehat bang, alhamdulillah.
3: Asik. Makanya sehat terus ya, karena udah, apalagi udah lembur terus 2 malam ini, 3 malam udah ya. Juannya banyak udah.
2: Dinikmati aja kak.
3: Ganti teman yang lagi izin atau gimana?
2: Oh itu? semalam ceng jadwal, ceng libur.
3: Begitu ya.
2: Okay, apa lagu kita malam ini kak?
3: Aku cinta padamu, Itang Yunas.
2: Aku cinta padamu sungguh, itu enggak sih? Bukan ya? Aku cinta padamu dari?
3: Aku cinta padamu Itang Yunas.
2: Itang ya?
3: Itang.
2: Okay, silakan salamnya untuk siapa?
3: Asik, senang saya kalau dapat cari lagu yang walaupun agak lama tapi pasti dapat.
2: Iya. Yeah.
3: Saya berbunga-bunga hati saya. Salam-salamnya. Aduh, Mbak Rita yang paling terakhir aja ya.
2: Bolehlah, tak apa-apa, penting disalamin.
3: Salam-salamnya untuk pertama, ada Maimuna di seputaran RRI. Salam manis, salam cantik. I love you. Berikutnya ada Mama Muda di Bintan ya.
2: Iya benar.
3: Ini saya penasaran sekali Mama Muda ini.
2: Asik.
3: Kenapa dipanggil Mama Muda?
2: Kita juga ada Matu loh.
3: Hah?
2: Juga ada Matu.
3: Itulah. Oh, Mama Tua. Ada lagi Mage.
2: Apa itu?
3: Ada lagi Mage. Mama Genit.
2: Oke, lanjut.
3: Terus ada yang lucu. Ada Mama Rosa, Mama Rosi.
2: Mama Rosi.
3: Tadi siang Mama Rosi ganti nama jadi Mama Rosa.
2: Oh, nanti jadi pudar dong.
3: Iya dong. Terus ada Bunda Permata di Penyengat.
2: Benar.
3: Banyak lebah di sana ya? Banyak lebah ya?
2: Tidak bang, tidak.
3: Saya terjelam dulu bilang ada apa gitu ya. Bulu Penyengat itu tempat singgahnya kapal-kapal untuk ambil air tawar ya gitu ya.
2: Iya, benar.
3: Pinang bisa ada Penyengatnya itu loh.
2: Boleh lah, kalau aku tanya Pinang harus mampir ke Pulau Penyengat.
3: Begitu ya. Terus ada Putra Merica. Ini dari Putra Kubur Ketumbar loh, dari NTT.
2: Putri bang, Putri Merica.
3: Ada Bunda Yeni, ada Madani. Apalagi banyak sih mak-mak itu yang gaul-gaul tapi saya lupa-lupa ini.
2: Oke, pokok semuanya lah ya gitu ya bang.
3: Oke lah mak-mak, tapi yang bapak-bapak kan ada Bang Bayu, ada Pak Demang, ada Bang Udin, Ile, Mas Prabu, dan yang terakhir dan paling cakep, paling manis, Sepuluh Tanjung Pinang.
2: Hehehe.
3: Apa dia? Rita, bah. Itu ya, Insani.
2: Yeay.
3: Salam manis. Selamat bermalam minggu ya. Nanti walaupun pulang jam 12 kan, tarik lagi 2 jam gitu loh.
2: Asik, jangan.
3: Jangan sama amankan pacarnya ya.
2: Iya betul.
3: Oke, selamat malam, dadah.
2: Dadah juga.
3: Tunggu lagunya.
2: Siap. Ada KA, KA Krispati di NTT. Oke, di belakang KA di WhatsApp ya saya sapa. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Selamat rindu memori lewat lagu. Mm-hmm. Apa kabarnya Mbak Erita?
2: Kabar baik, Ibu Sinta sudah sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Suaranya masih lemes ini ya.
4: Iya. Nanti mau operasi lagi Kak Erita.
2: Ya Allah, semoga semuanya lancar ya Bu.
4: Amin, amin, amin ya. Lagunya apa ya Mbak Erita?
2: Lagu Indomanca. Ibu mau lagu apa, nostalgia boleh?
4: Nostalgia boleh ya.
2: Boleh.
4: Mustika ya, Mustika dari Titik Sandora.
2: Mustika, semalam baru diputar Mustika Bu.
4: Jadi apa ya? Lagu Iis Sugianto aja.
2: Iis Sugianto yang mana?
4: Nasibmu dan nasibku.
2: Aduh, kenapa nasibnya?
4: Ya, lagi gini lah. Iya, Rita.
2: Oke, nasibmu.
4: Salamnya Mbak Rita ya.
2: Sila.
4: Ya. Salamnya pertama untuk Mbak Rita, sekeluarga, semoga sehat selalu dan sukses selalu keluarganya ya.
2: Amin.
4: Untuk iya Kak Sarina, Kiu-Kiu, untuk Kak Deli, untuk Yang Chu, untuk Kak Berlian, Kak Gadis, pokoknya untuk salam satu untuk semuanya ya.
2: Oke.
4: Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta di Jalan Jawa, semoga sehat selalu Bu, bisa ceria kembali dan semoga operasinya berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sapa kembali di belakang Ibu Sinta. Halo, selamat malam.
5: Malam, Assalamualaikum. Ketemu lagi Mbak Erika.
2: Hai.
5: Hai, Alhamdulillah belum tidur.
2: Alhamdulillah.
5: Syukurillah. Lagi sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Syukurillah. Tak siap-siap sampai besok. Ini lagu Manca atau lagu apa ya?
2: Indomanca.
5: Waktu itu boleh minta lagu dari UKS.
2: UKS yang mana dulu?
5: Apa ya, Luka Berdarah lagi dari apa? UKS. Luka Berdarah, tak salah, berdarah-darah lah.
2: Ukais. Sebentar, Uka Berdarah.
5: Aku berdarah.
2: Oh, karena pepatah. Karena pepatah.
5: Luka aku sampai berdarah.
2: Luka berdarah-darah.
5: Itulah. Ada kan?
2: Oke. Okay.
5: Setepnya lagi sih.
2: Iya ke?
5: Iya, dengar lah. Ini untuk Mbak Rita lah.
2: Oke lah, nanti kita dengar.
5: Salam ya.
2: Boleh sila.
5: Terutama untuk Mbak Rita, yang baik hati, sehat selalu keluarga ya.
2: Terima kasih.
5: Terus tadi Ibu Sinta, semoga lancar-lancar operasi, cepat sembuh ya Bu ya.
2: Amin.
5: Ada Bunda Yeni. Ada tadi yang pertama.
2: Ya. Abang Gafar.
5: Jamil.
2: Abang Gafar. Itu Abang Jamil di Peramli lah.
5: Abang Jamil. Yalah, Abang Gafar.
2: Abang Jamil. Tapi emang cocok pula kalau dipanggil dia Abang Jamil. Abang Jamil.
5: Abang Jamil. Alhamdulillah.
2: Oke.
5: Nanti ada Mas Ima. Mabelian, ya.
2: Lucu, tak ada masuk, langsung sibuk kau.
5: Okay, Kak Sarina, sehat selalu.
2: Terus keluarga dan Bang Pur, ya.
5: Amin. Pak Kumis, masuklah. Bang Luqman, Bang Iman. Bang Herman, Mas Prabu. Iya, Pak Anjay.
2: Yusuf, sama Yusuf, ya.
5: Terus nanti masuk Mama Mut. Mama Mut?
6: Terus ada lanjut sedikit lah. Ada nanti Aida, Kak Melisa, Bang Udin. Apa lagi ya yang masuk sini itu kan? Tapi nanti untuk baru udah ingat.
2: Oke.
6: Yang lain nanti kalau masuk
7: ada ini Pak Umar, Pak Umar.
2: Oke, okay, baik.
7: Fotokopinya siapa itu? Untuk Pak Bang, Pak Amir besok aja ya.
2: Oke.
7: Okay. Oke. Okay. Oke lah, semua mau aja lah.
6: Terima kasih ya.
7: Kalau ada lupa mohon maaf.
6: Okay. Dalam semua tempat terkecuali.
2: Baik.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Putri Ketumbar ya di Air Raja. Benar. Iya ya, Air Raja kalau enggak salah ya. Oke, lagunya ditunggu. Baik, ada 4 penelpon. Kita ke WhatsApp nih. Kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mbak Erita request lagu Kangen. Dari Lydia Natalia. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam. Semoga sehat dan bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Rita, selamat malam juga. Semoga sehat dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Amza Yusuf di Jambi. Kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali setelah 3 lagu Rita hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Di ruang rindu kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di malam hari ini. Saya sapa di 27100 dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Adindaku.
0: Uhuy.
1: Hei, pantun memori dulu deh.
0: Apa itu?

0: tergores pena di malam yang sahdu. Lagu berkumandang dengan merdu, irama lagu yang mendayu-dayu, penghibur hati di ruang rindu.
1: Asik.
0: Kalau begitu enggak lagu dari penyanyi Raina ya.
1: Mm-hmm.
0: Jembatan Rindu.
1: Oke.
0: Okay. Ini banyak rindu-rindu aja ya kalau pengujinya ada. Pokoknya kalau cerita rindu-rindu itu pengujian lah itu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi siapa meminta lagu tadi? Lagu yang mau diminta semalam tuh.
1: Oh, Bu Sinta.
0: Bu Sinta, semalam tadi putar kan?
1: Iya, katanya kita bilang udah kan. Semalam baru diputar.
0: Lain kali aja Bu Sinta ya, minta tuh. Enak tuh. Yalah. Oke lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita coba salam-salam dulu. Kayaknya yang pertama tadi, Miss Patty ya?
1: Abang Gafar.
0: Oh, Abang TBK.
1: Mm-hmm.
0: Tumben.
1: Mm-hmm.
0: Jombanya kurang-kurang mantap juga malam ini ya.
1: Dia pas tadi pancing-pancing dia. Dia kalau sinyal telepon dia jelas, dia takkan gombal. Tapi sinyal tak jelas tuh dia gombal.
0: Ya salam chat TBK, Tanjung Malai Cirebon.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga Bang Chris Pati yang marusan nomor 3 takkan merdu tadi ya.
1: Betul. Putri Ketumbar.
0: Putri Merica.
1: Iya Merica.
0: Putri Merica lah, bukan Putri Ketumbar. Jangan sama orang yang dirubah-rubah. Iya, itu kan ya kenal sama Mengudi lah. Putri Merica kenal sama Mengudi.
1: Oke.
0: Okay. Kenal sedikit aja. Yalah, salam siap Putri Merica ya. Salam buat Kak Umar, Bang Herman, Bang Bayu ya, Kak, tak lupa Kak Deli ya.
1: Mm-hmm.
0: Kak Dang Merdu, Kak Perlian, dan juga Uwir ya, Ibu Natia, ada juga Kak Rina ya, Ibu Irma, Ibu Yeni ya, di Batu Dua Ibu Yeni ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga Bunda Solami, Aida dengan Mak Dini di Pulau Karas. Pula penyengat ada Mak Anja dengan Bunda Permata ya. Tak lupa salam buat Mak Kemah ya. Ada juga Mahmud ya, Mamak Muda ya di Balai Rejo. Ada salam buat juga buat Ilek ya dengan Mak Dani. Ada Nek Manda juga, ada Pak Kumis ya di Pancur. Ada Iska ya, salam juga buat Abang Hamza Yusuf ya. Tak lupa juga Yusuf ya. Salam juga buatnya Kak Ria di Bangka Belitung ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Dinda juga di Bogor, ada Amar Ridwan di Bandung. Ada tadi seperti ada Diona di NTT ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Putra Kemalai, salam juga buatnya Iman ya. Lupa Kak Siska ya, Ibu Hani di Jalan Sulaiman ya. Ada juga Bang Andi di Lampung atau Bengkulu ya. Bang Lukman, ada juga Bang Jaiz. Tak lupa di Penyalai ya, Kak Jamila. Ada yang dari Pasir Pengarayan, ada Ibu Rahma ya, Kak Rahma ya, Batu Sangkar ya. Yang siang tadi sudah masuk gitu. Salam Caca Rahma ya. Ada juga Pika ya, dulu udah Mak Rosi ya, Pak Demang ya, salam juga buatnya Pak Perida ya, Sulawesi Selatan. Siapa lagi ya, Putra Kemalai ya, semuanya salam sehat yang tersebut namanya, mohon dimaafkan. Salam sehat, bahagia dan tak lupa, salam mitra, ditunggu Jembatan Rindu.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam-salam nih, pokoknya Bang Udin tiada duanya ya, komplit ya semuanya. Saya sapa kembali yang bergabung di line WhatsApp nih ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
2: Ruang Rindu. Ruang-ruang rindu, memori lewat lagu.
1: Mm-hmm.
2: Iya.
1: kayak dengar lagi apa Roger kayak film 30 SPKI deh.
2: Ya, saya ganti lokat.
1: Sehat kabarnya, Kang? Sehat kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, pengen denger lagu apa malam hari ini, Kang?
2: Tahun berapa?
1: Indomanca 80 90.
2: Kalau saya tetap cinta produk Indonesia.
1: Itu lagu apa itu?
2: Satu-satu daunnya berguguran, kuserahkan di pangkuan bumi. Itu almarhum Acil Bimbo Lamboyan. Itu. Halo?
1: Iya.
2: Lamboyan.
1: Lamboyan.
2: Iya.
1: Lamboyan dari
2: Bimbo, Acil Bimbo.
1: Oke.
2: Okay. Itu lagunya, wah suara aku seru.
1: Ya kalau Bimbo kan memang iya sih suaranya.
2: Daunnya berguguran.
1: Oke, okay. Itu siapa lagunya nih, Kang?
2: Buat barusan Bang Udin salam mesra ya.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan Bang Udin sehat ya.
1: Amin.
2: Kemudian tak lupa buat Pak Umar, Kapten Kesebelasan Ruang Rindu, juga tetap doa yang sama seperti ke Pak Udin ya. Kemudian buat Bang Ilek, ada Bang Gapar, ada Bang Kumis, itu kan. Pak Hamzah Yusuf, Pak Yusuf juga, Pak Demang di sana. Ada juga Pak Tajudin Dudi Minahasa. Ada Pak Andi Yustira, ada juga buat Teh Dinda, itu kan, aduh Teh Dinda yang soulmate saya di acara, nah soulmate saya di dari Tanjung Pinang sama anak dua KDM. Tak lupa juga buat Mamah DN sehat ya, udah sehat sekarang mungkin ya, jarang bergabung bersama Bunda Epa Ajijahnya di sini ya.
1: Oke.
2: Mbak Serena Kiyo-Kiyo, Kak Berlian, Kak Yuli, ada juga buat siapa lagi yang di Sumatera Barat teh Mas siapa?
1: Mbak Rahma.
2: Mbak Rahma, aduh buat Mbak Rahma ya. Suaranya serak-serak basah, aduh. Sampai saya jadi terpesona dengan suara serak-serak basah seperti yang di siapa? Mbak siapa? Mbak Rina. Ya. Tak lupa juga buat ini siapa? Banyak lupa lagi satunya. Siapa lagi tuh yang cewek-cewek itu yang bisa bergabung tekan buat Budayani, ada juga buat siapa semua-semuanya aja ya.
1: Okay.
2: Yang Ucu tuh. Aduh, kalau udah denger yang Ucu suara nanti kan benar Bang orang Melayu, logat Melayunya saya cukup salut, juga pengen berguru pengen pakai logat Melayu gitu kan, gitu kan. Ya kan Tanjung Pinang itu tanah Melayu atau kan gitu ya, gitu. Dan siapa lagi buat semuanya lah, Mbak Erita Fitra Insani ini.
1: Oke.
2: Ya segitulah.
1: Oke okay, kan.
2: Sementara ini semua semuanya aja ya. Mbak Erita Fitra Insani, dekan-dekan beli mak bawa mangga beli di kota, dekan. Ke Bandung membeli ikan.
1: Saya.
2: Terus bangga jadi wanita bisa mengandung dan melahirkan, itu aja.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Erita Perita Insani. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irwan di Bandung Timur, di belakang Kang Irwan Eta Sapa di 27100. Halo.
3: Selamat malam. Rindu,
1: memori lewat lagu. Apa suara nih krusuk-krusuk?
3: Masih krusuk-krusuk ya. Ya, kita baru balik.
1: Baru balik malam minggu.
3: Enak, dengok mama muda melahirkan.
1: Hah?
3: Bukan mamut itu mamut yang satu udah tua. Ini mama muda ini. Mama muda ke anak kawan aku.
1: Oh.
3: Jadi mandi, telepon.
1: Hampir aja jadi fitnah ya.
3: Makanya yang marah nanti dia. Kalau mamut yang satu udah tua, ini mama muda yang muda. Memang warga. Ini mama muda nih. Aku manggil mamut, marah dia sama aku. Iya, mama muda pun yang di Bintan yang masuk itu pun saya yang kasih nama dia tuh mamut. Orang kan manggilnya mama di sana, mama oh. muda. Jadi aku yang manggil mamut. Itu bawa sampai ke perusahaan tuh mamut.
1: Aiyah.
3: Enak disingkat nama tuh. Ya lah kayak Erita kan, Erita ada 3 huruf lagi kan, singkatannya kan. Singkatan tuh enak.
1: Oke, apa pengen malam ini?
3: Lagunya Manca ya.
1: Indomanca
3: ya lah, aku minta ini untuk mama muda yang habis punya baby. Aduh, anaknya ganteng cantik kali, Erita. Rambutnya banyak banget.
1: Ups. Awas, terjebak.
3: Ini aku balik. Aduh. Iya, mudah-mudahan aja lah cepat punya baby di rumah ya.
1: Ya, rumah mana nih? Rumah mana? Tolong diperjelas.
3: Maunya di rumah lah pokoknya.
1: Rumah mana dulu ya? Tolong diperjelas itu.
3: Iyalah, siapa yang ngasih cucu ke kita sini kan? Cucu kita kan jauh.
1: Oke. Okay.
3: Iyalah, anak kawan kan cucu kita juga.
1: Betul.
3: Iyalah, makanya aku dapat prediksi tadi apa? Kita disuruh panggil apa? Ochan. Aduh, bang, asam betul anak ini suruh panggil Ochan sama aku. Iyalah, terserah lah, manggil oma lah. Anak-anak kawan kan anakku juga.
1: Iya.
3: Iyalah, mudah dia sehat selalu lah ya, Sina.
1: Apa lagu kita nih, Kak?
3: Jadi anak yang baik. Lagu kita mancakan Westlife aja.
1: Hah?
3: Westlife.
1: Westlife udah putar tadi di awal.
3: Apa ya? Ini aja lah, Everyday All of You.
1: By Zone, okay. Atau mau nggak kalau ini Kak,
3: The Cross. Ini aku dengar.
1: Tahu lo, Brad. Enak. Pasti enak. Kakak tahu lagu ini.
3: Hah?
1: Kujamin enak lagunya.
3: Iya, saya kok enak. Aku minta lagi nanti. Kita
1: aku
3: lagi nanti.
1: Lagunya ini. Santar. Leave me breathless.
3: Ayolah,
1: bolehlah. Mau?
3: Oke lah, bolehlah. Gak apalah, sedikit ngetreng lah.
1: Ini jiwa-jiwamu perasaanku nih.
3: Iya. Lagu ini untuk ini aja lah. Baru yang punya dedek bayi lah ya.
1: Oke.
3: Katanya, kakak, ini si oma-oma ini gak pernah salamin aku. Ngapain? Aku kan gak tahu kamu denger radio. Aku bilang, ya salamin. Lah ya.
1: Oke. Okay.
3: Anaknya menjadi anak yang baik, happy, sayang sama mama bapaknya ya. Tanggal bagus pula dia lahir kan.
1: Oke. Okay.
3: Iya, selalu. Untuk Mbak Erita, selalu lah ya. Sukses selalu. Tuhan berkati keluargamu ya.
1: Amin.
3: Saling hati-hati.
1: Oke. Okay.
3: Tadi aku monitor dari awal tuh. Headset. Kak Kasala yang pertama itu yang masuk tuh dari PDK ya.
1: Yongkru. Iya.
3: Jernih suaranya tadi ya.
1: Benar kan?
3: Biasanya kayak apa? Itu betul.
1: Iya.
3: Iya, PDK. Berarti ngobrol aja jadi dengerin sebentar ya tadi. Salam untuk yang ada di NTT ya. Ada juga Kak Diona di Kupang. Jemaat yang ada di GKS ya, Kak Rama di Batu Sangkar, Nabil masuk lah, jangan nama merajuk ya, masuklah Nabil, oh ya ada di Palu ya, dia monitor loh itu dia yang mau masuk dia, yang apa Bu Farida juga, yang ada di Manado, keluarga besar tuh dan nggak ada apa-apa aku juga, aku sehat selalu bapakku ya.
1: Oke.
3: Ada di rumah dinas AL ya, aku juga ada di sana, katanya selalu disenggol, tadi pagi aku senggol dia juga. Keluarga Tilaar Tompuno, Tilaar Damon ya, semoga sehat selalu, mamiku yang ada di situ, Mami Ainun sehat selalu. Ada Iqbal juga ya, semangat ya. Yang ada di Tanjung Pinang ada Mama Dani, sehat Mama Dani. Bu Sinta, sehat selalu Bu Sinta ya, tetap semangat. Putri Marisa juga sehat selalu. Mak Berlian, Mama Rosi, ya tadi siang aku salah nyebut Mama Rosa, Mama Rosi, keceplosan Anya. Ada Bang Udin. Udin dah masuk kan?
1: Dah.
3: Iya, Bang Udin. Abu Sri Pondok tadi dah masuk. Bang Bayu, Pak Demang, selamat malam. Besok mau pirong. Ambil kano, enak dong. Bang Uyak juga ya.

0: Oma Sulami, sehat selalu Oma ya, Bunda Hani yang monitor, lewat streaming kita senggol juga. Semua yang mendengarkan kita doakan dalam keadaan sehat semuanya ya.
1: Oke.
0: Ya, kita tunggu lagunya, spesialnya untuk baby kecil, mamak dia itulah.
1: Oke.
0: Oke, untuk Erika terima kasih lah ya.
1: Oke.
0: Ya, thank you, bye-bye.
1: Bye-bye. Kadel di kilometer 5. Oke, okay. Lagunya nak kok, Kak. Tunggu ya lagunya ya. Oke, okay. Saya sapa kembali di WhatsApp. Halo.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Erita.
1: Waalaikumsalam.
2: Malam Minggu ada Erita, happy banget deh.
1: Oho.
2: Iya, karena presenternya semangat, kita juga harus semangat, pendengarnya kan gitu.
1: Iya dong, harus semangat dong.
2: Suara apa itu? Ada telepon masuk itu.
1: Mana?
2: Ada suara musik.
1: Mosok sih.
2: Iya.
1: Hanya perasaan dan Teh Dinda aja.
2: Oh gitu ya. Gimana sehat kan ya?
1: Sehat. Ini dia lucunya, gimana kabarnya,
2: iya,
1: gitu.
2: Gimana kabarnya? Iya kan, gimana tuh bisa banyak sih. Banyak versi sih. Gimana kabar? Baik-baik kah? Gitu.
1: Banyak sih. Ya gimana terserah mau jawab gimana. Gitu ya. apa itu lagunya?
2: Siapa ya? Lagunya dari dari R.E.M. Everybody Heard.
1: Everybody Heard. Hai. Oke, okay,
2: everybody heart.
1: Body heart. Heart ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Dari RAM.
2: RAM.
1: RAM. Wow. Oke.
2: REM. Kenapa sih kita jadi begini ya? Aduh.
1: Aduh, sehat-sehatlah kita selalu ya.
2: Iya, sama, doa terbaik juga untuk Erita dengan keluarga, dengan juga dengan tim ya, pastinya selalu sehat walafiat.
1: Amin.
2: Tabut asap kebagian ke Tanjung Pinang?
1: Bagi dong, rugi kalau enggak dapat kayaknya.
2: Segitunya rugi. Tabut asap kok kebagian bilang kalau enggak kebagian rugi.
1: Aduh, enggak mungkin enggak dapat, pasti dapat ya Dinda. Malaysia, iya. Singapura dapat, masa kita enggak dapat,
2: iya.
1: Gitu kan.
2: Iya benar. Jangan cuma mereka yang dapat ya.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah, mami cabang bayi, ya Allah Tuhan.
2: Allah, segitunya ya.
1: Itu menyampaikan dengan nada lemah lembut.
2: Iya, agak-agak gimana gitu ya. Sebetulnya untuk bikin tersinggung, tapi dengan caranya, jadi nggak terlalu emosi gitu.
1: Udah nggak usah emosi kita, pusing nanti.
2: Nggak usah pusing-pusing lah ya. Oke lah, pastinya hari ini tanggal 3, jadi nggak usah pusing-pusing, logistik aman lah pokoknya ya.
1: Insya Allah.
2: Amin, gitu dong. Oke lah, kalau gitu Erita, Teteh mau jumpa selamat malamnya ya, antaranya untuk Pak Umar, untuk Pak Dani, untuk Pak Dani kok, Mak Dani. Pak Dani sehat ya, Mak Dani ya. Pak Umar juga selalu sehat ya. Okay. Ada Bung Yusuf di Batamnya, sana ada Mas Prabu juga di sana. Ini ada Ile, selamat malam Ile. Ada Bang Udin, Bang Lukman juga, Bang Gafar, Pak Herman juga selamat malam. Tak lupa Pak Kumis. Dua lagi kah?
1: Oke.
2: Putri Merica, ada juga Ibu Hani. Siapa lagi? Yang Unjuk di Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira dan kembali ke Jawa Barat, Kang Ahmad Irwan. Oke, next time deh untuk yang lainnya.
1: Oke, okay.
2: Thank you, malam, bye-bye.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor, saya bacakan WhatsApp kembali sebelum kita ke lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagu Pinkan Mambo. Tulisan dari Bunda Hani adalah Finka. Pinkan Mambo. Dirimu, dirinya. Oke, kalau ada salam-salam untuk Mbak Erita, selamat bertugas. Salamnya untuk Mama Dani, Bang Iman, Pak Bayu, Pak Demang, Kak Sarina QQ, Mahmud, ya, Teh Dinda, Putri Merica, Eyang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, Bang Ile, Bang Udin, Mas Krispati, Kak Yeni, Yusuf, Kak Berlian, semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Bu Sinta. Semoga proses operasinya berjalan dengan lancar dan lekas sembuh. Amin. Thank you Ibu Hani ya. Di Sulaiman Abdullah. Kita ke Sultan Sulaiman. Kita ke lagu dulu ya. Sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita sapa kembali yang bergabung di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman.
1: Ya.
0: Kayaknya saya ada rasa bersalah sedikit ini.
1: Ya, tadi malam kan?
0: Iya, saya ingatnya pagi tadi.
1: Betul.
0: Saya ingatnya pagi tadi, Pak Lukman.
1: Kok nunggu-nunggu gak ada ya? Sampai jam 12.
0: Ya Allah, kenapa saya ingatnya pagi tadi? Pagi tadi saya ingat, Pak Lukman, tiba-tiba.
1: Iya, gak apa-apa lah, Mbak.
0: Saya minta maaf, Pak Lukman, ya.
1: Iya, gak apa-apa, biasa lah tuh.
0: Udah kepedean lagi, tunggu aja ya lagunya. Astagfirullahaladzim. Oke deh, gantinya malam hari ini mau lagu apa, Pak Lukman?
1: Miss You My Love.
0: Asik. Sekarang agak lain lagu-lagu Pak Lukman ya. Apa judul?
1: Ada, Mbak.
0: Apa judul apa tadi?
1: Miss You My Love.
0: Miss You My Love. Oke. Okay. Aneh. Ada nih, ini langsung masuk playlist, langsung.
1: Ah, oke. Okay.
0: Oke, sorry.
1: Salam ya. Salamnya terima Mbak Erika, selamat tugas.
0: Oke.
1: Okay. Terus salamnya tadi ada kedengaran Terinda.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Kak Deli juga, ada Putri Marita, ada Damardu juga, ada Bang Uden, Bang Herman. Terus ada Mak Imah juga, ada Mama Muda ya. Terus ada Yusuf. Ada Mas Prabu juga, ada Kak Sarina, ada yang Udu, ada Pak Bumis. Pokoknya buat semua Mbak, dari penonton pertama sampai terakhir, salam semua tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Tapi herannya kok ingatnya pagi tadi gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itulah kalau walaupun pagi, pekerjaan tetap masih saja ya. Terbayang-bayang. Saya sapa kembali di Dutut 27100. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Erita.
0: Kok agak lain nadanya ini?
2: Nadanya bilang enak-enak, bilang enak udah enak ya. Betul kabar.
0: Kan? Kabar baik.
2: Ini enak ya kan? Apa kabar?
0: Tiba-tiba tersedak saya.
2: Apa kabar dengan suara aku?
0: Oh, kamu jangan terlalu percaya diri.
2: Apa TV?
0: Oke, Bang Ilek mau lagu apa malam hari ini?
2: Kalau aku balik gue macam Indo.
0: Indo. Macam Indo, Indo mancang.
2: Ya, Indo mancang lagu.
0: Ada ini nih, kalau mau, kalau bingung-bingung ada Panbers yang suling bambu atau pilu atau Nia dan Niati bulan depan ke Penghulu, ada Base Jam bunga.
2: Ada ke Penghulu.
0: Ah, sini ke Penghulu aja.
2: Yo ai. Kok aja aku?
0: Aduh, GR sekalian dah. Hari ini kok luar biasa malam minggu. Percaya dirinya ya.
2: Ya, yakin aja.
0: Oke, lagunya untuk siapa nih?
2: Salamnya itu Mbak Yudha, itu kenal diri. Buat anak kita, Mbak Yudha, Mbak Yudha. Untuk Mbak Yudha, Mbak Yudha, Mbak Yudha, Mbak Yudha, Mbak Yudha. Untuk telepon Krispati juga. Akan sedangkan ibu tersebut
0: Krispati.
2: Krispati itu sedangkan telepon. Indah Bogor, Amani Bandung. Terima kasih banget Mas Iwan, salamnya. Itu untuk Mas Yusuf Jambi, Mas Babu, Tembala, Mas Ibu Dering Batu.
0: Oke.
2: Okay. Mas Iwan, sejak Islam akan telepon ini. Itu untuk Batam, Babu, Jujiu, Ucu, Cikma, Adeli, Mak Balak, Mak Rosi. Mak Rosi, kalau memang keripik, berbagi lagi keripiknya. untuk Mak Dhani, Mak Dhani, Porsia.
0: Oke.
2: Ucu, Mak Herman, Lukman, Bukwakal, Wasalam, Lukman.
0: Oke. Okay.
2: Lalu, Hamadi. Untuk Iya, ada alga baru ya. Siapa namanya? Mamudai.
0: Mamut.
2: Mamut emang udah ya, karena kan udah ini aku ma ay udah. Tidak ada kan udah kan ini ayah udah.
0: Iyalah
2: ayah. Kalau yang udah ya, itu untuk maju mau udah. Semua semua lah. Ini sesuatu ini untuk Pak Adi Budi lagi nyapu. Itu Budi Nopiani, untuk Abang, untuk Marina, untuk Bang Jaki. Semuanya lah.
0: Okay. Ini mau
2: berita. Ini ada kabar duka sekarang. Jauh kirim salam ya dulu. Yang undang-undang Pak dulu.
0: Siapa?
2: Mas Palipo. Palipo. Saya salam dulu sama dia, undang Pak.
0: Oke.
2: Ini udah gak ada di dunia.
0: Innalillahi wa inna rajiun.
2: Ya, kalau dia bisa salah, tak ada dia lagi, bukan yang tak mau. Dia tak ada iyan.
0: Oke.
2: Berita ya.
0: Oke.
2: Berita, tak ulangnya malam berarti ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Berita,
0: kita bisa
2: nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Ila ya. Turut berduka cita nih untuk teman Bang Ila ya. Oke, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa kembali di WhatsApp nih. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
3: Mau ngomong apa ya? Bingung jadinya.
0: Gak usah ngomong deh. Ngoceh aja, ngoceh.
3: Ngoceh ya? Terbosan pula orang dengar ngoceh.
0: Aduh.
3: Jangan bayar Rita ya.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi malam minggu di studio aja lah ya.
0: Yang kru.
3: Di Batam malam minggu nonton konser di sana.
0: Siapa?
3: Di studio.
0: Siapa?
3: The Bagindas.
0: Oh, The
3: Bagindas. Di alun-alun Batam Center.
0: Oh, free berarti?
3: Ya, free terbuka untuk umum.
0: Hmm.
3: Banyak sih, ada bazar, ada entah kuda lumping atau apalah gitu.
0: Okay,
3: kesinian gitu lah.
0: Tapi artisnya cuma The Bagindas saja?
3: Iya, artinya The Bagindas saja.
0: Oke lah, empat mata jangan katakan kamu pengen The Bagindas, bukan?
3: Beda. Beda ruangnya.
0: Oke. Mau lagu apa nih malam hari ini, Sup? Biasanya Sup banyak lagu-lagu baru nih, kita pengen dengar juga nih.
3: Sebetulnya saya baru monitor sih, Mbak, sebetulnya. Jadi saya kurang lagu Indonesia bisa ya?
0: Boleh, Indowanca.
3: Kalau lagu Meriam Belina udah naik belum ya? Belum. Maaf kalau saya salah.
0: Boleh. Mau yang mana?
3: Saya minta lagu Simponi Rindu aja.
0: Oh, Simponi. Enak tuh Simponi Rindu.
3: Iya, Meriam Belina ya.
0: Oke. Okay.
3: Iya, tadi soalnya saya baru monitor, takutnya lagunya penyanyinya udah naik kan, makanya nanya dulu.
0: Belum.
3: Salam dikit. Dikit aja.
0: Dikit ya, dari semalam tuh dikit terus nih.
3: Dikitnya di fotokopi terus, okay. Jadi banyak dia.
0: Tapi gak usah dipaste.
3: Gimana?
0: Gak usah dipaste.
3: Oh, diapain ya? Salam buat, pertama buat Mbak Erita, Fitra Insani. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarganya. Tadi buat Ilek ya, buat yang Ucu di Tembling semoga sehat, buat Bunda Putri Marica juga, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan ya, Mas Prabu, ada Tedinda ya tadi ya?
0: Ada.
3: Ya buat Tedinda, buat Kak Deli, Mama Berlian, buat Kak Adang Merdu, semoga sehat juga bersama keluarga, Ibu Napsia di Kijang semoga sehat. Buat Bunda Sulami, Bang Uya juga, Bunda Permata. Buat semua aja lah, Kak.
0: Oke.
3: Jadi bingung saya. Pokoknya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir disenggol semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang Ucup kita ya. Apa ya kemarin panggilan kecilmu ya, Sup? Lupa aku, Sup. Oke, kita sapa kembali di belakang Yusuf. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Rindu memori lawat lagu.
0: Baru bangun ya, Kak Ani.
4: Nggak tertidur, dia pijat-pijat tak masuk, sekarang nggak tidur.
0: Aduh, untung dia belum tertidur lagi, nak, Mak.
4: Lagi masih bisa.
0: Boleh, mana lagu apa?
4: Lagu apa, ya?
0: Hai, dia nanya. Lagu
4: Semalam di Malaysia, bisa
0: tak? Itu masuk Melayu, tak salah.
4: Oh, masuk Melayu, ya?
0: Di perempat itu.
4: Jadi lagu apa ya? Spot aja lah kalau gitu.
0: Hey. Okay.
4: Spot aja ya.
0: Okay.
4: Spot lagu Bang Ilek tadi aja lah. Salam-salam lah dulu ya.
0: Boleh.
4: Eta, apa kabar Eta?
0: Tapi nak salam-salam. Terus tapi nanya kabar Rita.
4: Aku nanya kabar tadi.
0: Kabar sehat, Alhamdulillah.
4: Salam-salam lah dulu. Salam kamu buat Rita. Selamat malam, selamat tugas. Semoga sehat selalu keluarga. Dilancarkan rezeki. Buat Bang Lek tadi. Buat yang lucu. Buat Cik Mah, buat Mama Muda, buat Mja Yusuf, buat Yusuf, buat Bang Bayu, buat Bang Lukman, Bang Iman, Bang Ali, siapa lagi ya? Buat Mah Prabu, buat Kang Irwan, buat Pak Tumi, buat Bang Maun, buat Bang Ben, Bang Lukman, Bang Iman, buat Kak Zarina, buat Kak Jamila, buat Tia Dinda, buat Kak Nadia, buat apa tu, buat Kripati, buat Kak Rahmah. Pokoknya salam satu buat semua ya.
0: Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marika Marika di Pulau Ladi. Di belakang Marika, Arta Sapa ni. Halo, selamat malam.
5: Halo, Fitra Insani.
0: Halo juga, Pak Umar.
5: Apa kabar, Fitra Insani?
0: I'm fine.
5: Udah makan?
0: Belum.
5: Belum makan kedua kalinya.
0: Makan terakhir tadi jam 2. Sore tadi cuma ngemil saja.
5: Jadi malam ini makan apa?
0: Oh, nggak tahu. Ini masih kenyang tapi.
5: Apakah makan martabak bangka?
0: Nggak ada, dah tutup dah.
5: Masih buka nih.
0: Jam segini, tak bisa beli dah.
5: Ya, dah lah. Depan. Dah banyak yang masuk.
0: Dah banyak dah.
5: Ada berapa ribu orang dah.
0: Oh, beratus orang masuk malam ni.
5: Bang Udin dah masuk?
0: Dah.
5: Ada, masih ada lagu tak?
0: Ada.
5: Kalau Berdiri Bulu Roma aku dah ada yang minta?
0: Belum.
5: Berdiri Bulu Roma aku lah ya.
0: Okey. Etiku senang kan?
5: Iya.
0: Okey.
5: Berdiri Bulu Roma aku. Katanya kan?
0: Katanya.
5: Jangan pula Fitra yang merinding ya.
0: Hei.
5: Gawat kalau Fitra yang merinding.
0: Okay deh.
5: Ini Pak Omar dengar radio Batam. Coba-coba masuk, tak masuk.
0: Dengar Pro 1 aja lah.
5: Iya, Pro 1 ini sambil dengar Pro 1 juga.
0: Okay. Salam silakan.
5: Salamnya tamarin utama untuk Fitra Insani, baliknya hati-hati, selamat bertugas. Semoga panjang umur, murah rezeki, rumah tangganya langgam selanggam-langgam.
0: Amin.
5: Nah, yang di Pekanbaru udah masuk. Fitra?
0: Iya, saya.
5: Yang Pekanbaru udah masuk.
0: Oh, Pekanbaru belum ada masuk.
5: Nah, Pekanbaru Bu Isra, semua orang Pekanbaru lah ya.
0: Oke. Okay.
5: Jambi orang Jambi, Palembang orang Palembang, Bangka Belitung, Bengkulu, ya.
0: Oke.
5: Okay. Sulawesi, Manado, Palu, Kalimantan dan sekitarnya, Bogor, Bandung, ya. Untuk Bangka Per semua-semua lah.
0: Oke. Okay.
5: Tanjung Pinang dan sekitarnya, Batam sekitarnya, ya.
0: Mm-hmm.
5: Bintan dan sekitarnya. Ayolah Fitra, okay. Pak Umar tunggu. Jam berapa berputar lagu Pak Umar? Jam 11?
0: Ini masuknya Pak Umar di jam 23.12.
5: Nah, jadi bisa berputar saya?
0: Oke, okay, udah masuk.
5: Udah masuk jam 11 ya?
0: Iya, jam 11 ke atas lah.
5: Hah?
0: Jam 11 ke atas.
5: Oh, baru diputar?
0: Iya.
5: Oke, Fitra Insani. Oke. Baliknya hati-hati ya.
0: Siap.
5: Jangan lupa mertabaknya untuk Pak Umar satu ya.
0: Oke. Okay.
5: Fitra, kata Putra, kata Bunda, Fitra itu orangnya cakep, lemah lembut.
0: Oke okay deh Pak Umar, tutup dulu ya. Okay.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata hadis Nabi, tak baik tahu muji-muji orang di depan orangnya, takut jadi ria. Nah, muji-muji belakang je ya. Yeah. Oke, okay, kita ke lagu dulu. Sebelum nanti kita buka kembali di line telepon yang sama.

Saya mendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di sesi terakhir kita buka kembali untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon yang sama ya, di line WhatsApp juga.

Baik, tadi sudah ada yang bergabung dan kemudian saya bacakan kembali ya WhatsApp ini yang sudah masuk ya. Ada selamat malam Mbak Erita, Fitra Insani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya mengucapkan terima kasih yang selalu menyinggol saya, buat Ile, buat Teh Dinda, Yusuf, Kak Deli, Putri Merica, Eyang Ucu, Bang Udin, maaf yang belum disenggol. Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga, amin. Lagunya dari Rafika, judul Rafika Duri, judulnya Cinta Putih. Terima kasih, selamat bertugas. Oke, Oma Selami, ditunggu lagunya ya.

Baik, kalau tidak ada yang bergabung, kita langsung ke lagu saja. Dan juga sekaligus Erita pamit dari Ruang Rindu di malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin menikmati lagu-lagu kenangan, silakan kembali bergabung di Ruang Rindu selanjutnya pada esok malam, dan ada Persada Indonesia esok siang. Salam satu kita semuanya, dan terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan limpahan rezeki dan juga kesehatan dari Yang Maha Kuasa.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak

0: seperti biasanya.
1: Itu loh, Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ibu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah Mbak Istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya. Atau mungkin

Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Mendengar siring terengganu musik ini, maka sampai di sinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mariani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda di hari keempat di bulan Oktober 2026 hari ini? Tepatnya di hari Minggu ya. Mungkin hari ini pengen jalan-jalan atau mau di rumah aja karena juga masih berkabut ya. Apapun yang Anda sudah rencanakan di hari ini, semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah kebahagiaan Anda. Saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani di Tajuk Pinang Pagi dari jam 5 sampai jam 10 nanti. Kita awali Tajuk Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang akan dibacakan oleh Nurlisan.

Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

Ku Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

penting daripada duit, lebih penting daripada rumah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk selanjutnya, kita melangkah ke Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi minggu ini pendengar, di line telepon sudah ada Ustadz Arusman Yusuf yang akan menemani kita. Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz ya, udah menyempatkan untuk mengisi Mutiara Pagi hari ini. Tapi kita apa Ustadz pagi ini Ustadz?
2: Sebenarnya masih sama kemarin, masih berkutik dengan cacat. Mengalirkan berkah, menyikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat.
0: Oke, mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Arusman, nanti bisa ikutan bertanya ya di telepon dan juga WhatsApp. Tapi untuk WhatsApp hanya bisa via pesan saja, karena kita sekarang sedang tersambung via telepon WhatsApp bersama Ustadz Arusman. Oke, kita dengarkan dulu Ustadz Arusman akan memberikan tausiah terkait dengan mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini. Pada hari ini kita kembali dapat menghadirkan kisah tentang berbicara masalah zakat, kepentingan umat dan keadilan sosial. Kali ini kita beri judul mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita terjebak melihat Islam hanya dalam ruang lingkup ritual individual. Kita rajin sholat, tekun membaca Al-Quran. Namun kadang kita lupa bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Salah satu instrumen terbesar Islam dalam mewujudkan rahmat tersebut, khususnya dalam dimensi sosial dan ekonomi, adalah zakat. Kita tahu bahwa zakat bukan sekedar ritual pembersih harta di penghujung tahun atau di awal bulan atau sekedar formalitas berbagi sukarela. Bukan, zakat adalah sebuah sistem keadilan ekonomi yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk memastikan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang pemungutan zakat bukan untuk kepentingannya melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an At-Taubah 103, Allah berfirman, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ. اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ambil zakat dari sebagian harta mereka. Karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga bersabda yang menegaskan fungsi distribusi zakat ini ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda, sampaikanlah kepada mereka, wahai Mu'az, bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis Bukhari Muslim. Pendengar yang berbahagia. Lalu, apa masalah kita hari ini? Kita mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta di suatu kutub, suatu tempat yang belum tersalurkan. Jika kita melihat realitas sosial saat ini, kesenjangan ekonomi masih menjadi jurang yang luas menganga. Lalu mengapa hal ini terjadi? Salah satu pemicu utamanya adalah sirkulasi kekayaan yang mandek. Harta hanya berputar-putar di lingkaran orang-orang itu saja. Atau di antara orang-orang kaya saja. Dalam konsep ekonomi Islam, penumpukan-penumpukan harta adalah sebuah anomali. Allah Subhanahu wa taala melarang keras fenomena ini. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Kaila dulatan baina aghniya'a minkum." Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ketika zakat diabaikan, masyarakat miskin akan semakin terperosok. Tingkat kriminalitas meningkat akibat desakan ekonomi. Dan keberkahan sebuah bangsa akan perlahan-lahan sirna. Zakat hadir memotong rantai kemiskinan tersebut dengan memindahkan surplus ekonomi dari muzaki atau pemberi zakat kepada mustahik penerima zakat. Pemirsa yang berbahagia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mustahik menjadi muzaki agar kemaslahatan umat benar-benar terwujud. Paradigma kita tentang zakat harus bertransformasi. Zakat tidak boleh lagi dikelola secara konvensional, konsumtif. Seperti hanya membagikan beras atau makan sesaat atau uang tunai yang habis dalam sehari untuk dimakan. Zakat harus dikelola secara produktif dan transformatif. Disinilah peran lembaga-lembaga amil zakat yang profesional menjadi sangat krusial dan penting sekali di tengah-tengah masyarakat. Zakat dapat dikompresi menjadi modal usaha mikro, membantu pedagang kecil agar terlepas dari jeratan rentenir. Beasiswa pendidikan, sememutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan anak-anak fakir miskin. Atau pelatihan keterampilan, kita memberikan skill nyata agar mereka siap kerja atau berwira swasta. Tentu saya berbahagia. Apa tujuan utama dari zakat produktif? Adalah sebuah visi besar mengubah mustahik menerima zakat hari ini menjadi muzaki pembayar zakat

0: makruh dan dendam sosial di kaum miskin terhadap kaum yang kaya. Sehingga tercipta harmoni dan keamanan di masyarakat. Lalu secara ekonomi, menggerakkan ekonomi real, uang yang disalurkan kepada mustahik akan dibelanjakan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bergerak. Zakat adalah indikator keimanan sekaligus kemanusiaan kita. Kita tidak bisa mengaku beriman dengan sempurna jika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sebelah rumah kita dalam kelaparan. Oleh karena itu, mari jadikan zakat sebagai gaya hidup, bukan lagi beban kewajiban. Melalui pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan produktif, kita tidak hanya sedang membersihkan harta pribadi kita, tetapi kita sedang bersama-sama membangun peradaban umat yang mandiri, bermanfaat, dan sejahtera di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau terus dan terus mengajak, menginformasikan, menghimbau para agnia, para pengusaha, ASN, para karyawan, para profesional, mari berikan zakat kita per tahun atau per bulan. Per tahun sebagai zakat mal, hitung harta kita. Atau zakat profesi kita, setiap kita menerima gaji, upah, kehitungan zakatnya 2,5%. Jika belum mampu berzakat, jangan lupa, ada hak lagi di situ, berimpaklah. Berimpak, bersedekah, tetapi impak atau sedekah yang terikat. Artinya, memberikan impak tetap dan terus menerus sampai kita mampu untuk berzakat. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita rezeki yang banyak, kesehatan yang prima, kesempatan yang luas, agar kita tetap bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di line telepon 27100 atau bisa kirimkan pesan WhatsApp ke 0811-778-9830 ya. Sudah kami buka, topik pagi hari ini adalah mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat bersama Ustadz Arusman Yusuf. Silakan di line telepon 27100 atau di pesan WhatsApp 0811-778-9830. Oke, Liza bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk nih Ustadz, ada dari Pak Abdul. Assalamualaikum Pak Ustadz katanya.
0: Yeah.
2: Kalau zakat disebut sebagai katalisator kesejahteraan umat, apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat supaya tujuan itu benar-benar terwujud bersama Basnas? Oke, itu dari Pak Abdul. Yang lain masih kami tunggu, pendengar. Kalau belum, kita jawab dulu dari Pak Abdul, Ustadz.
0: Oh, baik, terima kasih Pak Abdul. Mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator dengan terumat. Pemerintah sebenarnya cukup banyak dan sudah melakukan. Bahwa di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 jelaskan, pemerintah adalah wajib membantu operasional Basnas sesuai dengan kemampuan daerah. Dan alhamdulillah di berbagai daerah sudah terlaksana. Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, kami cukup berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan

0: dan hibahnya. Walaupun tidak banyak, alhamdulillah telah diperhatikan. Cuma yang kagak yang ingin kita bersama-sama, sebagai akhir saya kata tadi, mari bergerak bersama. Sesuai dengan proporsi kita. Zakat Basnas menyalurkan, membuat program, menyampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pemerintah memberikan arahan, bimbingan, dan membantu sesuai kemampuan daerah. Ini cukup besar. Maka di berbagai kesempatan, kita bertemu dengan pemerintah daerah, wali kota, bupati, sampaikan. Basnas itu tidak diberikan anggaran APBD. Basnas diberikan APBN. Kita mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dari orang-orang kaya, dari pengusaha, dari profesional, dari pemerintah, dari pegawai atau ASN yang dipotong zakat profesinya. Itulah yang kita kelola. Dan ini perlu kebijakan pemerintah. Maka sering kami sampaikan dari awal dulu, kita minta regulasi pemerintah. Seperti edaran anjuran zakat, seperti pergub atau perbubnya, perwakonya, anjuran yang sampaikan kepada pegawai dan ASN, para pejabat, karena mereka berwenang. Itulah pemerintah kita. Agar mereka bisa membantu kita dengan anjuran, edaran, pergub, perbuk, perwakil itu, insya Allah Basnas bisa membantu masyarakat melalui program-program yang dibuat menyentuh langsung masyarakat. Itu aja menurut kita. Di sini harus bersama-sama. Jangan biarkan Basnas sendiri. Kan kita sering saya sampaikan mana-mana, Basnas itu tidak ada anggaran sendiri. Jadi kalau hanya orang mengeproposal Basnas, tapi di sisi lain tidak ada, tidak dihimpun zakat di situ, lalu mana diberikan? Jinlah kadang-kadang ironinya. Kami selalu salahkan, kenapa tidak membantu masyarakat? Kan Basnas tugasnya itu betul. Tapi dari mana kita bantu? Kalau zakat, impak zakatnya tak terhimpun di Basnas. Kecuali kami himbau, menghimbau, dan termasuk melalui media ini, RRI ini. Berikan zakat infaknya, kumpung di Basnas. Insyaallah kita buatkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Insyaallah amanah dan transparan. Itu Reza.
1: Amin. Oke, itu dia dari pertanyaannya sudah dijawab ya Bapak ya. Kemudian satu lagi WhatsApp Liza bacakan dari Ibu Mia. Assalamualaikum Kak Liza dan Ustadz Arusman. Bagaimana caranya mendapatkan bantuan dari Basnas dan apa saja ketentuannya? Ya, Bu Mia.
0: Terima kasih. Ini juga pesan sudah setiap sampaikan cara pagi ini diterusin. Sebenarnya untuk mendapatkan bantuan Basnas itu mudah sekali dan sangat mudah, ya asal saja uangnya ada.
1: Iya
0: cukup dengan tugas KTP, kemudian KTP KK, SKTS, ya. Kemudian kalau dia berusaha, apa usahanya? Kalau perlu foto tentang usahanya, kita dapat saja, berapa kosnya. Selesai. Dan prosesnya insya Allah selama seminggu. Cuman di Basnas memang kita buat programnya, penyeluruhan itu sekitar 3 bulan. Ya. Baru kemarin kami, selalu hari Jumat kemarin, berkesalurkan untuk 40 permohonan. Ya, itu dari 4 bulan lalu. Karena kita tidak juga bisa menyalurkan tiap bulan. Ya, karena kita juga harus menghimpun dulu. Setiap bulan dihimpun, baru kita buat programnya. Ya, untuk penyaluran ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, ya, untuk siar agama, dan bantuan-bantuan lain. Itu semuanya gitu, kita himpun dulu. Jadi kalau sudah itu ada, baru kita prioritaskan mana yang prioritas pertama. Prioritasnya apa dulu? Oh, sekarang masanya sekolah itu untuk sekolah pendidikan. Oh, sekarang yang baik itu adalah ekonomi mikro, ya, bantuan menjahit, bantuan berjualan, ya, tapi sifatnya mikro, ya, karena kita juga tidak besar bantuan-bantuannya. Dan alhamdulillah itu bermanfaat dan disyukuri oleh para mustahik menerima, yaitu pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Alhamdulillah ada. Paling tidak setiap bulan itu ada 60 atau 70 proposal dan bantuan. Belum lagi tambah dengan organisasi-organisasi. Seperti maksudnya mahasiswa, ya, kegiatan mahasiswa, dan lainnya. Itu yang disampaikan. Jadi mudah sekali. Dibandingkan prosesnya kita minta bantuan di pemerintah, kan. Pemerintah itu aturan sudah. Dan minta bantuan hari ini, insya Allah, masuk dalam anggaran, tahun depan boleh dicairkan. Itu bebas nas, masuk hari ini, ya kita proses.
1: Ada proses ya.
0: Ya, proses. Prosesnya adalah proposalnya dilihat, kemudian itu perlu disurvei, kita survei. Ya. Karena kita takut jangan salah beri bantuan. Ini amanah loh, dekat orang. Salah bantuan, tak terlaksana dengan baik, salah gunakan, dia berdosa, kami pun yang menurutkan berdosa juga. Ini mana orang. Jadi, baru perlu disurvei. Disurvei telah menentukan. Nah, tim survei kita, oh ini layak dibantu. Ini belum layak dibantu, Pak. Ini masih dalam sedang. Ya, seperti dibantu rumah. Banyak perumahan yang minta bantu. Tapi kadang-kadang, kan mereka rumahnya memang atapnya bocor. Dindingnya tidak bagus. Tapi rumahnya ada punya TV, punya kendaraan, ya, punya pekerjaan. Nah, itu. Jadi, itu perlu kita survei. Supaya betul-betul penyaluran zakat, impak sedekah itu kepada mustahiknya, tepat sasaran.
1: Oke, okay. Ya Bu Mia, semoga jelas ya Bu Mia ya. Kemudian ini Pak Maman pengen masuk tapi nggak bisa. Kita lagi pakai telepon WA-nya untuk nelpon Ustadz Arusman ya. Jadi Bapak bisa ketikkan saja pesannya, nanti akan Liza bacakan seperti tadi yang sudah ikutan. Atau bisa telepon ke telepon biasa ya, 0771-27100. Bisa kok tadi bahasa Liza cek, bisa kok telepon 27100. Tapi kalau misalnya nggak bisa, mungkin ada gangguan, bisa ketik saja pesannya di 0811-7789-830, nanti akan saya bacakan ya. Oke, di line telepon 27100 masih tunggu. Kalau misalnya gangguan, WhatsApp saja ya. Liza dan juga Ustadz Arusma masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, pendengar, yaitu mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat. Oke, silakan ketikkan saja pesannya, apa yang mau ditanyakan nanti akan dibacakan ya untuk Pak Maman dan juga untuk Anda ya mungkin saja baru mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita terhubung via WhatsApp nih bersama Ustadz Arusman Yusuf ya, via telepon WhatsApp, makanya telepon tidak bisa masuk ya. Oke, satu lagi Reza bacakan nih dari Pak Rahmat. Kalau semakin banyak masyarakat membayar zakat, apakah benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dari mana kami bisa tahu, katanya. Wah, oke, dari Pak Rahmat. Pak Arusman, Ustadz, silakan.
0: Tahunya kita... Kalau secara ketentuan zakat, itu sudah pasti. Kalau itu berjalan yang baik, pasti bisa menyelesaikan umat, masyarakat. Kenapa saya bukan demikian? Ini konsep Allah, bukan konsep saya, bukan konsep basnas. Konsep Allah. Apakah tidak percaya kita bahwa Allah telah menjanjikan bahwa zakat itu adalah salah satu solusi terbaik mencapai keuangan keislaman. Keuangan Islam. Cuma kita tidak berjalan normal saja. Belum maksimal saja. Nah, maksimal itu ada penyebabnya mungkin. Barangkali mungkin kekurangannya di pihak lembaganya, basnasnya. Atau memang kesadaran kita belum sampai ke situ. Kita masih wahan. Kecintaan kita kepada dunia, harta lebih tinggi. Ya, sehingga belum tercapai sarannya. Dia belum nampak dampak secara signifikan. Belum nampak. Padahal, Kepri ini punya potensi zakatnya 3,3 triliun per tahun.
1: Masya Allah.
0: Berapa yang berkelimpun kemaru? Dari 7 kabupaten kota ya, di provinsi ini, termasuk Basnas Provinsi, itu baru sekitar 350 miliar per tahun. Itu masih fluktuatif. Kadang-kadang tinggi, kadang turun. Sekitar 350 miliar. Padahal potensi kita semua aktif zakat itu lebih kurang 3,3 triliun. Bayangkan ke zakat. Kalau ini terjadi, tercapai saja 50%, apakah tak mungkin kita bisa mencerahkan orang? Tak mungkin kita bantu pengusaha-pengusaha itu dengan hanya 1,5-2 juta. Kita cukup modalnya. Kita berikan bimbingan. Kita pelatihannya. Serta mereka diawasi. Insya Allah terjadi. Dan ini konsep, karena ini konsep Allah, bukan konsep manusia. Sana-sana saja. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu harus percaya.
1: Ya, semoga jelas ya Pak Rahmat ya. Oke, mungkin terakhir nih Ustadz, pesan untuk pendengar yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini terkait dengan topik kita, silakan Ustadz.
0: Baik, sebagai session kita, kami terus menyampaikan bahwa mari jangan dulu berzakat berimpak setelah kita kaya. Karena kami menyampaikan berzakat terus sudah sampai nisabnya. Ini saya kok rahasia sampaikan. Bagi zakat profesi, ya, profesi ASN, gawai, dokter, apalagi akuntan, pengacara. Sebenarnya yang berpendapatan take home pay-nya 7.640.000, zakatnya 2,5%. Hanya 197.000. Ternyata tidak bisa, belum bisa kena bayar hutang-hutang cicilan-cicilan dan tagihan. Paling tidak berkenaan impaknya. Impaknya. Berapa impaknya? Ya, 100, 75 ribu, 50 ribu. Yang penting impak itu terikat terus-menerus. Insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kita kok yang di, kalau zakat ini ditahan, keberkahan itu akan hilang. Secara pribadi, secara keluarga, dan bisa secara nasional. Kalau zakat yang diperhatikan oleh para pemimpin, orang yang punya kesempatan, yang punya uang, sampai nisabnya, kita takutkan keberkahan harta, keberkahan negeri kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan yang zakatnya, reda impaknya, ya, sedekahnya, keluarkan melalui Basnas dan buat programnya.
1: Baik, luar biasa. Oke, terima kasih Ustaz di pagi hari ini ya. Semoga juga bisa mengetuk hati pendengar kita ya Ustaz ya, untuk tidak lupa memberikan zakatnya atau infak ya Ustaz ya. Kita tutup untuk mutiara pagi hari ini. Pendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan. Dan Ustaz, sehat-sehat selalu Ustaz.
0: Amin ya.
1: Amin. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Warta Berita Daerah Sepekan edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 bersama Melani Luciana.
1: Warta Daerah Sepekan, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Dan inilah Warta Berita Daerah Sepekan selengkapnya. Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Siadari, menilai penguatan kompetensi tenaga kerja lokal dan pengawasan terhadap rekrutmen menjadi bagian penting untuk mengatasi persoalan pengangguran di Kepulauan Riau, termasuk persaingan dengan tenaga kerja asing.
1: Persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah di Kepulauan Riau. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Kepri pada Februari 2026 mencapai 6,87% dengan jumlah penduduk pekerja sekitar 1,03 juta orang. Sektor industri menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Di tengah masuknya investasi dan berkembangnya kawasan industri, pemerintah dituntut memastikan kesempatan kerja juga terbuka bagi tenaga kerja lokal, termasuk menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing atau TKA yang bekerja di sejumlah sektor. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Siadari menilai pemerintah perlu memastikan proses rekrutmen dan penggunaan TKA berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, tenaga kerja lokal harus terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Menurut Lagat, pengawasan juga penting agar tenaga kerja asing ditempatkan pada posisi yang memang membutuhkan keahlian tertentu, sementara tenaga lokal mendapat kesempatan yang adil untuk bekerja.
2: Tentu undang-undang tenaga kerja kita masih membolehkan orang asing bekerja, tapi kan bagian-bagian yang sangat penting atau barangkali tidak ada dimiliki oleh orang lokal. Misal, kepala engineering boleh, kemudian kepala keuangan boleh, direktur boleh. Tapi kalau kepala personal ya, kemudian kepala produksi ya, sekitar itu biasanya dipercayakan kepada orang lokal ya, atau orang Indonesia tepatnya, karena pekerjaan itu masih bisa dihandle lah, seperti itu.
1: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Siadari menambahkan strategi mengurangi pengangguran tidak cukup hanya dengan membuka lapangan kerja. Pemerintah perlu mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal, memperkuat pelatihan, serta memastikan investasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kepri. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Muhammad Isa Alam Syahbana, menilai pemerintah perlu mengevaluasi ketersediaan lapangan kerja di tengah pertumbuhan industri dan jumlah penduduk usia produktif di Kepulauan Riau.
3: Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, M. Isa Alam Syabana, menilai tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Kondisi tersebut dinilai perlu dikaji di tengah posisi Kepri sebagai salah satu daerah tujuan investasi dan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone atau FTZ. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau berada pada angka 6,45% dan menempatkan provinsi ini pada posisi keempat tertinggi secara nasional. Alam Syabana mengatakan data tersebut perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk serta karakteristik Kepri sebagai daerah tujuan pendidikan, industri, dan investasi. Menurutnya, pertambahan jumlah penduduk produktif di Kepri turut dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat dari berbagai daerah. Batam dan Bintan menjadi salah satu wilayah yang menarik masyarakat karena perkembangan industri dan aktivitas ekonomi, sementara perguruan tinggi di Kepri juga menerima mahasiswa dari luar daerah.
4: Kalau memang datanya menunjukkan angka produktif nganggur, saya bilang itu wajar. Wajar juga karena memang jumlah penduduk kita tuh meningkat karena memang ada beberapa faktor yang tarik di kita.
3: Alam Syabana menjelaskan pemerintah perlu memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia produktif. Selama ini, lapangan pekerjaan yang menjadi pilihan masyarakat masih cenderung terkonsentrasi pada sektor pemerintahan, sementara penyerapan tenaga kerja di sektor industri dinilai masih perlu diperkuat. Terkait adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja atau skill mismatch, Alam Syabana menyebutkan kondisi tersebut masih menjadi salah satu persoalan. Menurutnya, pendidikan yang ditempuh lulusan perguruan tinggi belum selalu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ia juga mengatakan program magang dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sebelumnya menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan mahasiswa dengan dunia industri. Namun, pemerintah daerah juga dapat melakukan intervensi melalui kebijakan yang mendorong perusahaan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akmianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keselamatan wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus menjadi salah satu perhatian serius organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia.
5: Keselamatan para wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas jurnalis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi, tetapi juga pemahaman terhadap keselamatan ketika menjalankan tugas liputan di lapangan. Pengamat pers, Bobby Batri yang mengatakan, wartawan dapat menghadapi berbagai risiko ketika melakukan peliputan di lapangan. Karena itu, pemahaman mengenai protokol keselamatan dinilai penting agar jurnalis dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan aspek keamanan. Menurutnya, penguatan keselamatan, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip jurnalistik perlu berjalan bersama untuk menjaga kualitas kerja pers.
6: Festival media di Batam juga akan soal keselamatan wartawan, ya. Bisa dalam kasus Karakatau, wartawan yang belum jumpa sampai hari ini. Nah, dalam keselamatan meliput, itu juga mestinya diberikan kepada wartawan supaya tidak melanggar protokol yang dalam hal keselamatan begitu.
5: Selain keselamatan, Lopi menilai peningkatan kapasitas jurnalis juga perlu mencakup penguasaan teknologi digital. Perubahan industri media yang semakin cepat membuat wartawan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk AI. Dia menjelaskan bahwa produk jurnalistik memiliki proses mulai dari pencarian berita, penyuntingan, pemeriksaan hingga informasi diterbitkan kepada masyarakat. Dirinya berharap festival media yang diselenggarakan di Kota Batam dan Tanjung Pinang mulai dari tanggal 19 hingga 21 September 2026 dapat menjadi ruang pembelajaran bagi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Media Selat Malaka 2026 menjadi momentum aji mendorong penguatan jurnalisme di wilayah kepulauan dan perbatasan.
7: Festival Media Selat Malaka 2026 resmi dibuka di Politeknik Negeri Batam pada Sabtu 19 September 2026 lalu. Festival yang digelar Aji Batam dan Aji Tanjung Pinang ini mengangkat isu kemerdekaan pers dan keadilan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Ketua Aji Indonesia Nani Afrida mengatakan, Festival Media Selat Malaka menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap jurnalisme di wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurutnya, jurnalis di wilayah tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari jarak geografis, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi hingga minimnya sumber daya redaksi. Nani juga menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena jurnalisme memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan di sekitarnya. Jurnalis juga harus dapat bekerja tanpa intimidasi, mendapatkan perlindungan ketika menghadapi ancaman serta memperoleh hak kesejahteraan yang layak.

0: Adapun Festival Media Selat Malaka 2026 diikuti sekitar 40 perwakilan AGI Kota se-Indonesia, serta akademisi, aktivis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan peserta dari sejumlah negara. Rangkaian kegiatan berlangsung di Batam dan dilanjutkan di Tanjung Pinang dengan agenda seminar, lokakarya, pelatihan jurnalistik, diskusi, pameran foto, serta kegiatan budaya. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Resep kontak erat dan lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB.
2: Tracing kontak erat di lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB. Namun saat ini yang menjadi kendala adalah kepedulian dan kesediaan kontak erat dan lingkungan penderita TB yang banyak tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan sejak bulan Januari 2026 hingga saat ini pihaknya telah mengobati lebih kurang 400 orang penderita TB di Kota Tanjung Pinang. Bahkan sejak awal September pihaknya juga telah mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk menekan TB dengan mengintegrasikan di dalam program cek kesehatan gratis. Langkah tersebut untuk mempercepat penemuan secara dini kasus-kasus TB yang masih ada di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya dalam menekan TB yang paling penting adalah menelusuri mereka-mereka yang kontak erat karena memiliki resiko yang tinggi untuk tertular.
3: Di situ ada sedikit banyak kendala. Tadi tracing tadi di lokus tadi kan kader kita sudah melakukan pendataan ke lapangan turun. Mereka kita undang, bersedia, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak datang pada hari-harinya. Gak tahu, tapi kemungkinan kadang-kadang ya itulah, mungkin takut, mungkin ya kan, nanti kalau positif harus mengikuti pengobatan. Belum pengobatan cukup lama itu.
2: Dikatakan Rustam, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan tracing kemungkinan disebabkan oleh proses pengobatan yang cukup lama, yaitu selama 6 bulan harus meminum obat tanpa jeda bagi yang positif. Sementara mereka yang tidak positif juga harus menjalani terapi pencegahan selama 12 minggu ketika berada dalam kontak erat. Dalam melakukan tracing, pihaknya juga menyasar masyarakat yang berisiko tinggi TB, seperti perokok, mereka yang memiliki penyakit kronis, HIV, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Kemudian para lansia dan masyarakat yang memiliki keberat badan yang terus-menerus menurun dalam beberapa waktu secara terus-menerus. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap Kepulauan Riau menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
4: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, setiap 24 September, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengungkapkan harapan bagi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Kepri semakin sukses ke depannya. Vivian menilai capaian Provinsi Kepri selama 24 tahun terakhir mengalami peningkatan serta mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten kota guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dirasakan untuk pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, apalagi di Kabupaten Bintan, agar tidak tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi, mulai dari infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Pembangunan yang adil dan merata akan memperkuat integrasi wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah serta menjaga kondusivitas daerah demi terciptanya suasana yang aman dan harmonis. Momentum ulang tahun ini hendaknya menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
5: Tentu dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi, itu dapat diteruskan perhatiannya kepada kabupaten kota yang ada, karena memang kemandirian daerah itu belum bisa kita wujudkan. Tentu kita masih berharap kepada pemerintah provinsi. Ya, program yang sangat kita tunggu-tunggu juga kemarin sudah diluncurkan Pak Gubernur terkait dokter spesialis gitu ya, karena memang kami membutuhkan daerah-daerah terpencil.
4: Di usia ke-24 tahun Provinsi Kepri, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti juga berharap Kepri dapat terus menjadi provinsi yang unggul, inovatif, dan menjadi kebanggaan masyarakat, serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Seorang pria berinisial DH diamankan oleh warga setempat setelah kedapatan membobol sebuah kafe di kawasan Rimba Jaya, Kota Tanjung Pinang.
6: Seorang pria berinisial DH diamankan warga setelah diduga melakukan pencurian di sebuah kafe di kawasan Imbajaya, Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Minang, Senin dini hari. Terduga pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. DH yang diketahui merupakan warga Tanjung Minang tersebut diduga membobol kafe pabrika dan mengambil satu unit freezer. Aksi tersebut diketahui warga sekitar yang kemudian mengamankan DH sebelum melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Laporan mengenai kejadian tersebut diterima melalui layanan call center 110 Polres Tanjung Minang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Petugas yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan terduga pelaku. Kasih Humas Polresta Tanjung Minang, Ibda Edison, membenarkan adanya pengamanan terhadap pria tersebut. Menurutnya, DH sebelumnya diamankan oleh masyarakat sebelum diserahkan kepada kepolisian.
7: Benar, dari pihak Polres Tanjung Minang sudah mengamankan dugaan pelaku tidak dikenal pria. Itu awalnya diamankan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat mengkosek 1-0. Kemudian tanggapan dari masyarakat memang benar adanya pelaku yang diamankan oleh masyarakat, bukan pencurian.
6: DH dibawa ke Satreskrim Polres Tanjung Minang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kronologi kejadian serta dugaan keterlibatan DH dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini, DH diduga dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut membuat ketentuan pidana dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal 500 juta rupiah. Hingga kini, proses hukum terhadap DH masih berlangsung di Satreskrim Polres Tanjung Minang. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Reporter RRI Tanjung Minang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarganya.
8: BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi kepada koperasi desa atau kelurahan, merah putih, koperasi konvensional, serta pelaku usaha mikro di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarganya. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang, Iwan Kurniawan, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan penting bagi masyarakat pekerja, termasuk pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pekerja mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
9: Tugas kami

0: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sul Hidayat mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan BPJS Tenaga Kerjaan sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pelaku usaha dan pekerja. Menurutnya, masih terdapat usaha kecil yang perlu didorong agar kepesertaannya dalam program BPJS Tenaga Kerjaan semakin optimal. Ia menilai kehadiran program tersebut menjadi penuh perhatian terhadap masyarakat sehingga manfaat dan kemudahannya perlu terus disosialisasikan. Cakupan kepesertaan BPJS Tenaga Kerjaan di Kota Tanjung Pinang saat ini masih sekitar 40%, sehingga peningkatan partisipasi menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan bersama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap manfaat BPJS Tenaga Kerjaan dapat dirasakan ketika peserta maupun keluarganya menghadapi musibah atau resiko dalam aktivitas kerja. Reporter Kanya Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang overdimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.
2: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Disub Tanjung Pinang Habibi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7 yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Sehingga Disub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
3: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
2: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat, hingga Disub Provinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
3: Namun fokus kami tetap pada kelayakan uji kir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yakni kami tilang.
2: Habibi menambahkan, penertiban terhadap truk ontel juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027 Indonesia bebas dari kendaraan ontel. Reporter Rispan Bantrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maraknya kecelakaan di jalan raya tidak hanya dipicu kondisi kendaraan dan jalan, tetapi juga masih rendahnya kesadaran sebagian pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas.
4: Pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menilai keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari kesadaran setiap pengendara untuk tertib dan memenuhi seluruh persyaratan berkendara. Menurutnya kecelakaan dapat diminimalkan jika masyarakat tidak menganggap aturan lalu lintas sebagai formalitas, melainkan bagian dari upaya melindungi diri dan pengguna jalan lainnya. Rianto mengatakan pengendara juga perlu memastikan kelengkapan diri seperti menggunakan helm standar, membawa surat-surat kendaraan, dan memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, perilaku berkendara seperti menerobos lampu merah, melaju dengan kecepatan tinggi, dan menggunakan telepon saat berkendara harus dihindari. Rianto juga berpendapat penegakan aturan oleh aparat perlu berjalan seiring dengan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, demikian, budaya tertib berlalu lintas tidak hanya muncul karena adanya pengawasan, tetapi tumbuh dari kesadaran bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab setiap pengguna jalan.
5: Itu kendaraan roda dua yang terkadang sering terlihat, terutama pada saat melewati traffic light. Nah, lantas juga penggunaan helm ya, dikarenakan penerapan aturan yang terkadang terkesan kurang tegas itu. Ya, jadi akhirnya ya nanti walaupun kena razia atau di stop ya udah ngasih aja nanti selesai. Nah, jadi itu nanti akan justru akan menyebabkan mentalitas, tidak hanya mentalitas petugas tapi mentalitas masyarakat kita juga jadi buruk gitu. Nah, untuk menghilangkan itu ya semua komponen di dalam masyarakat harus ikut berperan gitu, upaya untuk menghilangkan katakanlah pungli itu kan jadinya.
4: Pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menambahkan, keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi dimulai dari kepatuhan dan kesadaran setiap pengendara. Kelengkapan berkendara dan kepatuhan terhadap aturan bukan sekedar kewajiban, tetapi langkah penting untuk mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan bersama. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, kami sudah tersambung dengan Mbak Rizky dari BMKG yang akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Pagi Mbak Rizky.
5: Iya, pagi juga.
4: Hai hai, lama tak bersua, bagaimana kabarnya?
5: Ya baik Mbak.
4: Baik ya, malam minggu di kantor ya.
5: Iya betul.
4: Sabar-sabar, bentar lagi pulang. Mbak Rizky, sebelum pulang, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk hari Minggu ini, Mbak? Silakan sampaikan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya, yang berlaku untuk hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiran cuaca pada hari ini, yaitu diperkirakan terdapat cuaca udara kabur pada pagi, siang, dan dini hari, dan diperkirakan berawan pada malam hari. Kemudian angin bertiup dari arah variabel, yaitu timur laut hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, dan juga Lingga diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih juga informasinya Mbak Rizky. Hadapi pulangnya. Selamat pagi.
5: Terima kasih Mbak Liza. Selamat pagi.
3: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini hari Minggu, mungkin Anda punya rencana mau olahraga atau bahkan mungkin mau jalan-jalan atau mau di rumah saja. Karena juga kabutnya belum normal ya pendengar ya. Kabutnya masih ada gitu maksudnya ya. Dan kayaknya lebih enak di rumah begitu. Apapun yang Anda rencanakan hari ini semoga berjalan dengan lancar dan ada Pro 1 yang masih setia dan akan selalu setia menemani Anda terus mengudara untuk Indonesia. Dan di pagi hari ini Anda bisa menyampaikan informasi juga ya pendengar, barangkali informasi daerah Anda, bagaimana situasi di sana, cuacanya, atau ingin menyampaikan informasi seputar pelayanan publik ya, atau informasi apapun itu ya untuk kepentingan publik, boleh sampaikan di line telepon kami di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Untuk kopi ini nanti tidak ada topik ya, seperti biasa hari Minggu tidak ada topik, Anda bisa sampaikan juga nanti setelah warta berita. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Maman.
1: Iya. Iya. Tadi itu memang tidak bisa ya Liza ya.
0: Gak tahu, tadi pagi. Liza coba bisa sih. Kan. Mungkin gangguan kali ya, gak tahu juga. Kadang-kadang Telkomsel gangguan. Iya. Oke, silakan.
1: Di WhatsApp-nya itu memang tidak bisa digunakan oleh pendengar ya, karena dipakai oleh
0: iyalah ini, satu orang lagi gitu. Iya lagi digunakan untuk telepon kayak Pak Maman gini lagi nelpon nih, nggak bisa yang lain masuk. Ya nggak bisa
1: kalau gitu, inilah pakai sistem meeting apa, Zoom meeting lah kan, berarti semua bisa masuk gitu.
0: Aduh repot, tidak ada teknik pagi-pagi saya sendiri.
1: Oh gitu.
0: Oke, silakan Pak Maman, apa yang mau sampaikan.
1: Iya, saya. Aduh, ayamnya ganggu terus.
0: Ayam duluan ya yang ngomong.
1: Saya ingin sedikit cerewet pagi ini. Hmm? Ya. Karena sebelumnya sudah ada yang mencereweti juga, gitu kan?
0: Terkait?
1: Bahasanya begini. Hmm. Pemerintah ini suka betul bangun yang baru-baru, tapi perawatannya tidak ada. Itu. Bukan tidak ada, minim perawatan. Okay. Kalaupun dirawat setelah kita ini mengkritisi.

0: dipasang kira-kira seminggu, nanti yang mati dibiarkan, tidak di apa, tidak dirawat. Apakah tidak ada teknisinya atau bagaimana, itu kita juga tidak paham dengan sistem yang ada di pemerintah kita gitu kan. Kemudian juga bangunan-bangunan ya kan yang sudah terbangun itu apa namanya, perawatannya juga minim ya kan. Jadi kita mengharapkan itu kan aset, aset negara gitu. Satu contoh lagi, di lingkungan saya ini ada yang namanya itu rumah dinas. Rumah dinas itu diselimuti oleh rumput liar. Itu kan aset negara. Walaupun katakanlah bukan daerah, ya kan? Itu kan aset negara. Kenapa tidak dirawat? Dan kemarin pernah di Halo RRI saya pernah menyarankan untuk RRI itu apa namanya, menyalurkan aspirasi kami ini ke pihak-pihak terkait, bagaimana dengan rumah-rumah yang kosong yang ada di sekitaran RT itu, gitu kan? Banyak di tempat kami ini banyak yang rumah-rumah pribadi yang kosong dibiarkan terbengkalai. Itu kan menjadi sarang salah satunya apa namanya ya, satwa liar seperti ular, ya kan? Mereka senang tempat-tempat seperti itu, ya kan? Dan terkait tadi dengan barang-barang milik negara seperti rumah dinas tadi itu dibiarkan juga apa dalam keadaan tidak terawat. Itu kan aset negara. Nah, inilah kadang-kadang ini salah satu contoh ya. Itulah kadang-kadang pemerintah kita ini membangunnya oke, tapi begitu perawatan minim. Kita lihat gedung gonggong itu di pinggir laut. Coba. Itu berapa miliar dulu bangun. Itu waktu membangun itu berebut itu. Baik kontraktornya atau siapanya. Dan berebut kue di proyek itu sampai ada berkelahi. Tapi sekarang begitu terbangun gedung itu, lihatlah perawatan seperti apa. Itulah bukti nyata yang saya sampaikan. Jadi kita mengkritisi ini karena ada bukti nyata. Tidak asal hanya bicara. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah kita, silakan membangun yang terbaru, silakan.
1: Baik.
0: Tapi perawatan itu yang kita harapkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Maman ya di Insinyur Sutami. Di belakang Pak Maman, halo, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, pagi. Masya Allah, halo, semangatnya.
2: Mantap.
1: Luar biasa, semangat pagi-pagi.
2: Hari ini kabut agak-agak kurang, Zah.
1: Apa tuh kabut? Agak kurang.
2: Alhamdulillah.
1: Nampak ya. Oke.
2: Apa namanya, ini pun dah mulai terang. Apa namanya?
1: Apa?
2: Matahari.
1: Matahari ya.
2: Mulai bersinar bersih.
1: Alhamdulillah.
2: Bunda buka pintu ni matahari apa pula? Nala ke dapur bunda. Kurang lah. Alhamdulillah lah pokoknya.
1: Yeah.
2: Tak macam yang kemarin.
1: Tak nampak ya pulang sebelang ya.
2: Ini pun dah nampak ni. Teluk dah nampak. Terkulai pun dah nampak juga sikit-sikit lah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat
1: lah. Alhamdulillah sehat. Bunda juga sehat ya. Sehat
2: selalu saja.
1: Amin. Sama-sama bunda. Ya, makasih. Iya, bunda. Iya.
2: Selalu aja nomor satu lah.
1: Iya, insyaallah. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda permata informasinya ya. Kabutnya sudah mulai menipis ya, sudah mulai kelihatan pulau-pulau seberangnya ya. Semoga semakin berkurang ya kabutnya ya. Hilang kalau bisa sekaligus langsung hilang, enggak ada kabut lagi. Mau keluar juga ragu-ragu gitu jadinya ya, apalagi yang sensitif ya, kelompok yang sensitif. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Liza Andriani, salam sehat selalu Mbak Liza, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bapak, kan saya jadu jawab dulu Bapak. Semangat sekali Pak Abdul Qadir. Iya Bapak, waalaikumsalam, selamat pagi Pak Abdul Qadir, sehat-sehat juga. Apa yang mau sampaikan?
3: Banget lah Mbak Liza, sarapan di pasar Bintan Center.
1: Oh gitu, lagi sarapan, luar biasa pagi-pagi, oke. Ramai situ Pak.
3: Kayaknya di pasar Bintan Center ini

0: Kendaraan kayaknya agak kurang seperti hari-hari biasanya. Ya, mungkin apa mereka lagi ada kegiatan keluarga ya. Biasanya kendaraan mobil ramai berjejer parkir di sini ini agak kurang bagi saya.
1: Oh iya.
0: Padahal ini tanggal muda nih ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Iza. Terus gini Mbak Iza, apa yang disampaikan dengan Pak Maman tadi saya sangat sepakat ya Mbak Iza ya. Jadi kita kalau hanya ingin membangun tentunya kita harus menyediakan dana perawatan Mbak Iza ya.
1: Yeah.
0: Salah satu contoh yang kita selalu informasikan melalui opini publik ini kan, masalah lampu penerangan jalan, kalau ada rusak dan mati lampu itu kan sepertinya macam terbiarkan gitu kan. Sementara kita kan selalu mengasihkan informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini kan tentunya informasi yang boleh dipercaya Mbak Iza ya, yang tidak mengada-ada gitu kan. Tentunya segeralah ditindaklanjuti kalau memang ada kerusakan seperti lampu jalan, karena kan itu kan fasilitas umum juga. Negara yang punya urusannya kan. Sementara kita membayar rekening listrik melalui rekening listrik itu tentunya ada pajak penerangan jalan PJU ya, pajak penerangan jalan umum tentunya kan segeralah dikerjakan ya, karena kan kita di situ ada peran kita juga membayar iuran lampu penerangan jalan ini tentunya segera ditangani. Tidak punya alasan, tidak ada alasan kalau memang ini dana nggak ada kan, kita juga tidak pernah berutang membayar listrik itu Mbak Iza ya. Tentunya putuskan gitu ya. Terus yang kedua tadi yang disampaikan oleh Ibu Elisa tadi, mungkin COD-nya belum sampai nih Mbak Elisa, asap-asap nih Mbak Elisa. Tapi mudah-mudahan dari mulai semalam, mungkin hari ini dan seterusnya kalau dapat, mulailah kabut itu mulai menghilang.
1: Iya, ya. Benar, amin.
0: Supaya kita ini bisa beraktivitas di luar ruangan, dan lagi anak sekolah tidak terganggu dengan adanya asap ini ya.
1: Betul.
0: Tapi semoga tak ada pesanan, tak ada pesanan berarti COD tak datang Mbak Iza ya.
1: COD apa tuh?
0: Kod ya Mbak Iza.
1: Iya.
0: Mungkin itu aja Mbak Iza. Selamat bertugas hari Minggu. Semangat sampai selesai nanti Mbak Iza.
1: Siap,
0: menjalankan tugas negara ya. Tugas mulia. Bapak. Tidak semua orang bisa menjalankan tugas seperti Mbak Iza ya.
1: Masya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir ya, yang ada di kilometer 6. Di Bapak Abdul Qadir masih kami terima di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830 untuk Anda ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini. Nah pendengar, kekayaan seni dan budaya Melayu Lingga kembali disiapkan untuk tampil lebih semarak nih, karena akan ada Festival Seni Tamadun Melayu. Dan lewat Festival Seni Tamadun Melayu ini pendengar, pemerintah Kabupaten Lingga ingin menjadikan budaya bukan hanya sebagai warisan tapi juga sebagai daya tarik wisata dan juga ruang kreativitas masyarakat. Nah untuk mematangkan persiapannya, Bupati Lingga M. Nizar bersama dengan tim kreatif memaparkan konsep dan rancangan kegiatan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Nizar mengatakan koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh rangkaian festival bisa berjalan dengan baik pendengar. Dan ia berharap kegiatan tersebut mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata sekaligus memperkuat pelestarian seni dan budaya Melayu di Kabupaten Lingga. Melalui kolaborasi Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri, Festival Seni Tamadun Melayu diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Lingga, mendorong kreativitas masyarakat, serta memperkuat daya tarik wisata budaya di Kepulauan Riau. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Dan masih Liza tunggu informasi dari Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan cuaca di daerah Anda, Bintan bagaimana cuacanya? Apakah di sana juga ada mayem seperti pada pagi hari ini? Sudah kelihatan sih mataharinya ya, walaupun tidak terlalu cerah, masih agak redup-redup manja gitu ya. Atau mungkin zona hujan ya, karena suka lokal kan, ada yang hujan, jangankan Bintan dan Tanjung Pinang. Tanjung Pinang aja sering sekali terjadi hujan lokal ya, di daerah Batu 10 misalnya. misalnya tidak hujan tapi di Ahmadiyani hujan gitu ya. Tapi semoga saja tidak menyurutkan semangat Anda atau tidak membuat Anda malas-malasan di pagi hari ini, karena di hari Minggu ini banyak sekali yang bisa dilakukan ya untuk mengisi waktu Anda bersama keluarga barangkali atau bersama dengan orang-orang terkasih Anda. Masih ditunggu di telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan via pesan juga boleh ya. Silakan kirimkan pesannya, nanti akan Liza bacakan. Untuk opini nanti tidak ada topik khusus pendengar, di hari Minggu bebas Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan apapun itu di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830.
2: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ya, pendengar masih dari Lingga, kabar berikutnya untuk Anda, siswa MTS Negeri Lingga matangkan persiapan OMI tingkat provinsi. Nah, pendengar, jadi 5 siswa MTS Negeri Lingga sekarang ini sedang mempersiapkan melakukan persiapan yang menghadapi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat provinsi Kepulauan Riau. 5 siswa tersebut ya mendapatkan bimbingan dari para guru pembimbing dari masing-masing bidang, dan kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada besok hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Kepala MTS Lingga yaitu Fatullah ya mengatakan menjelang pelaksanaan OMI tingkat provinsi, intensitas bimbingan terus ditingkatkan. Dan Fatullah mengapresiasi juga kerja keras para murid dan juga guru pembimbing yang terus memaksimalkan persiapan menjelang kompetisi. Dan juga menurutnya bimbingan yang semakin intensif ya membuat dirinya semakin termotivasi nih. Salah satu pesertanya yaitu ada Farah ya. Farah Tasrik Samela mengatakan bimbingan semakin intensif ini membuat dirinya termotivasi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Selain Farah ada lagi 4 lainnya ya yang akan ikut ya OMI 3 provinsi ini. Dan informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda juga yang hari ini mau melakukan perjalanan. Ya, tidak ada salahnya untuk menyiapkan masker atau menyiapkan segala sesuatunya. Dan ngecek dulu apa yang mau dibawa, jangan sampai ketinggalan ya. Kadang-kadang gara-gara buru-buru ada aja yang ketinggalan ya. Jadi dicek dulu segala sesuatunya, termasuk untuk Anda yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 di darat ya. Boleh juga cek segala sesuatunya yang harus Anda bawa. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan, selamat sampai ke tujuan, dan juga semoga terhibur dengan hadirnya rangkaian-rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, masih kami buka di lantai telepon. Wah, mungkin ini lagi pada sibuk juga ya, sibuk gotong royong. Biasanya hari Sabtu Minggu ya ada yang melakukan rutin melakukan gotong royong. Kebetulan pagi ini cuaca sangat bagus ya untuk melakukan gotong royong, tidak hujan. Jadi selamat bergotong royong untuk Anda yang sedang bergotong royong atau akan melakukan gotong royong di pagi hari ini bersama dengan tetangga-tetangga ya. Sambil kumpul, sumpu-kumpul gitu ya bersama tetangga sambil bersih-bersih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kita sudah masuk ke musim penghujan, pendengar. Semoga juga dengan gotong royong ya bisa mencegah kita terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, termasuk juga akibat dari nyamuk-nyamuk seperti nyamuk Aedes ya, penyakit DBD dan juga penyakit malaria yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita dan keluarga tercinta.

Ya, pendengar dimana saja berada, kita akan ikuti dulu Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Nanti setelah Warta Berita, Liza buka lagi telepon di 27100 atau di WhatsApp kami untuk Anda mengikuti opini publik ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam